0: Selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Untuk Semua Bangsa. Kalau dalam cerita dicantumkan suatu angka, maka angka itu biasanya ada fungsinya. Kitab Injil Yohanes mencatat angka hasil hitungan penangkapan ikan di Danau Tiberias. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yohanes 21 ayat 11. Apa maksud penyebutan angka 153 itu? Kalau maksudnya hanya sekedar memberi informasi, bisa saja disebut sangat banyak atau jala itu penuh. Rupanya pengarang kitab Injil Yohanes mempunyai maksud tertentu. Sayang maksud yang pasti tidak kita ketahui, karena ia tidak memberi keterangan lebih lanjut. Tapi kita boleh membuat dugaan, ada kemungkinan bahwa angka 153 itu mengasosiasikan mereka dengan sesuatu. Pada zaman itu, menurut ilmu pengetahuan Yunani, jumlah jenis ikan ada 153 macam. Karena itu, mungkin para murid yang mengasosiasikan angka 153 ini dengan angka jumlah jenis ikan tersebut. Itulah jumlah jenis ikan yang mereka ketahui. Angka itu bagi mereka berarti semua jenis ikan di dunia. Ketika dulu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ia berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus 1:17. Bisa jadi para murid dan pengarang kitab Injil ini kemudian menghubungkan semua jenis ikan dengan semua jenis bangsa di dunia. Mereka merasa diingatkan bahwa mereka diutus kepada semua bangsa. Pada cerita penampakan di Yohanes 20 ayat 21, Yesus menetapkan pengutusan itu. Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sampai waktu itu, semua murid Yesus adalah orang Yahudi. Ada bahaya para murid menganggap bahwa mereka diutus hanya kepada orang Yahudi. Bisa jadi dengan peristiwa ini, para murid disadarkan bahwa pengutusan mereka mencakup seluruh dunia. Dimensi universal dan dari pengutusan ini menjadi lebih tampak pada pengutusan yang dicatat dalam Matius 28. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Peristiwa Paskah memang terjadi untuk semua bangsa manusia. Sebab itu, berita Paskah pun perlu diberitakan kepada semua bangsa di dunia. Amin.
1: Saya Pendeta Robi Setiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua
3: Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Stasiun Observation 95 FM Iktu, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ani, yang pagi hari ini akan temani Anda di satu acara Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Apa kabar sahabat? Harapan saya pagi ini sehat ya. Dan kita sudah disambut matahari pagi yang begitu terang, hangat, bahkan panas ya udah. Oke sahabat, memang cuaca di kota Semarang hari-hari ini luar biasa panas. Maka ya, untuk yang keluar rumah di siang hari, pelindung kulit tubuh kita juga perlu diperhatikan supaya tidak kena sinar ultraviolet ya, UV matahari. Dan pada pagi hari ini untuk Anda yang sudah bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda, terima kasih dan selamat beraktivitas untuk Anda semua. Oke sahabat, kebersamaan kita pagi ini sampai dengan pukul 9. Nah, Anda bisa bergabung nanti, silakan untuk ngobrol dulu ya di pagi hari ini sambil santai gitu ya. Oke, silakan Anda bisa telepon di 8313611 atau bisa menuliskan lewat WhatsApp di 081745-0596. Baik sahabat, kita mulai dulu ya dengan mendengarkan pujian yang sudah disiapkan untuk Anda dan selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Morning Blessing, morning is wonderful blessing. Iya sahabat, hari ini di tanggal 9 Juli tahun 2026, apa kabar untuk Anda yang mungkin hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun ya, Tuhan berkati senantiasa. Kemudian juga untuk sahabat Hiktus yang pagi hari ini sudah membuka mata ya, untuk bangun kemudian menatap dunia pagi hari ini. Iya, selamat menikmati indahnya dunia. Indah lo ya. Pagi ini kalau kita mau bangun pagi, kemudian kita keluar rumah, melihat pemandangan hijau-hijau daun, bunga, dan indah banget ya. Nah, kalau kita bisa menikmatinya itu luar biasa ya. Ucapan syukur yang tentu saja muncul dari mulut kita. Kemudian juga Tuhan senantiasa berikan berkatnya buat kita. Kalau kita bisa bangun pagi ini, yaitu karena anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas, mendengar, merasakan, bisa berpikir ya, bisa ingat sesuatu ya. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Karena ya kita gak tahu, mungkin suatu saat kita bisa lupa sesuatu, suatu saat kita bisa gak dengar sesuatu ya. Karena semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Untuk itu pagi ini kita bersyukur. Kita bisa jalan juga, kita bisa melambaikan tangan, bisa melenggang ya, bisa pagi hari ini bisa berjalan dari tempat tidur kemudian ke aktivitas di rumah atau sekitar rumah. Tuhan berkati ya. Baik sahabat, terlebih untuk sahabat itu yang pagi hari ini sudah mulai untuk beraktivitas, ada yang bekerja ya. Oke, selamat melakukan tugas Anda, apalagi yang kerjanya sudah sejak semalam ya. Iya, pasti pagi ini sudah agak capek dan sudah waktunya mungkin harus sip pulang ya. Dan ada sip baru lagi yang menggantikan. Oke, selamat menikmati istirahat Anda tentunya ya, yang akan beristirahat nih, yang sudah bekerja semalam. Kemudian juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah beraktivitas memulai karya Anda ya, selamat melanjutkan dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Oke sahabat, kita berselancar dulu pagi ini di 9 Juli ada apa sih? Ternyata ada peringatan Hari Satelit Palapa. Wow, apa itu ya? Baik ya. Nah, peringatan ini merayakan momen bersejarah pada tahun 1976. Nah, ada lahir belum? Ya, ketika Indonesia meluncurkan satelit komunikasi pertamanya, Palapa A1 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Iya. Peringatan ini bertujuan untuk mengenang pencapaian Indonesia yang saat itu menjadi negara ketiga di dunia dan pertama di Asia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. Nama Palapa dicetuskan oleh Presiden Soeharto, nah terinspirasi dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang melambangkan tekad untuk menyatukan komunikasi seluruh Nusantara. Wow, betul ya, ini kita ingat Patih Gajah Mada, ada sumpahnya Sumpah Palapa ya. Baik sahabat, ini jadi pengalaman bagi kita bahwa ternyata ada ya Hari Palapa yang merupakan hari peluncuran satelit komunikasi pertama di Indonesia. Iya, tentunya ini akan jadi sejarahnya bagi komunikasi di Indonesia ya. Sistem komunikasi di Indonesia yang sudah memakai satelit ini di tahun 1976. Ya, luar biasa nih ya. Nah, singkat cerita nih, proyek satelit itu rampung dalam waktu kurang lebih 17 bulan. Wow. Iya. Dan yang ditugaskan adalah Mayjen TNI Suharjono dan Insinyur Sutanggar Tengkar Yahya untuk mengurus ide satelit tersebut. Wow. Nah, dalam prosesnya pemerintah menggandeng Agnes
Aircraft Company dari Amerika Serikat untuk merancang sekaligus memproduksi satelit. Nah, gitu ceritanya ya. Ternyata ya nggak banyak yang tahu. Kita tahunya sekarang itu sudah menikmati hasilnya yang sekarang sudah sangat-sangat luar biasa perubahannya ya. Dan tentu saja sudah sangat-sangat modern ya. Dan ini tidak lepas adalah dari sejarah yang dulu pernah dilewati, yaitu adanya peluncuran satelit Palapa. Iya, tanggal 9 Juli dijadikan sebagai hari satelit Palapa karena pada hari itu peluncuran satelit Palapa 1 terjadi ya. Kemudian satelit pertama Indonesia ini diluncurkan oleh roket Amerika Serikat di atas Samudra Hindia pada 83 bujur timur. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa sih gunanya satelit Palapa bagi Indonesia? Ayo kita simak dulu ya. Nah, ini satelit Palapa ini memiliki makna yang sangat penting loh bagi Indonesia, yakni sebagai simbol yang mengandung kemajuan teknologi komunikasi Indonesia. Nah, pada saat itu membangun jaringan komunikasi sangatlah susah dengan Indonesia yang sangat luas dari Sabang hingga Merauke yang berlaut-laut berpulau-pulau ya. Infrastruktur darat pun tidak mampu untuk menjangkau pulau-pulau kecil. Nah, dirujuk dari Universitas Juanda, Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan negara ketiga yang telah berhasil menjalankan sistem komunikasi satelit domestik menggunakan satelit geostasioner setelah Amerika Serikat dan Kanada ya. Palapa A1 menjadi layanan awal yang mendukung awal mula telepon dan faksimil antar kota di Indonesia. Gitu ya. Udah mulai sejak 76. Ya, karena itu satelit Palapa tidak hanya menjadi perangkat teknologi tetapi juga simbol persatuan, kekuatan dan informasi Indonesia. Nah, mungkin penasaran deh ya sahabat itu yang pagi ini sudah menyimak. Nah, apa itu sih satelit Palapa A1? Supaya jelas sekalian ya. Nah, jadi Palapa A1 adalah satelit komunikasi

Oh, layanannya ke sana juga ya. Iya, nah kalau sahabat-sahabat mau mengucapkan Hari Satelit Palapa di tanggal 9 Juli ini, silakan. Anda bisa membagikan atau memberikan ucapan. Mungkin selamat Hari Satelit Palapa 9 Juni. Semoga semangat terus menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah gitu bisa. Atau juga mengingatkan kita bahwa satelit teknologi dapat menjadi jembatan persatuan bagi bangsa kepulauan. Bisa. Kemudian juga bisa sih, mari mengenang langkah besar Indonesia dalam membangun komunikasi nasional. Banyak lagi, silakan. Ini akan memberikan semangat buat kita. Iya, karena ternyata inilah awal mula kita bisa menikmati layanan teknologi yang lebih maju seperti saat ini ya. Oke. Terima kasih deh ya untuk para pendahulu yang sudah memberikan satu karya. Satu karya kemajuan bangsa nih, ya, Pak Presiden Soeharto, kemudian juga para utusannya tadi ya, ada siapa tadi, Maijen, kalau saya lihat siapa tadi ya, iya ada Maijen, ya dari Indonesia yang ditugasi adalah Maijen TNI Suharjono dan Insinyur Tangger Tengkar ya. Nah, selamat deh dan juga terima kasih juga buat keluarganya ya yang sudah memberikan karya yang luar biasa dan kita nikmati sampai hari ini tentunya ya. Baik sahabat, kita akan kembali nanti setelah kita nikmati sukacita lewat pujian mendatang.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimu Rami. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura underscore mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Oke, untuk Ibu Cayanti yang lagi sibuk. Iya, sibuk karena berkatnya datang terus ya pagi ini. Oke, puji Tuhan. Kemudian juga untuk Ibu Rini, selamat pagi. Untuk Pak Yohanes juga selamat pagi. Nenek Esther di Gunung Pati. Kemudian juga untuk Koden Elongbun, Pak Agus, semuanya ya. Tuhan berkati pagi hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah melakukan aktivitas pagi, bersyukur bisa dilakukan ya, dan sehat tentunya. Bagi yang masih berolahraga pagi, oke, selamat menikmati cuaca yang cukup panas juga nih. Iya, belum pukul 9 tetapi sudah panas banget ya. Tapi inilah dunia ya, sekarang sudah banyak perubahan dan ini pengaruh ya pemanasan global ya. Oke, sahabat itu, mari kita juga mendukung nih untuk penanaman pohon, kemudian perawatan pohon-pohon supaya kita tetap bisa menikmati hijaunya daun dan oksigen yang dihasilkan darinya ya. Oke, ini jangan dipotongin terus nih pohon yang ada di depan rumah, karena ini banyak nih beberapa rumah di hari-hari ini ya sudah panas, malah pohonnya ditebang. Nah, belum ada gantinya lagi. Nah, ini berarti ini menyumbang apa ya? Iya, panas. Oke, sahabat, yuk kita menyayangi tanaman dan kita juga merawat ya bumi yang Tuhan berikan buat kita ini. Oke, selamat pagi untuk para ibu yang pagi ini sudah bersiap untuk melakukan tugas mulianya ya. Menyiapkan makanan untuk keluarga. Ya, makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Dan biarlah dari karya ibu-ibu ini dapat mewujudkan generasi yang sehat.

ngelola dengan baik ya, supaya ya keluarga kita tetap aman. Ya, untuk sahabat-sahabat yang hari ini atau pagi ini mungkin memasuki purna tugas atau mungkin karena sesuatu hal harus berhenti bekerja dan lain sebagainya, ya tetap semangat. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti memberikan pertolongannya buat kita, dan Tuhan sudah menyediakan ya waktu Anda untuk bekerja atau tempat Anda untuk bekerja, pekerjaan yang Tuhan siapkan buat Anda ya. Oke, semangat dan yakin Tuhan memberkati. Juga untuk yang pagi hari ini lagi beristirahat karena kurang sehat ya, tetap semangat, Tuhan akan berikan kesembuhan dan hati yang gembira ya. Karena hati yang gembira adalah obat ya, Tuhan katakan demikian, maka mari kita imani, kalau hati kita gembira, kita akan sehat selalu. Baik sahabat, kita simak lagi nih di tanggal 9 Juli ini ternyata ada hari perlengkapan darurat internasional. International Emergency Day ya. Diperingati setiap 9 Juli untuk meningkatkan kesadaran

seperti apa bentuknya ya, tapi kita diingatkan untuk selalu siap. Nah, peringatan ini mengajak masyarakat menyiapkan atau memperbarui perlengkapan darurat agar siap menghadapi situasi tak terduga. Nah, selain itu masyarakat juga didorong untuk menyusun rencana darurat keluarga, untuk melakukan simulasi evakuasi secara berkala. Nah, kalau melansir National Today, gagasan tentang perlengkapan darurat ini berawal dari masa Perang Dunia II, ketika pemerintah di berbagai negara membagikan panduan bertahan hidup kepada warga sipil ya. Ya, sulit sekali ya dulu itu, sampai dibagikan panduan bertahan hidup ya. Panduan tersebut berisi petunjuk mengenai langkah yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat, tempat berlindung yang aman, serta anjuran untuk menyiapkan persediaan kebutuhan pokok di rumah. Nah, kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan semakin meningkat pada masa Perang Dingin. Dan saat itu, banyak keluarga membangun tempat perlindungan bawah tanah. Iya, atau disebut fallout shelter ya. Yang dilengkapi persediaan makanan, air, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan dalam waktu lama. Ya, bersyukur di Indonesia nggak sampai demikian ya. Ya, atau mungkin juga ada yang sudah melakukan, barangkali ya orang-orang yang sudah punya pengalaman itu, kemudian juga memang waktu itu darurat sekali gitu ya. Oke, di Amerika Serikat, lembaga yang menangani penanggulangan keadaan darurat telah ada dalam berbagai bentuk selama bertahun-tahun. Namun, baru di tahun 1979, pemerintah secara resmi membentuk Federal Emergency Management Agency melalui Perintah Eksekutif nomor 12127 yang ditandatangani oleh Jimmy Carter. Oke, lembaga ini kemudian memperkenalkan konsep perlengkapan darurat 72 jam, yaitu paket kebutuhan dasar yang memungkinkan setiap keluarga bertahan secara mandiri setidaknya selama 3 hari setelah bencana. Wah, penting juga ya ini, karena memang kita gak tahu bencana kapan datangnya ya. Dalam 2 dekade terakhir, berbagai bencana alam dan keadaan darurat di berbagai belahan dunia semakin menunjukkan pentingnya memiliki perlengkapan darurat yang siap digunakan. Nah, kini isi perlengkapan darurat telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi modern seperti pengisi daya tenaga surya dan alat pencernih air, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar yang tetap menjadi kunci keselamatan saat menghadapi bencana. Ya sahabat, itu beberapa hal yang perlu kita ketahui dan ternyata penting juga ya, ini sebagai wawasan kita. Dan ketika terjadi sesuatu maka kita juga harus persiapkan itu. Apalagi ini yang tempat-tempat rawan bencana, kemudian juga mungkin rawan apa ya, kerasan dan lain sebagainya ya. Ini yang perlu untuk dipersiapkan bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kita harus tahu ya peta wilayah itu, kemudian ada apa di sana, dan perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan mental keluarga kita juga perlu untuk dipersiapkan ketika memang ini rawan bencana atau terjadi sesuatu ya. Oke, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang sudah berangkat ke tempat tugas ya, lagi di perjalanan. Oke, selamat tempuh perjalanan Anda. Tetap fokus, konsentrasi, semangat, dan menyertai sampai di tempat tugas dengan selamat. Oke, yang sudah berada di tempat tugas, jangan lupa untuk berdoa ya. Iya, doakan semua yang akan Anda lakukan hari ini, termasuk juga teman-teman kerja, kemudian pemimpin kita, ya, kemudian juga teman kerja yang ada di bawah kita. Kita doakan semuanya deh, semuanya bisa bekerja sama dengan baik, bersinergi, dan akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa hari ini. Nah, bagi yang akan ambil keputusan penting, ini sangat penting ya, yuk mencari hikmat Tuhan, supaya keputusan-keputusan yang Anda putuskan nanti, yang Anda pilih, itu tidak salah dan akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena ya kita tahu bahwa keputusan seorang pimpinan itu akan mempengaruhi banyak
kehidupan orang lain di sekitar.

меня. Baik sahabat, kita harus mohon hikmat Tuhan ya. Oke, selamat berkarya untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai berkarya. Yang lagi mencari pekerjaan, ya semangat ya. Tetap berupaya ya, sebelum Tuhan berikan, terus berupaya. Karena Tuhan juga melihat sekuat apa upaya kita. Tuhan menguji juga bagaimana kita melakukan upaya itu. Nah, sudah cukupkah atau belum? Nah, kalau belum, Tuhan pasti akan mengulur waktunya nih ya. Maka yuk kita berusaha keras, berjuang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut ya. Karena memang Tuhan katakan, yang gak kerja jangan makan. Ayo, maka kita harus bekerja semua nih ya. Apapun pekerjaan kita, kita lakukan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dan tetap lakukan dengan takut pada Tuhan ya. Karena jika kita melakukan pekerjaan kita dengan takut akan Tuhan, maka kita pasti lakukan yang terbaik

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
5: Halo?
6: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
7: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
5: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, masih bersama Ani di sini ya. Di pagi yang cerah, pagi yang cukup panas ini ya. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda di Morning Blessing. Akan saya sampaikan lagi ini ada wawasan ya, tambahan wawasan kita ya. Di tanggal 9 Juli ini ternyata selain tadi hari Palapa, hari satelit Palapa, kemudian hari perlengkapan darurat internasional. Nah, ini ternyata hari kemerdekaan Argentina. Iya. Ini diperingati 9 Juli dan deklarasi kemerdekaan negara tersebut tahun 1816. Wow. Iya, dan perjuangan kemerdekaan Argentina itu sudah dimulai 1806 loh. Tapi 1816 baru merdeka. Nah, ini ya ceritanya nih, setelah warga Buenos Aires berhasil menghalau serangan Inggris dengan sedikit bantuan dari Spanyol, 2 tahun kemudian tahun 1808 invasi Napoleon I ke Spanyol semakin mendorong munculnya gerakan kemerdekaan. Iya. Iya, akhirnya dari kondisi itu dimanfaatkan oleh Buenos Aires untuk membentuk pemerintahan sendiri pada 25 Mei 1810 yang kini diperingati sebagai hari revolusi. Nah, 6 tahun kemudian Kongres Tucuman yang dihadiri 33 deputi menggelar sidang untuk menentukan masa depan negara. Nah, setelah melalui berbagai pembahasan, Kongres akhirnya menyatakan kemerdekaan provinsi-provinsi bersatu Amerika Selatan yang saat itu mencakup wilayah Argentina dan Uruguay modern. 9 Juli 1816 deklarasi kemerdekaan resmi disahkan. Dokumen itu menyatakan bahwa wilayah-wilayah Spanyol di Amerika berhak menentukan nasibnya sendiri setelah Raja Ferdinand VII digulingkan. Nah, prinsip yang sama juga digunakan dalam deklarasi kemerdekaan negara Amerika Latin lainnya seperti Venezuela dan Meksiko. Iya, itu ya rupanya ya. Oke sahabat, kita jadi bisa tahu ya bahwa hari ini ternyata ada beberapa peringatan. Ya, tadi satu adalah hari satelit Palapa, ini yang Indonesia tentunya ya, yang peringati diluncurkannya satelit Palapa tahun 1976. Kemudian yang berikutnya hari darurat internasional, kesiapsiagaan darurat internasional ya tadi ya. Kemudian yang ketiga nih tadi, kemerdekaan Argentina. Iya, luar biasa. Kita pagi ini mendapatkan informasi yang bisa menambah wawasan kita tentunya. Dan untuk Anda yang pagi hari ini bersiap-siap bekerja, ya sudah pukul 8:43. Apalagi nih yang bekerja jam 9 ya, kalau rumahnya jauh ayo, 1/4 jam gak cukup ya. Ya tetap semangat, ya cepat boleh tapi hati-hati di jalan ya, karena ya kalau kita gak hati-hati, ya orang lain aja, kadang kita sudah hati-hati, ada orang lain yang gak hati-hati, kita juga celaka nih ya. Maka kita harus tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Oke, selamat bertugas untuk semua sahabat yang hari ini sudah mulai tugas Anda. Tuhan berkati ya.

0: Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Oke sahabat, pagi yang cerah, yang cukup panas ini tentu akan memberikan pemahaman bagi kita bagaimana kita menyiapkan diri kita ya dari ini. Ya kalau panas banget maka kita harus bisa mengamankan diri kita. Ya untuk Anda yang harus bekerja di lapangan tentunya harus memakai pelindung tubuh ya. Mungkin ini perlu bagi sahabat-sahabat yang kerja di lapangan yang tentu saja ini terkena sinar matahari langsung. Yuk kita coba untuk mengamankan diri kita supaya kita tetap sehat ya. Kalau panasnya seperti kemarin ya kayak gitu, ya panas banget itu kalau kita di lapangan misalnya kita enggak pakai pelindung atau peneduh. Nah, maka bisa terjadi juga kita ya jadi badannya jadi enggak enak ya. Dan mempengaruhi kesehatan kita tentunya ya karena panas dari luar yang begitu luar biasa lebih panas daripada panas tubuh kita. Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersiap untuk berangkat tugas atau sudah di perjalanan, oke selamat menempuh perjalanan Anda dan selamat melakukan tugas Anda, selamat berkarya, Tuhan menyertai Anda dan lakukan yang terbaik dan persembahkan untuk kemuliaan Tuhan ya. Kalau kita bisa melakukan semuanya dan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita melakukan yang terbaik ya. Apapun pekerjaan kita hari ini, kita bersyukur dan kita tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Baik sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah rupanya waktu sudah membatasi kita ya untuk saya bersama Anda di Morning Blessing pagi hari ini. Dan kita akan berpisah, jumpa kembali di sepekan mendatang di acara yang sama. Oke sahabat, selamat beraktivitas untuk Anda, semangat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi hari yang baru hari ini ya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi untuk menguatkan langkah-langkah kita sepanjang hari ini. Ya, sahabat sekalian, selamat bertemu lagi dalam Together Forever bersama Ibu Ani Wijaya yang sudah hadir di studio. Kali ini hadir di studio ya sahabat itu ya. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Eri.
0: Semangat hangat di kota Semarang ya,
1: ya.
0: Oke.
1: Senang sekali bisa berjumpa dengan Kak Eri dan para pendengar radio
0: iya.
1: Itu sahabat Anda.
0: Iya. Nah, di Semarang dingin gak Bu untuk saat ini?
1: Saya sih enggak tahu, rasanya panas saja.
0: Ya sedikit dingin, tapi meskipun nanti siang cukup panas ya, gerah begitu ya. Tapi semangat untuk menyimak Together Forever bersama Ibu Ani Wijaya setiap Kamis kedua dan Kamis keempat. Nah, banyak yang sahabat dapatkan lewat Together Forever ini ya. Oke, kita buka dulu tentunya ya.

0: Ya, sahabat sekalian, sudah siap untuk bersama menyimak pembelajaran kita, pelajaran kita dalam Together Forever yang ini adalah menyangkut pasangan selamanya ya. Nah, sahabat itu, topik kita untuk hari ini sangat menarik sekali ya. Oke, silahkan siapkan catatan karena ini perlu dicatat juga untuk sahabat-sahabat itu yang nanti boleh bertanya lewat WhatsApp-nya itu ya di 081745-0596. Kita akan simak bersama-sama. Nah, topik kita itu adalah membahas tentang mengelola harapan dalam pernikahan. Tentunya dalam pernikahan itu kan punya harapan ini begitu ya. Tapi kadang-kadang harapan itu tidak pernah terungkapkan, bahkan harapan itu tidak tercapai. Nah, bagaimana caranya supaya dalam kehidupan pernikahan itu bisa harapan itu bisa terwujud, tercapai. Nah, sahabat itu, kita akan simak bersama-sama dengan membahas tentang mengelola harapan dalam pernikahan. Siapa sih yang tidak pengen harapan itu tercapai? Nah, sahabat itu, kita akan dengar bersama-sama ya. Sahabat itu, mengapa harapan menjadi sumber konflik dalam pernikahan? Kadang-kadang itu muncul pertanyaan ya. Nah, kita akan dengar bersama-sama. Halo Ibu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Erli.
0: Ya, oke. Nah, Bu, ini kan dalam pernikahan tentunya banyak harapan, ada harapan yang akan dicapai ya, tapi kadang-kadang harapan itu menjadi sumber konflik dalam pernikahan, Bu.
1: Harapan itu jadi mengecewakan.
0: Oh, gitu, mengecewakan ya.
1: Ya, sebelum ngomongin soal harapan, saya mau mengingatkan kembali Erli, makna dari Together Forever.
0: Oh ya.
1: Supaya
0: ingat ya,
1: sahabat Iktus bisa betul-betul menghidupkan nilai-nilai Together Forever dalam kehidupan pernikahan mereka. Teman-teman, waktu beberapa waktu yang lalu sebelum program ini mulai, tiap minggu Kamis kedua dan Kamis keempat, itu saya pernah membahas tentang makna dari Together Forever. Makna dari Together Forever ini tuh itu maksudnya dua hal, dua akar yang membuat suami dan istri atau laki-laki dan perempuan dapat bersama-sama dalam keluarga, dalam pernikahan. Nah, dua akar ini adalah, satu, mereka itu memang berbeda, tapi bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi, saling membangun satu sama lain. Yang kedua adalah akar bahwa pertemuan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, itu bukan hanya dari naluri pribadi, melainkan juga ada unsur ilahi. Jadi kalau Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan sudah bertemu dalam pernikahan dan diberkati dalam pemberkatan kudus, itu artinya mereka bukanlah dari keinginan mereka pribadi, walaupun awalnya dari keinginan pribadi, oh aku kok naksir ya, suka ya, terus yuk kita membangun keluarga bersama, membangun dalam pernikahan. Bukan hanya itu saja, tetapi kita punya keyakinan bahwa Tuhanlah yang menyatukan mereka, laki-laki dan perempuan yang beda itu, menjadi satu daging itu dalam pernikahan. Itu akarnya, dua akar yang perlu dipahami dan terus diingat, dihidupkan dalam pernikahan mereka, mengingat bahwa mengapa sih mereka itu bisa bersatu dalam pernikahan. Itu artinya, implikasinya ya, mereka itu tidak bisa bercerai gitu, sedapat mungkin tidak bercerai, karena ada unsur ilahi, Tuhan sendiri yang menyatukan mereka berdua.
0: Okay.
1: Itu together. Nah, forever ini adalah empat hal, empat keterampilan dalam kehidupan pernikahan yang terus diupayakan untuk ditumbuhkan dalam kehidupan pernikahan mereka. Saya mengatakan empat keterampilan. Kenapa? Karena ini mesti dilatih dan dilatih. Tanpa latihan-latihan setiap hari, ya rasanya mereka tidak akan bisa bersatu atau bersama selamanya gitu. Karena ya ini perlu latihan gitu. Nah, keterampilan itu keterampilan apa saja? Kalau tadi dua together itu simbolnya akar, ini simbolnya batang, ranting, daun, dan buah. Nah, di sini batang itu ada keterampilan komunikasi. Cabang-cabangnya kan banyak ya, itu manajemen keluarga. Kemudian daun-daunnya adalah keterampilan mengampuni. Dan yang terakhir buah. Buah itu keterampilan intimasi. Jadi ini yang perlu kita latih setiap hari dalam kehidupan pernikahan dan keluarga, supaya pohon keluarga, pohon pernikahan mereka menjadi kuat dan berbuah.
0: Iya.
1: Yaitu dari batang keterampilan komunikasi antara pasangan suami istri, kalau yang sudah punya anak berarti antara orang tua dan anak. Komunikasi itu sangat penting. Kemudian cabang-cabangnya, ranting-rantingnya yang banyak ada keterampilan manajemen keluarga. Manajemen misalnya mengasuh anak, manajemen untuk kehidupan rumah tangga, manajemen nanti pensiun, manajemen emosi kita. Nah, itu perlu dilatih terus-menerus. Nah, kemudian daun-daun. Daun-daun ini menyimbolkan keterampilan mengampuni. Nah, keterampilan mengampuni itu banyak, sebanyak daun-daun di setiap pohon.
0: Setiap ranting ya.
1: Kenapa itu penting? Daun dekat satu sama lain. Bukan hanya tahu yang baik-baiknya saja. Dalam keluarga kita juga akan tahu, wah, keburukan dari pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Itu yang paling kelihatan itu ada di dalam kehidupan keluarga.
0: Iya.
1: Nah, oleh sebab itu kita perlu keterampilan memaafkan, mengampuni. Tanpa itu rasanya ya pohon itu enggak, daunnya akan kering mungkin gitu. Walaupun nanti pada akhirnya namanya pengampunan itu kaitannya dengan luka kan. Memaafkan itu kan dengan luka. Seperti daun itu kan nanti pada ujung akhirnya itu kan akan, kalau dulunya hijau,
0: jadi kering ya,
1: jadi kuning, coklat, terus lepaskan. Nah, sama pengampunan, memaafkan itu perlu dilepaskan supaya tumbuh tunas-tunas
0: baru.
1: Daun-daun baru, bukan tunas, daun-daun baru. Nah, kemudian ada buah. Buah ini keterampilan intimasi. Intimasi ini bukan sekedar intimasi secara seksual bagi suami istri, tetapi juga bagaimana intimasi secara emosional, intimasi secara intelektual, rekreasi bersama, itu menjadi buah dari buah keintiman dalam kehidupan keluarga ataupun pernikahan. Nah, kalau pagi hari ini dan di bulan Juli ini kita akan membahas tentang manajemen pernikahan, manajemen keluarga. Jadi ini yang akan kita bahas dalam
0: bulan Juli.
1: Bulan Juli,
0: okay.
1: Kamis kedua dan Kamis ketiga. Eh, sorry, keempat,
0: ya.
1: Jangan salah.

0: pernikahan selain masalah-masalah komunikasi yang sudah kita bahas ya di bulan yang lalu,
1: bulan Juni.
0: Nah, saya mau mengatakan bahwa memang betul apa yang dikatakan Mbak Eri tadi, bahwa pasangan suami istri, maksudnya laki-laki dan perempuan yang kemudian menikah itu pasti penuh harapan, punya pengharapan banyak sekali. Tetapi tidak sedikit dari mereka itu terluka karena harapan itu mungkin tidak pernah diucapkan, sehingga mengecewakan. Nah, harapan yang tidak terucapkan ya memang bagaimana pasangan bisa tahu kan? Jadi bagaimana kita mau belajar mengelola harapan agar tidak berubah menjadi kekecewaan atau luka. Contohnya itu begini, misalnya ada seorang istri pernah berkata, saya tuh kecewa banget sama suami saya. Gitu kan, nah, iya. Banyak tuh istri-istri juga begitu. Terus ketika ditanya, apa sih yang sudah suamimu lakukan sehingga dia itu mengecewakan kamu? Jawaban istri itu bisa mengatakan begini, iya dia enggak melakukan apa-apa. Loh, ternyata dia punya harapan tapi dia enggak pernah memberitahukan harapannya kepada suaminya. Lah bagaimana suaminya tahu gitu? Kalau suami ditanya, lah aku benar-benar enggak tahu kalau kamu tuh kepengen itu gitu. Ya itu bukan karena suami tidak mengasihi, bukan, tetapi harapan itu hanya disimpan di hati, tidak pernah diucapkan. Berharap suami itu peka sendiri. Kayak kalau kita nonton di film-film gitu, itu kan begitu kan rasanya, oh ini mau jatuh. Nah, terus pacarnya atau kekasih hatinya begitu, biasanya sih dalam pacaran tuh, oh langsung menangkap gitu. Atau lagi mikirin apa, oh pasangannya, pacarnya itu bisa memberikannya sesuai apa yang diinginkan hatinya. Nah itu kan di film dan masih pacaran. Kadang-kadang juga begitu, dulu waktu pacaran dia sangat ngerti aku. Aku gak harus ngomong, dia tahu gitu. Nah sekarang dalam pernikahan kadangkala kita tidak pernah mengungkapkan, menyatakan apa yang menjadi harapan. Nah terus kenapa, tadi pertanyaannya kan kenapa harapan itu sering menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Saya mau mengatakan setiap orang yang menikah itu membawa sekoper harapan. Kok sekoper? Ya masing-masing harapan itu tentang pasangannya seperti apa, tentang keluarga, tentang keuangan, tentang anak, tentang bagaimana kasih sayang itu seharusnya diperlihatkan. Tapi seringkali koper itu sering dibawa masuk ke dalam pernikahan tapi gak pernah dibuka dan diceritakan kepada pasangan. Akibatnya kita berharap pasangan itu bisa membaca isi hati kita atau membuka isi hati kita. Nah ya repotnya kan pasangan kita itu gak ngerti gitu. Gak ngerti bahwa yang diharapkan itu pasangan bisa membuka isi hati dari diri kita. Nah karena memang pasangan bukan pembaca pikiran.
1: Ya ini karena kadang pasangan gak ngerti apa yang ada dalam hati pasangannya gitu ya. Nah sahabat kalian mungkin ada pertanyaan begini, apakah harapan itu keliru Bu? Apakah punya harapan itu keliru? Wah ini gimana Ibu?
0: Harapan itu bukan berarti harapan itu apa ya, punya harapan itu salah gitu-gitu, ya enggak juga sih. Karena setiap orang dalam relasi apa saja, maksudnya dalam itu komunitas, tidak harus dalam pernikahan atau keluarga, punya harapan itu wajar, sah-sah saja.
1: Ya baik ya, harap pasti sahabat itu juga punya harapan meskipun belum berkeluarga, belum punya pasangan, tapi pasti punya harapan begitu ya Bu ya. Nah, di sini dalam pernikahan apakah punya harapan itu keliru, Bu?
0: Nah, Sekali lagi jawabannya tidak.

0: Tetap karena harapan ada bagian yang sehat dari relasi. Wajar gitu loh kalau kita itu punya harapan. Nah, yang perlu kita kelola, makanya topik kita mengelola harapan. Yang perlu kita kelola adalah harapan yang tidak realistis. Harapan yang tidak dikomunikasikan. Atau kita jadi menuntut pasangan untuk memenuhi semua harapan kita. Nah, ini yang tidak oke. Karena itu harapan yang sehat mengajak kita untuk berdialog. Jadi harapan oke, punya harapan tuh malah sehat. Cuman bagaimana kita bisa mengelola harapan-harapan yang tidak realistis, tidak dikomunikasikan, yang menuntut harapan, yang menuntut bahwa pasangan itu harus memenuhi apa yang kita harapkan itu. Nah, harapan yang sehat kita perlu dialog. Nah, makanya komunikasi kemarin itu kan ada ya, bagaimana kita berdialog juga. Tapi kalau harapannya yang tidak sehat, itu jadi berubah menjadi tuntutan. Aku menuntut bahwa kamu mesti ngerti aku tanpa aku ngomongin. Atau kalau aku sudah mengkomunikasikannya dan kamu tidak memenuhi harapanku itu, berarti kamu tidak sayang aku. Misalnya loh ya. Jadi harapan bisa jadi konflik kalau harapan yang tidak diungkapkan. Tidak, maksudnya tidak diungkapkan itu tidak dikomunikasikan, harapannya tidak realistis. Menuntut harapan menjadi tuntutan, ini akan bisa menjadi sumber kekecewaan. Kalau kecewa itu dipendam, lama-lama berubah menjadi kejengkelan. Nah, kalau jengkel akhirnya menciptakan jarak. Terus kemudian cari orang lain yang bisa diajak berdialog. Nah, karena itulah marilah kita bersama-sama mengubah, belajar mengubah harapan menjadi percakapan, menjadi dialog.
1: Kalau enggak punya harapan, sepertinya tidak ada sesuatu yang diraih begitu ya. Oke, sahabat semuanya, tunggu dulu nih ya, kita akan jeda lagi. Bagaimana membedakan ada harapan, tapi di sini ada harap, bagaimana membedakan harapan yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, sahabat itu kita akan dengar bersama-sama. Kita nikmati dulu ya, How Great Thou Art akan menemani sahabat semuanya dalam Together Forever.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Oke, kembali lagi pagi hari ini sahabat semuanya. Ya, sahabat itu siang mau bergabung bisa di 96.5 FM untuk sahabat Anda atau saat ini bersama-sama di live Instagramnya itu sih ya. Oke Ibu, kita lanjut lagi ya. Bagaimana membedakan harapan yang sehat dan yang tidak sehat?
1: Nah, ini menarik. Harapan yang sehat itu biasanya memberi ruang untuk kita berdialog. Jadi itu harapan yang sehat memberi ruang. Harapan yang tidak sehat itu mengendalikan, menuntut. Harapan yang sehat itu berkata, aku ingin belajar bersama. Tapi kalau harapan yang tidak sehat yang berubah menjadi tuntutan akan berkata, kamu tuh harus berubah supaya aku bahagia. Kayak begitu. Jadi untuk oleh sebab itu kita perlu melihat bahwa apakah harapan kita itu menuntut, tidak dikomunikasikan dan tidak diungkapkan itu tadi, ataukah harapan kita memang kita sampaikan bukan dengan bahasa tuntutan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi harapan itu bisa di
1: komunikasikan, didialogkan.
0: Ya, bukan diungkapkan dengan tuntutan.
1: Ya, betul. Ya. Tapi lebih pada kebutuhan kita tuh apa? Gitu.
0: Ya, kembali lagi di pembelajaran pertama ya tadi ya, sudah disinggung sedikit tentang Together Forever, bahwa di Forever-nya itu ada 4 keterampilan. Keterampilan komunikasi. Yes. Itu berarti masuk di situ juga ya.
1: Yeah.
0: Oke, sahabat itu sekarang bisa membedakan. Bagaimana membedakan harapan yang sehat dan yang tidak sehat? Sudah bisa terwakilkan ya. Lalu bagaimana kalau pasangan itu sudah lama mengecewakan kita? Berarti itu harapannya, harapan yang tidak sehat. Ya Bu ya? Oke, bagaimana kalau pasangan itu sudah lama mengecewakan kita?
1: Ya, kan kalau misalnya ini sudah lama mengecewakan, kan jadinya awalnya sih jengkel aja. Tapi kalau itu terus menerus, misalnya ya contoh, kita tuh kasih pesan misalnya, nanti ya tolong ya, begini ya, begitu ya, begono ya, misalnya kan tiga macam misalnya. Tapi pasangan kita lupa atau nggak tahu kayak gitu,
0: kurang paham gitu,
1: mungkin dan bahkan ketika ditanya sudah belum, padahal tadi bilang
0: ya,
1: iya
0: gitu ya.
1: Nah itu kan jengkel. Tapi kalau itu berulang lama-lama, jengkel itu jadi kecewa. Kecewa itu mengakibatkan jarak. Oleh sebab itu kan belum tentu tuh kita itu langsung ngomong misalnya, loh aku tuh kecewa loh, ketika aku merasa kecewa ketika aku berpesan padamu untuk melakukan titik-titik dan kamu tidak ingat sama sekali, aku merasa tidak penting. Nah itu kan perlu didialogkan. Perlu membuka ruang untuk percakapan. Jadi sama, kalau ini sudah terlanjur kecewa berat gitu, cara lain, cara yang harus mau tidak mau maksudnya dilakukan adalah mencoba untuk membuka ruang percakapan. Bukan mendaftar kesalahannya. Biasanya kayak loh, ini loh satu, ketika aku minta tolong kamu ini, kamu lupa. Ketika aku minta kamu mengingatkan ini, kamu tidak ingatkan aku. Nah kalau daftar kesalahan itu kan kayak tuntutan. Akibatnya konflik.
0: Konflik yang muncul ya. Nah kalau ya tadi awalnya karena kecewa yang menumpuk tadi ya, akhirnya muncullah konflik. Padahal diajarkan di pertama kali itu ada keterampilan komunikasi. Nah lalu bagaimana bila harapan, nah kembali lagi ke harapan ya, kalau harapan itu berbeda Bu dari pasangan.
1: Nah, sekali lagi kita ingat prinsip akar tadi ya. Together. Prinsip akar itu kan memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tentunya harapannya juga berbeda. Karena apa? Karena memang ya setiap orang itu lahir dan besar dalam keluarga yang berbeda.
0: Betul.
1: Nah, karena keluarga itu satu sistem, jadi nggak berdiri sendiri gitu.
0: Sudah.
1: Misalnya istri itu dia kan lahir dan besar dari sistem keluarga yang
0: itu,
1: yang
0: misalnya
1: keluarga asalnya. Terus suami dia lahir dan dibesarkan oleh keluarga dengan harapan-harapan yang dari keluarga asal katakanlah. Nah, ketika ketemu dari keluarga A dan keluarga B yang berbeda, tentu pasti punya harapan yang berbeda. Nah, di sini pentingnya selain dialog, perlunya negosiasi. Negosiasi bukan untuk cari siapa yang menang, tapi untuk mencari jalan yang bisa dijalani bersama-sama. Gitu. Ini kalau harapan kita berbeda, pasti harapan kita berbeda kebanyakan. Kecuali harapan itu sudah pernah didialogkan dan sudah pernah dinegosiasikan. Nah, itu jadi saling ngerti, saling memahami. Begitu Mbak Eri.
0: Jadi harapan bisa berbeda tapi untuk didialogkan gitu ya. Nah, sekarang sahabat itu sih ya, boleh gabung. Bisa lewat WhatsApp-nya itu sih ya. Nah, sekarang apakah harapan dalam pernikahan itu boleh berubah, Bu? Kan harapan itu kan dari keluarga yang wanita, keluarga yang pria, begitu kan, itu kan berbeda-beda setelah jadi satu. Apakah harapan dalam pernikahan itu boleh berubah?
1: Ya, sangat boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh. Ya, karena kita perlu being fleksibel. Kalau kita kaku, maka ya akibatnya bisa bertengkar,
0: konflik ya.
1: Tapi kalau kita berusaha berdialog dan menegosiasikan, maka itu akan jadi lebih baik. Kenapa sih bisa berubah? Yang membuat berubah apa? Ya, situasi pasti berubah. Kemudian anak, ada anak ada atau anak. Tidak, itu kan jadi ada perubahan. Usia kita pun bertambah. Kita ketemu orang-orang yang mungkin orang baru, orang yang berbeda, yang membuat kita pun punya harapan yang berbeda. Karena itu harapan memang perlu diperbarui setiap saat dan perlu dikomunikasikan.
0: Seperti misalnya dari, ini bukan satu pasangan tapi contoh sederhana, harapan anak-anak yang masih kecil punya harapan, besok aku begini, tapi setelah ditambahkan dewasa, usia dewasa beda lagi gitu ya. Jadi harapan itu bisa boleh berubah ya, tapi asal ada
1: dialog dan negosiasi.
0: Baik. Bu, kita sebelum lanjut lagi, apa sih kebiasaan kecil yang menjaga harapan tetap sehat ya? Sampai kita simak dulu, nanti kita dengar bersama kebiasaan apa kebiasaan kecil yang menjaga harapan itu tetap sehat. Kita akan simak dulu ya. Kita akan jeda dulu untuk Simon Koroskoy.

0: dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman.
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Oke, kembali lagi. Halo Bu Ani.
3: Ya, halo. Halo.
2: Ya, oke. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, apakah harapan dalam pernikahan boleh berubah-berubah, boleh ya. Nah, sekarang apa kebiasaan kecil yang menjaga harapan itu bisa tetap sehat?
3: Jadi, kalau dibilang apa kebiasaan kecilnya adalah berkenaan dengan bagaimana kita melakukan percakapan-percakapan kecil dalam kehidupan pernikahan maupun keluarga, kalau kita sudah punya anak-anak juga. Nah, artinya bahwa kita perlu punya waktu khusus, katakanlah 15 menit.
2: Oke.
3: Atau pada waktu makan pagi boleh, makan malam boleh, apapun itu, dan kita mau khusus untuk melakukan percakapan harapan. Jadi ini ngomongin tentang harapan dari pasangan itu apa, harapan dari anak-anak itu apa, harapan orang tua itu apa. Jadi pertanyaan mudahnya itu diskusinya apa yang sedang kamu harapkan dari suami, dari istri, pasangan, ya? Dari orang tua, dari anak, itu apa yang diharapkan saat ini. Nah, pertanyaan ini ya enggak usah lama-lama gitu, tergantung kan waktu yang kita mau sediakan. Kalau sangat sibuk ya, sebelum ke kantor, sebelum melakukan aktivitas, apa harapanmu hari ini, kamu mau ngerjain apa misalnya, kayak begitu. Dan apa yang diharapkan dari pribadi, jadi selain cerita tentang kegiatan hari ini mau ngapain, terus juga yang penting adalah apa yang kamu harapkan dariku di hari ini.
2: Selain bertanya ke pasangannya ya.
3: Ke pasangan
2: ataupun, atau diri sendiri?
3: Ke pasangan.
2: Ke pasangan.
3: Ya, pasangan juga tanya, dan kita pun mengungkapkan harapan saya itu
2: ini.
3: Apa.
2: Baik.
3: Baik itu harapan yang bersifat umum atau khusus untuk pasangan, untuk siap anggota keluarga. Jadi pokoknya intinya ada percakapan lah, ada dialog, ada pembicaraan dari hati ke hati, yang diharapkan itu apa.
2: Ya, dari hal sepele, hal kecil gitu ya, itu bisa didiskusikan dalam pertemuan keluarga, meskipun hanya 10 menit, 15 menit gitu ya. Syukur-syukur lebih ya Bu ya.
3: Iya, misalnya sambil makan, itu makannya enggak cepat-cepat ya, misalnya setengah jam lah gitu, kalau bisa sih seperti itu.
2: Oke. Baik, sahabat Iktus. Nah, ini kalau Bu Ani itu biasa membuat akronim supaya lebih mudah untuk mengingat. Begitu ya Bu? Mau dibuatkan ya Bu?
3: Betul.
2: Oke, silakan Ibu.
3: Jadi untuk karena ini mengelola harapan dalam pernikahan, maka akronim pengingatnya adalah HARAP. H-A-R-A-P. H-nya adalah hargai realita dari pasangan. Maksudnya itu begini, kan kita sudah menikah kan pasti dalam jangka waktu tertentu. Walaupun itu pengantin baru, biasanya bukan karena dijodohkan, karena kita tidak lagi ada di zaman Siti Nurbaya. Nah, oleh sebab itu kan waktu masa pacaran pun kita sudah tahu kondisinya pasangan kita itu seperti apa, sudah tahu kelebihannya, sudah tahu titik kritisnya. Nah, oleh sebab itu ya hargailah kalau pasanganku tuh ya memang seperti
2: ini,
3: itu.
2: Okay.
3: Misalnya ada istri yang mengatakan, "Lah, pasanganku tuh kan enggak romantis, enggak bisa romantis," yeah, gitu. Ya itu wajar dan ya sudah, enggak apa-apa, kita tidak menuntut bahwa pasangan itu harus menjadi seperti yang kita harapkan, romantis gitu. Kalau memang pada dasarnya dia tidak bisa berubah untuk menjadi romantis.
2: Nah, jadi hargai secara realita ya, Bu, yeah, ya. Enggak usah dibuat-buat kan.
3: Yeah, hargai. Okay. Yeah. Kemudian yang kedua, A itu adalah apa yang saya harapkan. Nah, di situ kita benar-benar menyampaikan apa sih yang saya harapkan dari pasangan saya itu apa? Apa yang saya harapkan dari anak-anak atau sebagai orang tua tuh saya kepengen apa? Nah, itu kita sampaikan. Kemudian yang R-nya adalah rundingkan bersama.
2: Okay.
3: Jadi jangan dipendam, jangan juga misalnya kalau ini istri sudah menyampaikan harapannya, suami tuh gitu aja.
2: ya
3: walaupun kadang masih belum jelas, ya paling enggak memberi respon lah. Menggunakan kalau bahasa konseling itu parafrase.
2: Oke.
3: Okay. Nah, seperti apa? Misalnya, "Oh, saya ingin lo pergi jalan-jalan nanti kalau kamu senggang." Bukan gitu, tapi "Oh, kamu membutuhkan kita
2: jalan-jalan
3: ya," misalnya gitu. Nah, itu kan jadi bisa paham lah, bisa ngerti apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Kemudian rundingan bersama, R-nya rundingan bersama. Kok misalnya, "Wah, aku hari ini sibuk, aku mau begini begitu begono," gitu kan. Terus gimana kalau misalnya kita ambil waktunya saat saya istirahat makan siang, misalnya.
2: Yeah.
3: Itu ada 1 jam, aku nanti tak keluar pergi makan bersamamu ya. Nah, kita nanti makan luar lah gitu, supaya punya waktu paling enggak 3/4 jam atau 1/2 jam untuk kita bisa ngobrol bareng. Okay. Nah, A-nya itu atur ulang bila perlu. A-nya atur ulang bila perlu. Misalnya memang gak bisa hari itu, padahal pasangan kita tuh kepengennya hari itu, "Oh, ya berilah alternatif." "Hari ini maaf ya sayang, saya tidak bisa. Kalau besok gimana, aku punya waktu ini," misalnya gitu. Nah, itu atur ulang. Tapi ketika mengatur ulang, jangan lupa dan dipenuhi. Jangan terus karena ini janjinya sama keluarga sendiri, terus ya janji tinggal janji gitu kan. Ya jangan gitu. Ya benar-benar berusaha untuk ditepati. Bahasa saya seringkali menggunakan diagendakan.
2: Okay.
3: Waktu untuk bersama keluarga bukan hanya meluangkan waktu, tapi diagendakan. Sama seperti kita mengagendakan waktu-waktu kita untuk orang lain, untuk pelayanan, untuk pekerjaan, ya kita perlu mengagendakan waktu kita untuk keluarga kita, pasangan kita. P-nya adalah pilih bertumbuh bersama. Jadi dalam upaya mengelola harapan itu, selalu berpikirnya, berusaha berpikir bahwa bagaimana kita bersama itu pilihan-pilihan kita, pengulangan atau mengatur ulang janji-janji kita itu demi untuk kepentingan pertumbuhan bersama. Jadi bukan merasa bahwa, "Lah, ini kan untuk kepentinganmu," gitu. Karena namanya keluarga tuh gak bisa hanya kepentingan diri sendiri. Karena ya keluarga itu satu sistem. Itu yang perlu teman-teman ingat. Keluarga itu satu sistem. Kalau keluarga satu sistem, berarti kalau kita pribadi punya kebutuhan, itu akan berkoneksi, terkoneksi dengan kebutuhan pihak lain. Entah itu pasangan kita atau keluarga kita yang lain, anggota keluarga ataupun juga orang tua atau anak kita kalau ikut tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Karena itu pertumbuhan itu menjadi penting. Jadi saya ulangi lagi ya, akronim pengingatnya kata harap. Karena topik kita mengelola harapan. Nah, hanya ada hargai realita dari pasangan, kenyataan pasangan kita itu seperti apa, kita menghargai. Kita sekali lagi, kita tuh gak bisa mengubah pasangan. Yang bisa kita ubah adalah pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Itu makna dari hargai realita kenyataan dari pasangan kita. Yang kedua, A, apa yang saya harapkan? Kita perlu menyampaikan harapan kita. Harapan biasanya berkaitan dengan kebutuhan. Nah, inilah perlunya self-awareness, kesadaran diri. Apa sih yang sebetulnya aku butuhkan? Apa sih yang sebetulnya aku harapkan dari pasanganku? Nah, dengan menyampaikan itu, ya itu akan menjadi jelas, tidak berubah menjadi tuntutan. Kalau kita mengatakan kamu tuh lo selalu lupa janji-janjimu, lah kebutuhannya tidak disampaikan. Aku tuh butuh waktu-waktu untuk kita relax, refreshing, tidak dikejar-kejar deadline. Nah itu disampaikan, itu menjadi jelas dan tegas juga yang dibutuhkan itu apa. Kemudian R-nya rundingkan bersama-sama, negosiasikan mana-mana yang bisa kita lakukan, bahkan A-nya atur ulang bila perlu. Dan P, pilihlah bertumbuh bersama.
2: Oke, baik. Ini akronim yang bisa diingat sahabat semuanya. Nah, untuk menutup, Ibu bisa menyampaikan pesan buat sahabat itu juga konklusinya ya. Oke.
3: Okay. Sudah penutup ya.
2: Waktunya cepat banget nih ya.
3: Ya, sahabat itu, harapan itu bukan musuh. Harapan itu seperti kompas. Tapi kompas itu perlu dibaca bersama karena dalam kehidupan keluarga enggak sendiri-sendiri. Jadi bukan untuk disimpan sendiri, tidak disampaikan secara asertif, gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti teman-teman perlu tantangannya dalam ya 2 minggu ini sampai nanti kita ketemu di Kamis keempat, cobalah luangkan waktu, agendakan waktu, bukannya diluangkan, agendakan waktu bahwa saya dalam waktu-waktu ini saya akan melakukan apa. Misalnya kita bisa tanya kepada pasangan kita, apa sih yang satu hal yang sedang kamu harapkan dariku dalam hari-hari ini.
2: Okay.
3: Satu hal aja yang diharapkan oleh pasangan kita yang kita mau berusaha melakukannya. Nah, di situ biasanya kita itu jangan membela diri, jangan mencoba menjelaskan, mendengarkan aja bahwa dia itu memang butuh sesuatu dari kita, dan kita sebagai pasangan berupaya untuk memenuhi harapan dari pasangan kita.
2: Oke.
3: Nah, saya mau mengatakan buat para sahabat together forever, pernikahan itu bukan tentang menemukan pasangan yang memenuhi semua harapan. Tetapi pernikahan adalah berbicara tentang dua orang yang belajar menyelaraskan harapan.
2: Oke.
3: Jadi di sini di topik Kamis kedua ini adalah bagaimana ada keselarasan hati.
2: Okay.
3: Keselarasan harapan dalam kaitannya bagaimana hati kita itu selaras dengan harapan-harapan dari pasangan kita.
2: Oke, baik. Ya, sahabat itu, hari ini kita sudah belajar bersama-sama mengelola harapan dalam pernikahan ya. Kita sudah dapatkan. Nah, kalau sahabat ingin bertanya, bolehlah untuk 2 minggu yang akan datang. Mungkin ini kok munculnya hari ini begitu ya Bu ya. Nanti 2 minggu yang akan datang bisa ditanyakan ya. Baik Ibu, sampai di sini untuk perjumpaan kita di Together Forever hari ini, sangat memberkati dengan tema mengolah harapan dalam pernikahan ya. Sahabat tadi sudah bisa mencatatnya, dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Bu Ani.
3: Sama-sama Kak Eri.
2: Ya, selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.
3: Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: FM, Iktus Sahabat Anda.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat malu itu benar. Hal ini ku katakan untuk memalukan kamu. 1 Korintus pasal 6 ayat 5. Pernahkah Anda bertanya, mengapa saya merasa seperti ini? Kadang-kadang kita menemukan jawaban, tapi seringnya kita tidak memahami perasaan dan emosi kompleks yang membuat kita merasakan apa yang kita rasakan. Saat melakukan sesuatu yang Anda tahu adalah salah, Anda merasa bersalah. Itulah suara batin yang berseru, engkau telah melanggar apa yang engkau anggap benar. Belum lama ini saya membaca surat tanpa nama dari seorang wanita yang terlibat dalam hubungan seksual yang ia sadari adalah salah, tapi sepertinya tidak mampu untuk memutuskannya. Tindakannya memberitahu saya mungkin telah meringankan sebagian perasaan bersalahnya, tapi menyembunyikan namanya adalah akibat dari rasa malu. Ia ingin saya doakan, tapi tidak ingin malu karena saya tahu siapa dia. Oke, itu tidak mengapa. Akhir-akhir ini para psikolog telah banyak menulis tentang rasa malu dengan menyebutnya sebagai keyakinan yang menyakitkan akan kekurangan seseorang sebagai manusia. Jika kita diciptakan untuk merasa malu saat tidak ada kesalahan yang dilakukan, berarti perasaan malu itu menyiksa dan merusak. Tetapi rasa malu bisa menjadi sesuatu yang baik akibat dari menyadari betapa bersalahnya kita ini. Aneh bukan? Kita banyak membahas tentang rasa malu yang tak berdasar, tapi mengabaikan dampak yang kuat dari rasa malu yang berasal dari kesadaran akan hal yang benar dan salah. Di tengah masyarakat yang menganggap hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada hal yang salah secara moral, dan pilihan moral adalah masalah pribadi, tak heran jika rasa malu telah kehilangan dampak dan pengaruhnya. Jika Anda punya waktu untuk memeriksa kata malu di indeks Alkitab, Anda akan menemukannya disebutkan lebih dari 100 kali di dalam Alkitab. Anda akan menemukan bahwa para penulis Alkitab mengemukakan argumen yang kuat bahwa orang yang percaya kepada Allah tidak akan pernah dipermalukan. Setidaknya 3 kali para penulis Perjanjian Baru mengutip perkataan Yesaya bahwa siapa yang percaya kepadanya, Allah, tidak akan dipermalukan. Di Roma pasal 9 ayat 33, pasal 10 ayat 11, 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Baik Petrus dan Paulus mengajarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat berdiri tanpa merasa malu di hadirat Allah karena dosa-dosa kita telah diampuni dan kesalahan kita bagaikan sejauh timur dari barat. Sederhananya, tidak ada alasan untuk merasa malu karena Kristus telah membayar hukuman bagi dosa-dosa kita. Di saat yang sama, para penulis Alkitab mencela orang yang berbuat salah dan menegur mereka karena mereka tidak memiliki nalar yang cukup untuk merasa malu. Yeremia khususnya mencela angkatannya. Ia berseru, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Yeremia pasal 3 ayat 2 dan 3. Dalam kitabnya, Yeremia berkata, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan. Lalu meneruskan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Yeremia pasal 6 ayat 15. Waktu Paulus menulis surat kepada orang-orang Korintus, ia gusar dengan kegagalan mereka membedakan apa yang baik dan benar, sehingga masalah pribadi diperbesar menjadi tuntutan hukum dan disidangkan di pengadilan sekuler. Katanya, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. 1 Korintus pasal 6 ayat 5. Jujur, kita perlu menempatkan rasa malu di posisi yang benar dalam hidup kita. Kita perlu tahu bahwa ada perbedaan antara hal yang benar dan yang salah. Dan saat kita melakukan kesalahan, bersyukurlah kita bisa merasa malu. Sementara itu, jangan biarkan orang lain membuat Anda merasa malu jika Anda tidak melakukan kesalahan. Ingat perkataan Paulus, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Roma pasal 9 ayat 33. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026. Cerah masih mendominasi tengah pekan. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca Kota Semarang hari ini 9 Juli diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 33 hingga 74%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah. Angin bertiup dari utara menuju barat laut hingga barat daya, hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 20 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 41 hingga 93%. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan sebagian besar cerah namun ada potensi udara kabur. Angin bertiup dari timur laut menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 6 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 17 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 44 hingga 64%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang sebagian besar cerah berawan. Sedangkan angin bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 41 hingga 93%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan didominasi cerah serta sedikit berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam. Suhu berkisar antara 16 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 99%. Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 9 Juli 2026 dari Bank BCA. Dolar Amerika beli Rp18.065 dan jual Rp18.085. Dolar Singapura beli Rp13.952 dan jual Rp13.997. Euro Eropa beli Rp20.619 dan jual Rp20.680. Dolar Australia beli Rp12.500 dan jual Rp12.553. Dolar Kanada beli Rp12.745 dan jual Rp12.773. Pound Sterling Inggris beli Rp24.179 dan jual Rp24.241. Dolar Hong Kong beli Rp2.304 dan jual Rp2.307. Yen Jepang beli Rp111.07 dan jual Rp111.42. Rial Saudi Rp4.808 dan jual Rp4.819. Yuan China beli Rp2.648 dan jual Rp2.665. Won Korea Selatan beli Rp11.66 dan jual Rp12.36.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

airnya berkurang, enceng godok baru diangkut. Airnya berkurang, enceng godok baru diangkut menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA jati barang. Sejumlah petugas ikut terjun bekerja secara manual membersihkan bagian sungai yang tidak dapat dijangkau oleh alat berat. Mereka menggunakan tali pengangkatan, termasuk menempel ilalang liar, merempel ilalang liar yang tumbuh di sepanjang bantaran sungai agar aliran air kembali terbuka. Masih dari Kota Semarang, informasi berikutnya kami sampaikan, Mitra MBG mengadu ke DPRD Jateng. Menyikapi dinamika persoalan dan regulasi MBG, Presidium Mitra MBG Jawa Tengah menggelar audiensi dengan Komisi DPRD Jateng untuk mendapatkan dukungan keberlanjutan program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo pada Rabu 8 Juli. Rombongan Mitra MBG ditemui 4 anggota Komisi DPRD Jateng yakni Messi Widyastuti, Yudi Indra Swindarto, Kresep Tiania dan juga Sinta Laila, Ketua DPW Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Jateng. Bambang Setiobudi menegaskan perlu dukungan dari DPRD Jateng terkait program ini karena sangat penting bagi investasi generasi emas.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi

nomor 9 Semarang, WhatsApp 0817450596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ichthus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 0817450596 atau 0813-1213-5859.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Jakarta, polisi sita brankas berisi uang 60 miliar rupiah dari Cafe The Clan. Tim gabungan Kortas Tindak Pidana Korupsi Tripitkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita uang senilai hampir 60 miliar rupiah dari sebuah brankas yang ditemukan di Cafe The Clan Signature Cipete Jakarta pada Rabu 8 Juli. Penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan 3 perkara dengan korupsi suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Brankas berukuran besar yang ditanam di dalam dinding bangunan ini berisi mata uang asing, uang rupiah, sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan telepon seluler yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diselidiki. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Toto Suharyanto mengatakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Menurut informasi penyelidikan dilakukan melalui mekanisme joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap tiga perkara besar, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara di PT PLN yang berkaitan dengan peristiwa blackout pemadaman listrik, dugaan korupsi di PT Asabri sepanjang 2020 sampai 2025, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan PT Krakatau Steel. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto menegaskan pengusutan tiga perkara tersebut menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman.

0: Ron belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
0: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Kita berjumpa kembali sahabat Iktus di acara Happy Family yang pagi hari ini akan menemani sahabat di tengah kesibukan Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11.30 menit nanti dengan berbagai tips kesehatan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Oke sahabat Iktus, di awal perjumpaan kita sebelum nanti akan kami bagikan info menarik, yaitu bagaimana memahami yang namanya inner child. Nah, pastikan sahabat Iktus tetap stay tune di sini sambil tetap bisa beraktivitas. Terimalah bingkisan lagu di awal perjumpaan kita, Amat Agung Tuhan dari Gedi dan Gani. Dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
5: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
5: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

apa-apa sambil tetap bisa beraktivitas, melakukan tugas masing-masing, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Kali ini kita akan infokan mengenai kesehatan mental, yaitu memahami inner child dan cara mengatasi luka masa kecil yang ditinjau Dr. Tania Savitri dari hellosehat.com. Sahabat, banyak orang itu sering mengatakan bahwa tindak tanduk seseorang terbentuk karena inner child di dalam dirinya. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan inner child? Mengapa hal tersebut dianggap bisa membentuk karakter seseorang? Nah, kita cari tahu jawabannya melalui informasi yang kita bagikan di kesempatan pagi hari ini. Apa itu inner child? Inner child adalah istilah yang menggambarkan sifat, respon, dan sikap seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, baik secara positif maupun negatif. Fisik dan mental Anda akan ikut berkembang seiring bertambahnya usia. Namun beberapa aspek mungkin tidak berubah karena pengalaman masa kecil. Nah, hal inilah yang dikenal sebagai inner child. Nah, sahabat, masa kecil yang penuh pengalaman menyenangkan seperti kasih sayang orang tua itu akan memberikan energi positif dan sikap optimistis ya ketika kita menjadi dewasa. Di sisi lain, kenangan buruk pada masa kecil seperti kekerasan, lalu pengabaian, kehilangan hingga kehilangan orang yang dicintai, itu bisa menimbulkan luka batin atau trauma. Oleh karena itu, inner child menjadi komponen pembentuk karakter seseorang, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Ini berarti orang-orang dengan pengalaman masa kecil yang serupa tetap bisa memiliki karakter yang berbeda saat dewasa. Karena perannya yang begitu besar, penting bagi setiap orang untuk mengenali, menerima, dan terhubung dengan sisi anak-anak di dalam dirinya. Penyebab inner child itu terluka. Nah, dari sudut pandang orang lain, beberapa penyebab luka pada inner child seseorang mungkin terlihat wajar atau remeh. Namun perlu diingat bahwa kemampuan anak-anak dalam mengolah emosi belum sempurna, sehingga hal-hal yang dianggap remeh tersebut mungkin menimbulkan luka yang membekas selama bertahun-tahun. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab inner child terluka. Yang pertama, yaitu kehilangan orang tua, wali, sosok pengasuh, atau keluarga dekat. Yang kedua, itu kekerasan pada anak baik secara fisik, emosional, atau seksual. Yang ketiga, pengabaian oleh orang tua atau sosok pengasuh, lalu penyakit serius pada masa kanak-kanak, atau perundungan atau bullying. Kemudian bisa karena bencana alam seperti gempa bumi dan banjir bandang yang sering terjadi di negara kita gitu ya. Kemudian hidup di dalam lingkungan keluarga yang bermasalah. Lalu penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dalam keluarga. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Lalu adanya anggota keluarga yang memiliki gangguan mental. Atau hidup di pengungsian. Atau terpisah dari keluarga. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab inner child-nya terluka. Jika kita pernah mengalami salah satu kondisi tadi yang barusan kita sebutin dan harus menghadapinya sendiri, ada kemungkinan bahwa inner child Anda pun terluka. Nah, apa sih ciri-ciri inner child yang terluka? Nanti kita akan bagikan dan bagaimana cara mengatasi inner child yang terluka ya. Kita akan break sejenak untuk kembali kita dihibur dengan sebuah lagu dari Sudirman Worship. Jadikan semua bangsa muridmu. Ada juga Indonesia penuh kemuliaanmu dari Worship Song. Buat

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
6: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
7: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
6: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

dengerin narikus lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, balik lagi masih di Happy Family bersama 96.5 FM itu sahabat Anda, Lina menemani sahabat. Apa sih ciri-ciri inner child yang terluka? Nah, luka pada inner child bisa mempengaruhi cara pandang hingga perilaku seseorang dalam bentuk seperti merasa bersalah ya ketika menetapkan batasan pribadi dengan orang lain. Lalu menjadi people pleaser demi menyenangkan semua orang. Terkadang merasa senang jika bermasalah dengan orang lain. Susah move on. Cemas berlebihan jika dihadapkan dengan sesuatu yang baru. Kemudian memiliki sikap perfeksionis. Sering kesulitan memulai dan menyelesaikan tugas. Benci pada diri sendiri atau terlalu keras dalam mengkritik diri sendiri. Sering malu saat harus menunjukkan perasaan, malu dengan bentuk tubuhnya sendiri, sering menaruh curiga pada orang lain, selalu berusaha menghindari konflik, dan terlalu terikat dengan orang tertentu karena takut ditinggalkan. Nah, itu ciri-ciri inner child yang terluka. Nah, sekarang cara mengatasi inner child yang terluka. Jika tidak diatasi, inner child yang terluka itu bisa menimbulkan dampak negatif seperti kesulitan dalam berkomunikasi, dalam mengambil keputusan, menjalin hubungan sosial, hingga kesalahan dalam pola asuh anak. Untuk menyembuhkan trauma masa kecil atau luka inner child, kita bisa coba melakukan beberapa cara. Yang pertama, menerima dan memahami yang terjadi dalam diri sendiri. Diri kita ya, ketika anak kecil dalam diri seseorang terluka, ia bisa memendam atau justru menunjukkan emosi negatifnya pada hal-hal yang berkaitan dengan pemicu trauma. Beberapa orang mungkin menyadari bahwa pengalaman masa kecilnya lah yang menyebabkan hal tersebut. Namun banyak pula yang tidak mengenali penyebab emosi negatif yang dimilikinya. Setelah menerima bahwa Anda memiliki luka masa kecil, langkah selanjutnya adalah memahaminya. Ini merupakan tahapan yang penting karena setiap jenis luka mungkin perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menuangkan luka itu ke dalam tulisan. Bagi sahabat yang belum bisa menerima trauma pada masa kecil, sebuah laman Cleveland Clinic menyarankan untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Tulisan tersebut dapat menjadi jalan bagi sahabat untuk mengenali dari mana luka berasal dan apa yang sahabat butuhkan untuk mengobatinya. Pernahkah di antara sahabat ikut membaca kisah seorang artis yang masa kecilnya sungguh melukai dirinya dan itu dia tuangkan dalam sebuah novel singkat gitu ya? Dan itu adalah salah satu cara yang disarankan untuk menerima trauma pada masa kecilnya. Tulisan tersebut dapat menjadi jalan bagi seseorang untuk mengenali dari mana luka berasal dan apa yang sahabat butuhkan untuk mengobatinya. Menulis jurnal merupakan salah satu bentuk refleksi untuk memilah hal-hal seperti apa yang sebaiknya diperbaiki dalam diri, termasuk sikap dalam menanggapi sesuatu. Selanjutnya adalah memenuhi keinginan anak-anak dalam diri kita. Ketika sudah memahami bahwa emosi yang kita miliki berasal dari trauma masa kecil, cobalah untuk mengajak anak kecil dalam diri kita berbicara. Bayangkan anak kecil tersebut duduk di sisi Anda dan bicarakan pada mereka tentang hal-hal yang Anda ingin dengarkan saat masih kecil. Kita juga bisa melakukan sesuatu yang kita sukai ketika kecil, khususnya yang tidak bisa sahabat lakukan karena merasa dibatasi pada masa itu. Inner child memang akan selalu bersembunyi di dalam diri Anda. Mengakui keberadaannya adalah langkah awal untuk berdamai dengannya dan melindunginya agar tidak kembali terluka. Jika sahabat tidak bisa mengatasi sendiri luka inner child dengan cara tadi yang sudah kami sebutkan, tidak apa-apa. Sahabat dapat mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog dalam hal ini. Semoga sahabat memiliki langkah baik untuk mengatasi luka masa kecil yang sahabat hadapi.
Semoga bermanfaat apa yang kami bagikan. Sekali lagi bahwa inner child adalah istilah untuk menggambarkan sifat, respon atau sikap seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, baik itu secara positif maupun negatif. Anak kecil dalam diri kita bisa terluka karena pengalaman traumatis saat masa kanak-kanak, seperti kehilangan orang tua mungkin, bullying, pengabaian atau perpecahan dalam keluarga. Beberapa tanda anak kecil dalam diri kita terluka adalah kesulitan dalam membuat batasan dengan orang lain, terlalu keras mengkritik diri sendiri, kesulitan untuk menerima penampilan diri sendiri, hingga selalu menaruh curiga pada orang lain. Nah sahabat, untuk mengatasi kondisi tersebut kita perlu mengakui dan menerima luka yang ada dulu. Setelah itu kita bisa mencoba menuangkan luka itu mungkin ke dalam tulisan atau bentuk lainnya, memenuhi keinginan masa kecil hingga berkonsultasi dengan psikolog. Semoga bermanfaat sahabat Iktus. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Hizumers, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda.
3: Hari ini, kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

0: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita segera jelang acara Firman untuk Anda yang siang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Wempi Polwan. Selamat mendengarkan.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom sahabat-sahabat Iktus yang sangat dicintai Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di dalam firman untuk Anda pada hari ini. Dan saya sungguh amat yakin dan percaya bahwa meskipun keadaan di sekitar kita itu terasa sulit dan tidak baik-baik saja, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali atas hidup kita, ya. Nah, mari sama-sama kita satukan hati dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang sempurna, terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya pribadi, Engkau satu-satunya Tuhan, dan tidak ada Allah lain seperti Engkau. Dan itu sebabnya kami hanya menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau yang begitu luar biasa. Kami tidak akan menyerahkan hidup kami hanya kepada mereka yang biasa-biasa saja. Kami tidak akan menyerahkan hidup mereka di mana mereka itu setara dengan kami. Tapi kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Allah yang maha kuasa. Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau yang lahir mati bagi kami. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, untuk selama-lamanya kami butuh sabdamu yang mulia. Urapi dan berkati setiap sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka semua berada. Biarlah kami semua 30 menit ke depan berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terpuji namamu Tuhan untuk selama-lamanya, hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allahku yang sempurna. Kami landaskan doa kami ini dalam nama Yesus. Amin. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Sekali lagi judulnya Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Nah, kalau saudara dan saya ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita, kalau kita ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua, yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau saudara dan saya kepengen Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa? Cara kerjanya Tuhan. Nah, cara kerja Tuhan itu sangat berbeda dengan orang hebat yang pernah kalian jumpai. Cara kerja Tuhan beda dengan cara dunia. Cara kerja Tuhan sangat berbeda dengan para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Mari sama-sama kita lihat satu ayat yang begitu powerful sekali dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada, kalau Anda bisa buka Alkitab, mungkin lewat gadget atau lewat smartphone Anda, atau lewat Alkitab yang hard copy, mari sama-sama kita buka Filipi 1 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, pekerjaan Tuhan yang baik itu idealnya selalu dimulai dari keyakinan dan kepercayaan kita yang penuh terhadap rencana Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi, pekerjaan Tuhan yang baik idealnya selalu dimulai dari keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap rencana Tuhan. Karena pada kalimat pertama dari Filipi 1 ayat yang ke-6 ini berkata, akan hal ini aku, yaitu Paulus, yakin sepenuhnya. Dengar baik-baik, yakin sepenuhnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, pekerjaan Tuhan yang baik idealnya selalu dimulai dari keyakinan dan kepercayaan penuh terhadap rencana Tuhan. Nah, setelah saudara yakin penuh, kita bisa tahu cara Tuhan bekerja. Nah, setelah kita yakin sepenuhnya, lihat yang pertama, Tuhan akan memulai, yaitu ia, itu berarti Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Sahabat itu dengar baik-baik, Alkitab ini berkata bukan saudara dan saya yang akan memulai. Yang akan memulai, Alkitab berkata, yaitu ia, yaitu Tuhan, yaitu Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, ya. Kemudian akan meneruskannya sampai pada
hari Kristus Yesus. Nah, sahabat Iktus yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah mulai yakin dan kita sudah bisa percaya penuh terhadap rencana Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya Tuhan akan memulai, bukan hanya memulai saja, tapi Tuhan akan meneruskannya. Meneruskan itu berarti menyelesaikan sampai akhir. Wow, ini luar biasa sekali. Ya, sahabat-sahabat Iktus. Ya, kemudian kita lihat satu ayat lagi yang sering sekali kita katakan dan ada banyak lagunya. Mazmur 23 ayat yang ke-6, ya. Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, ayat ini begitu luar biasa. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat itu yang diberkati Tuhan, Tuhan turut bekerja, itu artinya apa? Tuhan turut bekerja artinya Tuhan harus lebih dominan. Nah, cara kerjanya Tuhan artinya adalah apa? Anda harus membiarkan, Anda harus make room, Anda harus membuat suatu ruangan dalam hati Anda di mana Tuhan itu menjadi dominan di situ. Tuhan menjadi dominan sebab jika kita hanya memberi kesempatan, jika kita hanya memberi kesempatan kepada Tuhan hanya 25%, kita hanya menyediakan ruangan bagi Tuhan hanya 25%, maka Tuhan hanya akan bekerja sebanyak itu. Ya. Kalau Anda hanya kasih kesempatan atau ruangan untuk Tuhan sebanyak 25%, maka Tuhan hanya bekerja

sebanyak itu. Ya, dan kalau kita kasih kesempatan atau kita make room, kita memberikan ruang kepada Tuhan 50%, ya Tuhan akan bekerja kepada kita sebanyak 50%. Paham sahabat-sahabat Iktus? Nah, kabar baiknya adalah apa? Jika saudara dan saya, jika sahabat-sahabat Iktus dan saya, kita sepakat memberikan kesempatan kepada Tuhan 100%, kita memberikan ruang 100%, maka Tuhan akan bekerja total atas hidup kita. Ya, ini saudara, sahabat Iktus harus ngerti. Ya, kenapa Tuhan gak bisa los dalam hidup kita? Kenapa Tuhan gak bisa maksimal dalam hidup kita? Ya karena saudara memberikan ruangan bagi dia cuman sedikit. Ya, Anda cuman kasih 25%. Ya, kita cuman kasih 50%. Makanya Tuhan enggak maksimal di dalamnya. Kenapa cuma 50%? Yang 50% Tuhan bekerja, yang 50% lagi aku yang bekerja. Yang 50% lagi apa kata orang? Yang 50% lagi apa kata dunia? Yang 50% apa kata motivator-motivator, saudara? Lah itu sebabnya Tuhan hanya 50%. Lah parahnya kalau saudara dan saya cuma ngasih 25%, yang 75% jam terbang Anda, yang 75% jabatan Anda, yang 75% knowledge Anda, yang 75% adalah kemampuan Anda, kepandaian Anda, titel Anda yang membuat Anda seolah-olah bisa melakukan semua itu. Nah, otomatis Tuhan cuma 25%. Setelah Tuhan lakukan 25%, ya udah, selanjutnya kita semua. Tapi saudara percayalah, kalau saudara memberikan 50% atau 100%, yang 100% Tuhan akan memberikan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita sebanyak 100%. Artinya Tuhan akan total dalam hidup kita, sehingga kemampuan kita tidak nampak lagi, sehingga campur tangan kita tidak nampak lagi, dan kita akan bisa merasakan bahwa semua Tuhan yang mengerjakan. Nah sekarang ada fenomena baru. Bukan hanya fenomena baru, ini adalah apa? Sekarang keadaan semakin sulit. Betul gak? Ya, keadaan semakin sulit. Apa-apa pajak, apa-apa pajak, apa-apa pajak. Seolah-olah ini sulit sekali bagi kita semua. BBM naik, saudara. Susah cari uang sekarang, cari pekerjaan susah, saudara. Ya, banyak sekali orang yang mengeluh, banyak pekerja-pekerja kehilangan lapangan pekerjaan. Kemudian bisnis-bisnis banyak yang lesu, orang yang wira swasta banyak yang mengeluh. Saudara, saya mau kasih tahu, ini semua terjadi dalam hidup kita saat ini, dan itu semua ada di sekitar ini, saudara. Fase masa-masa sulit ini, yaitu fenomena baru, yaitu semuanya serba susah. Nah, meski di tengah rasa sakit, kebiasaan dan kesulitan kita saat ini, ya enggak, saudara dan saya kudu sadar. Ya, saudara dan saya harus sadar dan percaya kalau Allah sedang menjaga kita, saudara. Di keadaan sulit seperti ini, saudara dan saya kudu harus sadar dan percaya kalau Allah sedang menjaga kita. Kita harus percaya kalau Tuhan yang pegang kendali. Karena tidak selamanya orang yang berjalan dengan Tuhan tidak akan pernah merasakan kesakitan, kesesakan, atau kesulitan. Bahkan seringkali Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya saudara dan saya itu bisa ngerasa kalau Tuhan sedang jalan dengan atau kita sedang disertai Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan kalau saudara dan saya tidak ada di dalam kesulitan dan kesesakan, saudara? Nah, keadaan di sekitar kita, fenomena-fenomena yang menyusahkan kita, keadaan yang membuat kita sulit, yang membuat kita ini tidak bisa berdaya, seolah-olah orang yang selama ini Anda harapkan tidak bisa menolong Anda, Anda sudah ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke bawah mentok. Di situ kita bisa merasakan bahwa Tuhan sedang jalan dengan kita. Ya, kita bisa merasakan bahwa kita itu sedang disertai oleh Tuhan. Karena kalau saudara keadaanmu sedang di atas puncak, Anda sedang memiliki segalanya, Anda sedang ada di dalam titik yang paling atas, jarang sekali orang itu butuh penyertaan Tuhan. Ya, orang kalau sudah enak hidupnya itu jarang mau disertai atau jarang mau jalan dengan Tuhan. Makanya kadang-kadang keadaan yang tidak kita senangi, kita ada di titik terendah, kita mengalami kekurangan, kita punya banyak masalah, punya tanggungan, banyak konflik, saudara. Dan di situ, saudara, kita butuh Tuhan, saudara. Ya, Raja Daud berseru kepada Allah dalam Mazmur 2.

23 yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa maksud dari ayat ini? Ketika Daud berkata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, maksudnya bukan hanya hal-hal baik saja yang akan terjadi pada kita. Sama seperti kita, Daud juga tahu bahwa hal-hal buruk juga terjadi pada orang-orang baik, saudara. Bukan hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang jahat. Hal-hal buruk juga bisa terjadi pada orang yang baik, saudara. Meski telah diperlakukan kejam dan tidak adil, Daud ini pernah mengalami diperlakukan kejam dan tidak adil, tetapi Daud tetap menjadi orang yang berkenan di hati Allah, saudara. Namun Daud juga pernah menjadi teramat berdosa terhadap orang-orang yang tidak bersalah kepadanya. Ya, kita tahu dosa Daud itu apa, kita semua hampir tahu. Memang terkadang rencana Tuhan terbungkus dengan penyesalan, terbungkus dengan kecewa, dengan keraguan, dengan ketakutan, di mana kita semua harus membuka dan melewatinya itu semua untuk mendapatkan isinya. Ya, sebagai contoh, kalau Anda beli handphone iPhone yang mahal, Anda belinya di online, itu kayak itu apa, packingnya itu bukan cuma pakai kardus, saudara. Ya, kalau Anda beli iPhone 17 yang mahal itu, saudara, itu packingnya bukan cuma kardus, packingnya dari kayu. Ya, untuk buka itu Anda harus pakai betel, Anda harus pakai tang, pakai palu, saudara. Ya, jangan-jangan nanti tangan kita bisa kena. Tetapi di dalamnya itu kan adalah sesuatu yang berharga. Demikian juga rencana Tuhan yang indah. Kadang-kadang itu packingnya itu terbentuk dalam bentuk keraguan, packingnya dalam bentuk ketakutan, packingnya dalam bentuk kegagalan masa lalu, saudara. Dimana itu semua harus kita lewati dan kita bisa membuka itu semua dan kita bisa mendapatkan isinya. Ingat, saudara, Tuhan tidak membawa kita ke padang gurun, tetapi Tuhan membawa kita untuk apa? Untuk melewati padang gurun. Padang gurun bukan tujuan. Padang gurun adalah tempat untuk transit. Padang gurun adalah rest area. Gak mungkin kita di rest area itu berlama-lama. Betul gak? Karena rest area bukan tujuan kita. Padang gurun itu anggaplah rest area. Tujuan kita adalah tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan itu bukan padang gurun. Tujuan Tuhan itu supaya saudara dan saya itu bisa melewati padang gurun. Tujuannya tanah perjanjian, padang gurun itu hanyalah transit atau rest area. Kebajikan dan kemurahan, berarti kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kita. Lihat, tadi bapaknya yang ngomong, sekarang anaknya yang ngomong. Lihat, Amsal 10 ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar. Tadi papanya ngomong apa, saudara? Daud ngomong seperti gini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Anaknya Salomo bilang seperti gini, berkat ada di atas kepala orang benar. Kan ini mirip, ya. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, dengar baik-baik. Apa? Mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Artinya apa? Orang benar itu bukan yang tidak memiliki mulut yang menyimpan kelaliman. Maksud ucapan Daud adalah apa, saudara? Seberapapun buruknya, jahatnya, atau sulitnya suatu perkara, dan seberapapun parahnya, seberapapun berantakan, kekacauan yang kita alami, dengar baik-baik, Tuhan selalu punya cara. Dan salah satu cara Tuhan yang tidak kita sukai yaitu apa? Cara Tuhan yang paling tidak kita sukai yaitu apa? Tuhan bisa sekali memakai kesalahan, ketakutan, kegagalan kita. Karena apa? Allah turut bekerja di dalamnya. Jadi Allah turut bekerja, Tuhan bisa bekerja lewat apapun yang kita alami saat ini. Termasuk ketakutan, kegagalan, kesalahan, dan keraguan yang kita alami. Kekecewaan yang kita alami, semuanya itu bisa dipakai Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja di dalam keraguanmu, di dalam ketakutanmu, di dalam apa, kegagalanmu. Semuanya itu Tuhan bisa bekerja di dalamnya untuk datangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ini cara kerja Tuhan, saudara.
Ya, cara kerja Tuhan bukan ketika kita baik-baik saja, saudara. Kalau itu memang standar, saudara. Ya, cara kerja Tuhan adalah apa? Dia bisa bekerja, Tuhan turut bekerja di dalamnya, termasuk di setiap keadaan yang kita alami. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya mengikuti kita kemanapun arah pun kita berbelok. Kebaikannya mengikuti kita. Artinya Tuhan bisa bekerja dalam segala hal. Kebajikan dan kemurahannya itu selalu mengikuti kita. Sekalipun kamu ada di dalam keadaan yang gak baik, sekalipun kamu ada di dalam keraguan, ketakutan, kekecewaan. Nah, itu semua Anda mengalami seperti itu. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Artinya apa? Di dalam keadaan-keadaan seperti itu, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Tuhan bisa mengubah yang namanya ketakutan, keraguan, kegagalan, kekecewaan, bisa dirubah sama Tuhan menjadi kebajikan dan kemurahan. Ngerti maksudnya, saudara, ya, sahabat Iktus? Jadi Tuhan itu turut bekerja di dalamnya. Maksudnya yaitu kebajikan dan kemurahan itu selalu ngikutin kita, saudara. Jadi keadaanmu gak baik itu bukan alasan Anda tidak datang kepada Tuhan. Justru keadaanmu gak baik-baik saja, di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja itu Tuhan bisa bekerja di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja itu untuk bisa mendatangkan apa? Untuk bisa mendatangkan apa? Kebajikan dan kemurahan, saudara. Ya, nah itu salah satu janji besar Allah yang Dia beri kepada kita, yaitu pada kita orang percaya. Nah, sekarang baru kita masuk Roma 8 ayat 28 yang paling sering sekali kita baca. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengar baik-baik, segala sesuatu yaitu sesuatu apapun keadaanmu itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini tidak berlaku untuk semua orang. Ya, ayat ini tidak berlaku untuk semua orang, saudara. Ayat ini berlaku hanya bagi mereka yang mencintai Tuhan, hanya mereka yang mencintai Tuhan dan terpanggil, saudara. Terpanggil sama dipanggil itu beda loh, saudara. Terpanggil itu berarti Anda memiliki respon yang baik terhadap Tuhan. Ayat ini gak berlaku bagi mereka yang memberontak kepada Tuhan. Ayat ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Ayat ini tidak berlaku bagi mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat ini tidak berlaku bagi mereka yang mengandalkan jabatannya sendiri. Ayat ini tidak berlaku bagi mereka yang mengandalkan keuangannya sendiri, kekayaannya sendiri. Gak berlaku ayat ini bagi mereka. Ya. Ayat ini berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa kalimat ini diperkatakan? Kita tahu sekarang. Ya, karena kita tahu sekarang. Karena dulunya kita gak tahu. Dulunya kita gak tahu Tuhan sedang bekerja di dalam segala hal. Waktu kamu susah, waktu kamu sulit, waktu kamu ditolak, waktu kamu gak punya apa-apa, saudara. Di situ Tuhan bekerja. Waktu Tuhan bekerja kamu gak tahu, ya gak? Begitu sudah mendatangkan kebaikan baru kamu bilang, aku tahu sekarang, gitu loh. Paham maksudnya? Ya, makanya saudara harus tahu cara kerjanya Tuhan, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dulu kita enggak tahu, dulu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan pada waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa melihat Tuhan bekerja. Ini ayat bukan untuk semua orang dalam segala hal yang terjadi pada kita. Allah turut bekerja buat kebaikan kita apabila kita mengasihi Dia dan mengikuti rencananya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa segala sesuatunya baik. Enggak, saudara. Allah berkata bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja. Tapi ayat ini tidak berkata bahwa segala sesuatunya baik. Namun jika saudara dan saya adalah orang percaya, segala sesuatunya sedang bekerja selaras dengan rencana dan tujuan Allah. Yang tentu saja baik, saudara. Dan siapa yang diuntungkan? So pasti saudara dan saya yang diuntungkan. Jadi ayat ini hanya untuk yang terpanggil dan mengasihi Dia. Maksudnya memang beberapa jalan memang harus kamu tempuh sendirian. Tidak dengan keluarga, teman, bahkan pasangan. Hanya kamu dengan Tuhan saja. Artinya tidak ada kesukaran, dilema, kekalahan, atau malapetaka dalam kehidupan orang percaya yang pada akhirnya tidak dapat diubah oleh Allah untuk mengikuti rencananya, saudara. Atau dengan kata lain, tidak ada kesukaran, dilema, kekalahan, atau kegagalan yang tidak dapat dipakai Tuhan atau diubah Tuhan menjadi kebajikan dan kemurahan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal.
Dia akan pakai segala cara untuk rencananya, saudara. Kegagalanmu bisa dipakai supaya kamu kembali, berarti bisa dipakai untuk menjadi tidak gagal, saudara. Ketika Anda percaya, maka hal itu akan mengubah kita. Memandang segala sesuatu dalam hidup kita dengan cara Tuhan memandang. Hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain, saudara. Ini akan berubah. Kalau kita punya mindset seperti itu, kalau kita tahu cara Tuhan bekerja seperti itu, dan masa lalu kita, dan masa lalu kita, dan masa depan kita, dan dengan apapun yang tengah kita alami, kita percaya Tuhan masih tetap terus bekerja. Ya, saya percaya apapun keadaanmu sekarang, tetap andalkan Tuhan. Jangan diusir, jangan ditengking keadaanmu sekarang. Tuhan bisa pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan yang pertama, Tuhan akan memeluk kita semua. Dan Tuhan akan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Amin.

0: saja.
1: Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap sahabat-sahabat Iktus, menjawab setiap mereka, memberi kekuatan bagi mereka. Mungkin ada sahabat-sahabat Iktus yang letih, yang capek menjalani hidup ini, mereka kehabisan energi, tetapi siang ini kalau mereka bisa mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menguatkan setiap mereka. Mereka butuh Engkau peluk Tuhan, mereka butuh pelukan Tuhan, sebentar saja itu sudah cukup bagi kami semua, untuk kami menjadi segar kembali dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati sahabat-sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan yang sempurna menyinari kita semua. Haleluya, amin.

Selamat siang sahabat Iktus, masih kami temani Anda di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda menemani istirahat siang sahabat seperti mana biasanya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan hantarkan Anda untuk menikmati istirahat siang dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang bisa menghibur dan menemani di kala rehat sejenak di suasana siang hari ini. Semoga Anda bisa menikmati kebersamaan dengan rekan-rekan kerja atau bersama keluarga tercinta di tengah istirahat siang sahabat-sahabat sekalian.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara

atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat, bagaimana dengan istirahat siangnya di kesempatan hari ini? Ya, semoga sebagian pekerjaan sudah terselesaikan dengan baik, target sudah memenuhi syarat ya. Sehingga hati ini jadi lega gitu kan. Kalau sahabat mungkin masih ada PR yang perlu diselesaikan, diam sejenak, istirahatkan pikiran dan tenaga. Nanti pasti ada ide baru yang mungkin muncul setelah Anda beroleh istirahat. Karena istirahat itu akan menenangkan pikiran. Dan juga nantinya saat Anda kembali punya energi baru, ide itu akan bermunculan. Amin ya. Dan tetap sabar ya apabila menghadapi beberapa orang yang mungkin menjengkelkan hari ini. Jangan sampai terpanjang emosi, bahkan melakukan sesuatu yang melebihi mereka gitu ya. Jadi tetaplah menjadi pribadi yang humble, yang penuh kerendahan hati, dan tetap percaya bahwa lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, pasti semua itu ada manfaatnya. Jangan kalah dengan hal-hal yang tidak baik, sahabat Iktus ya. Oke, selamat beristirahat siang. Jangan lupa undangan yang saya bagikan hari ini. Hadirlah persekutuan doa Immanuel hari ini Kamis tanggal 9 Juli pukul 6 sore bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 7886 Semarang. Bertempat di GBI Gajah Mada tadi ya, di Jalan Gajah Mada 7886 Semarang, yang akan dilayani Pastor Amanda Sefanya. Di persekutuan doa Immanuel hari ini Kamis tanggal 9 Juli pukul 6 sore.

Kemudian juga undangan buat semua sahabat jemaah dan simpatisan GKI Peterongan untuk hadir dalam persekutuan doa ruang aman dengan tema Allah membuka kemungkinan oleh Bapak Elia Budi Wiono hari ini tanggal Kamis 9 Juli pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang ya, dengan tema Allah membuka kemungkinan. Jangan lupa hari ini Kamis 9 Juli pukul 18.30 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Yuk bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan acara-acara gereja, seminar, atau info pendidikan dan juga informasi yang lain, silakan hubungi Radio Iktus, kami siap membantu Anda. Silakan hubungi kami di 0248412508 pada jam kerja atau WhatsApp kami di 0817450596.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
3: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
2: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
3: 80 aksi kasih donor darah,
2: 800 aksi sosial beras murah,
3: 800 gratis mini medical check up,
2: 80 door prize yang menarik,
3: family fun gathering,
2: aneka lomba dan talk show.
3: Ignite together, nyalakan sukacita,
2: tebarkan kasih,
3: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
4: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
5: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
6: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
5: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
6: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Sahabat Iktus, masih kami temani Anda di suasana istirahat siang. Dan kami infokan kembali untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru stay tune bahwa Radio Iktus masih menggunakan antena sementara untuk saat ini sehingga jangkauannya hanya terbatas di dalam kota Semarang. Kalau di pinggiran kota Semarang itu memang agak kempresek kayak mungkin ya, karena jangkauannya masih terbatas. Tetapi kalau menggunakan streaming, sahabat dengan jernihnya, sahabat bisa mendengarkan Iktus pakai radio Android di melalui aplikasi ya, kita klik Play Store, di situ ketik Iktus FM, kalau udah keluar di download dan masukkan email dan password Anda. Nah, Anda bisa mendengarkan Radio Iktus kapan saja begitu ya, sambil masak, sambil ngapain bisa gitu ya. Kemudian untuk radio analog sendiri kami belum bisa menjangkau lebih jauh, doakan ini masih dalam proses untuk pemasangan antena permanen kami. Doakan agar segera terlaksana dengan baik, baik itu dukungan biaya dan juga para pekerjanya. Kiranya Tuhan menolong, tercukupi setiap kebutuhannya dan Iktus bisa mengudara lebih jauh lagi, baik memakai streaming maupun memakai radio-radio analog biasa. Tentunya kami memahami kerinduan sahabat untuk bisa mendengarkan siaran Iktus ya, firman yang ditaburkan setiap pagi, acara-acara yang disiarkan, dan banyak sahabat yang juga merasa sedih karena belum bisa mengakses dengan kualitas yang baik. Terima kasih juga untuk dukungan sahabat Iktus yang sudah memberikan dukungan baik persembahan kasih maupun doa-doanya. Kiranya Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. Dan kami juga memberikan informasi untuk sahabat Iktus agar tetap mendukung untuk operasional, biaya operasional tiap bulannya, agar Radio Iktus bisa membawa berkat ya lewat jangkauan siaran kami. Kami sungguh membutuhkan dukungan, doa dan dana dari sahabat-sahabat Iktus untuk selanjutnya. Dan kami juga sampaikan untuk beberapa sahabat yang membutuhkan minyak mohon masih tersedia, ada kemasan besar maupun kecil, ada obat gosok Wong Feng Hung juga ada kemasan besar, tanggung dan kecil, ada BioL penguras WC tanpa sedot, ini bisa dituangkan di kloset Anda untuk maintenance 6-1 tahun sekali, tidak usah memakai jasa penyedot kloset ya. Kemudian juga untuk sahabat yang membutuhkan air minum Moses juga tersedia di Iktus, Alkitab juga tersedia di Iktus ya, baik itu Alkitab Lansia, Alkitab Wedding maupun yang terjemahan baru. Silakan Anda bisa membeli di Radio Iktus. Dan kami juga masih menyiarkan ibadah kul ya, komisi usia lanjut bagi para lansia yang ingin mendengarkan ibadah lansia tiap hari Sabtu kedua dan keempat. Komisi usia lanjut GKI Peterongan masih melayani siaran firman ibadah kul melalui Radio Iktus. Jadi sahabat bisa stay tune ya, para lansia, para oma opa. Dan juga untuk semua sahabat yang masih mendengarkan ibadah minggu, kami juga masih menyiarkan setiap hari minggu pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion.

0: Di suasana siang hari ini, buat sahabat yang baru membutuhkan pekerjaan, ada info lowongan pekerjaan, dibutuhkan tenaga accounting wanita S1 akuntansi, memiliki pengalaman kerja minimal 2-3 tahun, mampu menyusun laporan keuangan, menguasai sistem akuntansi, perpajakan, dan koretax, mahir menggunakan Microsoft Excel, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim ya. Dibutuhkan tenaga accounting wanita S1 akuntansi, memiliki pengalaman kerja minimal 2-3 tahun, mampu menyusun laporan keuangan, menguasai sistem akuntansi, perpajakan, dan koretax, mahir menggunakan Microsoft Excel, mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Kirimkan CV dan portofolio Anda di recruitment_mp@gmail.com. Saya ulangi, Anda bisa kirimkan CV dan portofolio Anda ke recruitment_mp@gmail.com. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi pekerjaan dengan lowongan pekerja atau mungkin informasi-informasi seminar, acara gereja dan lain sebagainya, silakan bergabung bersama Radio Iktus.
1: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hello, hello, hello, hello, hello. Kita jumpa lagi. Nina Cha Shouting, Cheng Chu Kwang Poten Dai. Julu dan FM itu Sanito Wopan, Sobopan. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Bawal Sekuang. Ya, terus saya di siang hari ini Rakil senang sekali menemani sahabat itu ya, di mana kita program yang luar biasa yang selalu happy. Sahabat itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan lebih dahulu deh satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

kenangan, tentu saja yang dikenang adalah yang baik-baik ya, bukan yang jelek-jelek. Yang baik-baik dikenang terus supaya kita happy ya, apalagi di masa-masa kecil. Jadi kita ingat yang baik-baik saja, waktu bersama dengan orang tua ya kan, bahagia banget rasanya ya. Dengan teman SD, wih seneng banget ya. Apalagi kalau anak-anak itu kan gak pernah memikirkan yang berat-berat ya, yang dipikirkan adalah kesenangan. Pokoknya semuanya yang senang-senang ya, tidak ada yang sedih-sedih. Dan kayaknya kalau anak-anak itu pikirannya positif deh kalau menurut saya. Jadi dia pokoknya ketemu teman happy-happy, tidak ada yang punya pikiran jahat-jahat begitu ya. Karena anak itu memang murni seperti itu ya, dan dia itu memang pikirannya tuh baik. Ya gak tahu sih, kalau sudah dewasa kadang-kadang ada orang pikirannya jahat, membenci si A, membenci si B, iri si A, iri si B. Nah itu gak tahu ya, bisa muncul seperti itu ya. Tapi yang jelas seperti itu sih ya, kalau kemunculan seperti itu.

membuat kita nggak enak di pikiran dan juga di hati, jangan diikuti ya, hilangkan saja. Tetapi hadirkanlah satu suasana yang bahagia, karena dengan bahagia itu kita akan lebih mudah dan lebih enak ya. Hidup itu diwarnai dengan satu kebahagiaan, itu rasanya wow, keren sekali ya. Gimana kalau kita hidup bahagia itu hari-hari tidak terasa ya. Yang tahu adalah kenapa sudah sore ya, kenapa sudah jam 6 sore ya, padahal masih menikmati ya suasana yang indah. Beda kalau orang yang pikirannya buruk ya, dia berpikir, waduh rasanya hari itu lama banget ya. Kenapa begitu? Karena hatinya resah, hatinya gundah, hatinya gak suka cita. Oke, sahabat itu ya, sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan kembali lagu-lagu buat sahabat itu ya. Lagu tentu saja lagu membuat kita senang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

sehingga kehidupan ini terasa sangat-sangat indah ya. Jadi kehidupan ini terasa sangat bahagia sekali. Baik, seperti itu sih ya. Sebelum kita lanjutnya lagi, tetap stay tune ya di 96.5 FM Bersama Tanda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

usah. Ya, enak ya kalau kita mendengarkan lagu itu benar-benar damai ya. Hari bahagia. Emang hari-hari itu kalau dibuat bahagia, bahagia ya. Telah datanglah. Ya, telah datang penebus dosa. Itu luar biasa, Batis ya. Dimana kalau kita sudah berpikir yang indah-indah dan perilaku kita yang baik-baik, tentu saja kita akan merasakan hari-hari itu indah sekali ya. Dan punya pengharapan dalam kehidupan ini. Pengharapan dimana kita bisa melakukan hal-hal yang lebih-lebih baik dalam kehidupan. Ya, seperti itu. Jadi hadapilah kehidupan ini dengan satu hati yang selalu bersuka cita. Jangan pernah kita hadapi dengan hati yang sangat murung atau dengan hati yang sangat jengkel atau dengan hati yang tidak enak ya. Lakukanlah dengan satu kebahagiaan ya, dimana kalau kita pilih yang bahagia-bahagia pasti Anda akan disukai oleh semua orang dan Anda akan disukai oleh lingkungan ya, karena Anda membuat suasana itu ceria, membuat suasana itu kelihatan istimewa, dan membuat suasana itu terlihat wow, terlihat indah sekali. Saya juga pernah sih melihat orang yang kayaknya sepertinya gak ada beban dalam kehidupan ini. Padahal setiap orang itu pasti punya beban. Tapi kenapa ya mereka gak punya beban gitu kan? Jadi seperti itu sih ya, dimana kalau kita berpikir hidup itu diwarnai dengan satu kebahagiaan, ya kita terasa tidak punya beban. Beban itu pasti ada, tetapi dengan hidup yang sukacita, beban itu akan hilang ya. Tetapi kalaupun orang yang gak ngapa-ngapain, ya tetap bebannya banyak sekali ya. Karena apa? Gak ngapa-ngapain itu justru malah susah loh. Pikirannya jadi kemana-mana ya, pikirannya jadi wow, jadi tidak relevan jadinya ya. Sahabat Idus, jadi buat sahabat Idus, tetaplah bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat saudara dan saya. Ya, tetap stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Terus ini sudah di segmen terakhir nih ya, di mana sudah mau menunjukkan jam 3 ya. Tentu saja buat sahabat Titus yang mendengarkan di siang hari ini atau sampai sore hari ini, semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya diberkati oleh Tuhan, dan semuanya sukacita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Mencondongkan Hati Kepada Firman, yang berdasarkan Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pernahkah saudara tersesat dalam kegelapan total? Mungkin saat listrik padam pada malam hari, atau ketika harus berjalan di jalan yang asing tanpa penerangan sedikit pun. Perasaan cemas dan tidak tahu arah tentu sangat tidak nyaman. Secara naluriah, kita akan mencari sumber cahaya karena kita membutuhkan panduan untuk melangkah. Kita ada di mana dan mau kemana. Demikian pula dalam perjalanan hidup. Kita tidak ingin tersesat dan mengambil keputusan tanpa dasar yang kokoh. Kita membutuhkan kekuatan yang memberi pengharapan sejati dalam menghadapi berbagai masalah. Allah tidak membiarkan manusia berjalan dalam kegelapan. Pemazmur menyatakan bahwa firman Allah adalah terang yang menuntun langkah kita. Sebagai pengikut Kristus, kita memahami bahwa firman Allah telah menjadi manusia. Kristus adalah terang sejati yang mengalahkan kegelapan dunia. Melalui pertolongan Roh Kudus, firman Allah tidak hanya dibaca, tetapi juga dihayati. Hikmatnya disimpan dalam hati, dihidupi dan menjadi kekuatan dalam menghadapi penderitaan serta godaan. Firman Allah dikaruniakan kepada kita bukan sekadar untuk menambah pengetahuan, melainkan untuk memperbarui kehidupan. Dalam mengambil keputusan dan bertindak, firman Allah menuntun kita kepada kebenaran dan kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah menjadikan firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kita. Refleksi hari ini mengatakan, apa bukti nyata bahwa kita telah mencondongkan hati kepada firman Allah yang menuntun kehidupan?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore hari ini kembali sahabat hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Dan kesempatan sore hari ini seperti biasa itu saya meliakan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya bisa menyemangati Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda di kesempatan sore hari ini.

Dan berjaya setiap pekerjaan yang Anda lakukan sejak pagi hingga sore ini, dan semuanya hampir kelar, semuanya ya, bisa Anda lakukan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Baik sahabat itu, segera saja serangkan gedung-gedung yang penuh sukacita akan menemani Anda. Dan di itu semuanya sore ini, kami juga tidak lupa untuk menjumpai sahabat-sahabat itu satu persatu. Untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah menjadi anggota monitor, baik sahabat, sebelum kami menyapa satu persatu sahabat-sahabat itu yang sore ini tentunya sudah menanti-nanti sapaan dari 96.5 FM. Baik, terlebih dahulu kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan mendengarkan pujian indah dari kehadiran Symphony Worship. Baik, dari studio V yang temani Anda mengucapkan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng lagi di Iktus Family. Dan pujian indah yang baru saja kami hadirkan tadi tentu benar-benar bisa membangkitkan semangat Anda untuk kembali sore ini menyelesaikan tugas dan aktivitas Anda. Ya, biasanya jam-jam seperti ini sangat ramai. Ya, karena ya mungkin rasa kantuk mulai datang begitu, sahabat Iktus. Oke, mungkin Anda bisa beranjak dari tempat duduk Anda sejenak untuk bisa membuat secangkir teh atau kopi hangat untuk dinikmati seperti sore-sore begini. Ya, tapi biasa Anda yang tidak menikmati kopi begitu minum kopi mungkin malam sedikit apa ya, tetap cerah begitu dan ngantuknya hilang begitu, sahabat Iktus. Tapi bagi Anda yang biasa-biasa saja, entah minum atau tidak minum kopi, biasa saja bisa tidur begitu ya. Oke, yang pasti sahabat itu semuanya tetap bersemangat dan selalu sukacita. Segera saja berikut ini, pujian ini akan menemani Anda. Terpikir juga untuk monitor kami nomor 3816, sahabat Liana Sari yang ada di Semarang Indah. Di sana juga ada sahabat Ivan Pratamagi, monitor 3817. Ada juga monitor 3818, sahabat Alvina Gunawan. Kemudian menuju ke Gayam Sari, ada monitor 3819, sahabat Priska Diana Inti Kartika. Dan juga yang ada di Panggung Mas, ada monitor 3820, sahabat Budi Haryanto. Oke, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan tetap semangat dalam melakukan tugas dan pekerjaan Anda atau aktivitas yang Anda lakukan sore ini tentu ya bisa berjalan lancar dan baik. Oke, ini pujian indah yang hadir menemani Anda sore ini dan selamat menikmati.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera

0: Hizumers ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
0: sonora orang-orang muda, dahsyat men!

Baik, sahabat Hiktus, kembali kami lanjutkan kembali untuk menyapa sahabat-sahabat Hiktus yang tentunya sudah menjadi anggota monitor. Mudah-mudahan sore hari ini semuanya lagi bergabung. Dan sahabat Hiktus, tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap kasih dan kesetiaan Anda selalu bergabung bersama 96.5 FM. Tentu terhibur dan Anda semuanya merasa terberkati. Oke, kami sampaikan juga ucapan terima kasih untuk para pendukung Radio Hiktus. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah Anda lakukan buat pekerjaan Tuhan ini. Juga untuk para dermawan yang setia, terima kasih banyak buat support dan dukungannya. Baik, kami pun percaya bahwa apa yang sudah Anda tabur pasti Tuhan akan memberkati Anda semuanya dan Anda akan nuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Amin. Oke, selanjutnya berikut ini kami akan segera menjumpai monitor 3821 sahabat PC Darminto yang ada di Penataran Selatan 1. Kami jumpai juga untuk sahabat Tegur Hayu yang ada di Pamular C10. Monitor kami 3822. Selanjutnya kami jumpai juga untuk sahabat Gracelia Ivan Gunawan di Setelan Tengah 1. Monitor 3824. Dan selanjutnya menuju ke Setelan Tengah ada monitor 3825 sahabat Michelle Eudiagi. Dan juga untuk sahabat Yunike Hidrayanti di Ruko Jurnatan Blok B tepatnya, monitor kami 3826. Baik sahabat itu, suasana sore yang masih kelihatan begitu cerah dan tentu kita semua merasakan untuk udara kota Semarang yang mulai terasa begitu gerah pengap, dan mungkin Anda yang berada di rumah merasakan hal ini. Oke, sahabat Iktus, mari kita tetap yakin dan percaya bahwa dalam musim apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Sebab itu kita percayakan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan untuk ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, juga untuk setiap karya yang kita lakukan di kesempatan sore ini. Baik, ini dia dua kidung pujian sahabat Iktus yang akan menemani Anda di kesempatan sore ini. Tutur kata dari VUC yang nanti dirangkai dengan kehadiran GVCC Worship Choir. Ematanya di dalam namanya. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Oke, kembali bareng lagi di Iktus Family untuk edisi sore ini. Dan sahabat Iktus, mungkin kita sudah berada di posisi session yang terakhir. Dan segera saja kirung ida berikut kami bingkiskan sekarang untuk monitor kami 3826 sahabat Yunika Indrayani yang ada di Ruko Jurnatan, tepatnya di Blok B. Kami jumpa juga monitor 3827 sahabat Kwan Sikwa di Perum Changli Permai. Di sana juga ada sahabat Yuni Pujowati Margono monitor 3828. Ada juga sahabat Mila Kristiana monitor 3829. Dan juga ada sahabat Yohana Rusiana monitor 3830. Semuanya merupakan keluarga yang setia untuk terus bergabung di channel 965 FM ya, yang beramatkan di Perum Changli Permai. Halo, selamat sore, apa kabar? Untuk sore ini merupakan sore yang menyenangkan buat kita semua karena hampir satu hari penuh kita melakukan segala aktivitas kita dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Dan sahabat Iktus, kita pun merasa bahwa hari ini Tuhan sudah memimpin, menyertai sepanjang hari langkah hidup kita. Dan kita terus bersyukur dan bersyukur oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Baik sahabat Iktus semuanya, dimanapun Anda berada, lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk setiap dukungan dan support yang sudah Anda berikan. Kami percaya ketika Anda memberi, Anda tidak akan merasa kekurangan, justru akan dilimpahkan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih tetap setia melayani Radio Iktus. Apa yang sudah Anda tabur tidak akan pernah sia-sia. Semuanya mendatangkan berkat luar biasa untuk setiap sahabat dan pendengar Iktus. Imannya semakin dikuatkan dan kita tetap belajar untuk setia di dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Juga untuk seluruh narasumber, para pengiklan yang ada, terima kasih banyak untuk kerjasama dengan Radio Iktus. Pasti diberkati Tuhan juga luar biasa untuk setiap pekerjaan dan usaha yang Anda lakukan. Semuanya Anda menikmati satu keberhasilan karena semua berkat campur tangan Tuhan. Juga untuk sahabat-sahabat itu yang lain yang mungkin saat ini dalam kondisi perawatan khusus di rumah-rumah sakit, di klinik, atau mungkin di rumah Anda masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan tetap menemani Anda dan menghibur sahabat-sahabat itu semuanya. Dan juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang sampai hari ini juga masih tetap mendukung pelayanan Radio Iktus. Saya percaya, oke, Tuhan pasti memberkati setiap gerejanya dan untuk terus setia di dalam memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Pujian indah berikut sahabat Iktus akan hadir dan nanti diirangi dengan bahagiaku penuh dari KMS lain. Sekaligus mengantar kita bersama menuju pukul 16.00. Setelah itu Wiwi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati dan tetap bersemangat. Juga sukses selalu untuk sahabat semuanya.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus. Dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sobat kecil Iktus, kita akan mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Melia dan Nenek Sihir yang kakak ambilkan dari majalah Bobo. Selamat mendengarkan.

Melia adalah anak yang sombong. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Kini ia tinggal berdua dengan ibunya yang menjual kayu bakar. Ibu Melia sangat menyayangi Melia. Setiap pagi Melia pergi ke pasar. Jika melihat benda yang ia sukai, Melia sering mencuri. Lalu dengan bangga ia memamerkan benda itu kepada teman-temannya. Teman-teman Melia tidak tahu kalau semua benda milik Melia yang dipamerkan itu sebenarnya bukan miliknya. Ibunya pun tidak pernah tahu akan apa yang dilakukan Melia. Hal yang paling ditakuti ibu Melia adalah jika Melia bermain di hutan. Sebab di hutan itu tinggal seorang nenek sihir yang sangat sakti. Tidak ada anak yang berani masuk ke hutan itu. Pada suatu hari, Melia tidak mengikuti nasihat ibunya. Ia masuk ke hutan dan bermain sendirian di situ. Tiba-tiba, Melia melihat sebuah kubu kecil. Sepertinya kosong dan tidak terawat. Melia pun masuk ke dalamnya. Di situ banyak terdapat guci-guci kecil yang sangat indah. Keinginannya untuk mengambil pun muncul segera. Melia mengambil 3 guci yang bagus-bagus.

0: kemana kamu anak kecil?
1: Suara nenek itu sangat parau. Melia sangat ketakutan.
0: Kau mengambil apa, anak manis?

0: Dengan gemetar, Melia mengeluarkan kunci yang tadi dicurinya.
1: Sekarang, bolehkah saya pergi, Nek?
0: Suara Melia agak tenang. Ia merasa nenek itu akan mengizinkan pulang.
2: Kau telah mencuri kunci-kunci emasku. Maka kau tidak boleh pulang. Kau harus tinggal di sini bersamaku.
0: Kata nenek sihir.
2: Tidak, kau anak nakal yang tidak mematuhi perintah ibumu. Kau akan kusihir menjadi kunci kecil juga.
0: Lanjut si nenek sihir sambil mengangkat kedua tangannya.
1: Jangan,
0: teriak Melia. Namun tiba-tiba Melia menjadi sebuah kunci kecil. Kunci itu masih bisa

ujar Milia memohon. Nenek sihir itu akhirnya iba. Rupanya Milia sudah betul-betul jera. Maka nenek sihir itu segera menyihir Milia kembali ke wujud semula. Milia sangat berterima kasih kepada si nenek. Ia sudah mengembalikan wujudnya. Milia pun berjanji akan mematuhi perintah ibunya dan tidak akan mencuri lagi.

itulah tadi sahabat kecil itu sebuah dongeng dengan judul Melia dan Nenek Sihir. Kita tahu bahwa mencuri adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak patuh kepada orang tua juga tidak baik. Untuk itu, janganlah sikap seperti itu adik-adik lakukan. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.

Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah membutuhkan generasi muda yang tangguh, berprestasi, dan bertanggung jawab. Tantangan tentu selalu ada, termasuk narkoba. Ayo kita wujudkan rumah tangga yang aman. Ajak anak berdiskusi, ngobrol santai, isi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Daftarkan ke olahraga, seni, les atau ekstrakurikuler di sekolah. Waspadai ketika anak selalu murung, tidak mau bergaul, cenderung tertutup, dan tentunya orang tua, guru, masyarakat, dan pihak terkait, kita semua bersinergi untuk masa depan generasi kita. Anak hebat lahir dari lingkungan yang sehat. Mari kita selamatkan generasi muda, jauhi narkoba, fokus berprestasi untuk Jawa Tengah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dr. Kris Septiana SHMM, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

guys. Senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini berjudul Rasa Haus, yang didasarkan pada Mazmur 63 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Allah kami yang merawat kehidupan kami, pada hari ini kami bersyukur bahwa kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mulah yang memimpin hati kami ya Tuhan, yang membukakan hati kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini dengan hati yang terbuka dan benar-benar sungguh merindukan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini adalah Mazmur 63 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuh kepadamu. Tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata kepadamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menyebut. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat engkau di tempat tidurku, aku merenungkan di kau sepanjang jaga malam. Sebab engkau telah menjadi pertolonganku dan di bawah naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Nama saya Immanuel Hadi Nugroho dari GKI Kedoya. Yud, saat udara begitu panas dan kita merasa kehausan, tentu sangat nikmat jika kita meminum minuman yang dingin. Minuman itu akan membuat rasa haus kita sirna. Daud dalam Mazmur 63 bukan berbicara tentang rasa haus akan air minum, melainkan tentang kehausan yang tidak dapat dipuaskan oleh hal-hal duniawi. Kadang-kadang kita merasa haus akan kesuksesan, kebahagiaan, cinta, atau pencapaian lainnya. Kita berpikir bahwa jika kita memiliki sesuatu atau mencapai tujuan tertentu, rasa haus yang kita miliki itu akan hilang. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan rasa haus yang ada dalam diri kita. Bayangkanlah kamu berada di tengah padang pasir yang tandus tanpa air untuk diminum. Itulah gambaran hausnya jiwa kita akan Tuhan. Kita merindukan kehadirannya, kekuatannya, dan kasihnya yang melimpah. Setiap usaha kita untuk memuaskan rasa haus itu dengan cara duniawi hanya akan mengecewakan kita. Materi, hubungan, atau kesuksesan tidak akan pernah dapat mencukupinya. Mazmur ini memberikan harapan bahwa jika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan sejati. Melalui doa, perenungan firman-Nya, dan persekutuan dengan sesama orang percaya, kita akan dapat memuaskan kehausan rohani kita. Yud, ingatlah bahwa hanya Dia yang dapat memuaskan dahaga kita. Tetaplah dekat dengannya dan hiduplah dalam batas-batas yang telah Dia tetapkan. Di hadirat-Nya, rasa haus kita akan terpuaskan dan kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dalam hadirat-Nya, kita akan menemukan kepuasan yang tidak pernah kita temukan di dunia. Marilah kita menutup renungan kita di dalam doa.
Dialah sang sumber kasih kami, ya Tuhan. Pada hari ini, kami telah mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami, ya Tuhan, kami seringkali kesulitan, seringkali mencoba memenuhi kehausan kami dengan hal-hal duniawi. Tetapi pada hari ini kami kembali Engkau ingatkan untuk terus mencari-Mu, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami serahkan, ya Tuhan, hati, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah kami terus berada di dalam pemeliharaan kasih-Mu, ya Tuhan. Biarlah juga kami yang menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk terus mengasihi sesama kami. Inilah doa kami, ya Tuhan, biarlah Engkau yang merawat kami dalam kehidupan kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, teman-teman. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal ke-9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semua, kembali ya di program acara kesayangan kita. Apalagi sih kalau bukan Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat man. Oke, senang banget ya ketemu lagi bareng Febrian di sini di hari Kamis 9 Juli 2026. Spesial ya untuk Zoomer semuanya. Di hari Kamis ini kita bakal muterin 100% lagu mancanegara dan juga akan memberikan informasi terkini yang update untuk kawan-kawan Zoomer semuanya ya. Nah, kali ini mau nyapa dulu dong Zoomer semua yang mungkin saat ini sedang lagi ada kerjaan begitu ya, atau sedang lembur. Semangat terus ya di awal bulan ini. Nah, untuk Zoomer semua yang mungkin lagi hangout, lagi evaluasi hari ini ya sama teman-teman ataupun bareng sama spesial begitu ya. Nah, kita bakal nemenin Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya, dengan lagu-lagu mancanegara serta info-info update ya untuk Zoomer semuanya, supaya sore hari kamu semakin seru ya tentunya. Nah, untuk Zoomer yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, stay safe dan patuhi terus peraturan lalu lintas ya Zoomers ya. Oke, buat yang mau gabung untuk kirim-kirim salam ataupun request ya, boleh banget dong untuk gabung ke nomor WhatsApp kami ya di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow terus Instagram kami, kepoin dah ya. Banyak konten-konten yang sangat bagus dan juga story-nya yang sangat memberkati kita semuanya. Follow terus ya Instagram kami di @iktusfm. Serta untuk semua-semua yang mungkin sedang rencana mau pergi keluar kota tapi tetap pengen stay tune 96.5 FM, Anda bisa langsung gabung aja ke website kami di www.iktusfm.com. Oke, sambil nunggu semua-semua mau bergabung di sore hari ini, kita kembali ke lagu ya. Sudah Febrian siapkan satu lagu dari Elevation Rhythm dengan judul This Is The Gospel, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Raminya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
0: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
4: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
0: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
4: berarti. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
0: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Where I go, bring the beat, Zoom, Zoom, Zoom, orang-orang muda, dahsyat men.
5: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
6: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
5: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
6: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
5: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
7: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Blend Up Bandung FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Alan Walker featuring Sabrina dengan judul On My Way sudah diputerin ya untuk kerabat sahabat itu semuanya ya di sore hari ini. Nah, ngomong-ngomong ya, di segmen kedua ini kita bakal memberikan informasi ya kepada sahabat itu semuanya dan juga Zoomer semua di sore hari ini mungkin sedang rencana mau pergi keluar kemana atau mungkin mau pulang begitu ya habis dari kantor. Ya, kali ini kita bakal memberikan informasi ya, pantauan traffic terkini di Kota Semarang ya, di pantau langsung dari situs pantosemar.semarangkota.go.id, spesial untuk sahabat Iktus dan kerabat email dan semuanya. Dan juga kali ini kita bakal memberikan informasi ya kepada sahabat Iktus di Jerakah ya, Semarang Barat. Kami dapat informasikan kepada sahabat Iktus semuanya ya, di simpang Jerakah ini terpantau sangat macet ya, dari arah exit tol Krapyak ya, menuju ke arah Kendal ya. Sedangkan dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar nih. Nah, saat ini kita juga akan beralih ya dari simpang Jerakah. Kali ini kita akan bergeser nih ya ke arah simpang Kalibanteng ya. Nah, untuk sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya, dapat kami informasikan di arah Siliwangi menuju ke arteri ya. Jalan arteri mana nih ya? Jalan arteri utara ya. Ini juga terpantau sangat ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Pamulnarsih menuju ke Jalan Siliwangi ini juga terpantau ramai lancar nih. Oke saja, kita beralih ya ke daerah tengah Kota Semarang. Nah, untuk kerabat semuanya yang sedang dalam perjalanan, kali ini kita akan memberikan informasi ya dari Simpang Tugu Muda, tepatnya di Jalan Pemuda. Untuk Zoomers dan juga sahabat Iktus yang mungkin akan mengarah ke Jalan Pandanaran maupun ke Jalan Dr. Sutomo, ini juga harap hati-hati ya, bersabar begitu ya, karena cukup padat sekali ya di situasi lalu lintas di Jalan Pemuda. Nah, sedangkan dari arah Jalan Pandanaran ini menuju ke Simpang 5 ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Pandanaran menuju ke barat ke Tugu Muda ataupun ke Jalan MGR juga Pranoto juga terpantau ramai lancar. Oke saja, kita beralih ya ke daerah timur Kota Semarang. Dapat kami informasikan kepada sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya ya, di area Jalan Fatmawati, dapat kami informasikan dari arah timur, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah Jalan Arteri Soekarno-Hatta menuju ke Fatmawati maupun ke Jalan Brigjen Soedjarto ini juga terpantau ramai lancar. Oke saja, kita beralih ya ke daerah Banyumanik Kota Semarang. Ya, dapat kami informasikan kepada sahabat Iktus serta Zoomer semuanya, dari flyover Jatinggaleh ya, dari arah turun di tepatnya dari arah Ngesrep menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah bawah Jalan Tuku Umar menuju ke Jalan Gombel Baru ini terpantau ada sedikit sendatanya, jadi harap hati-hati untuk sumber semuanya. Oke, kita beralih ya ke ujung selatan di Kota Semarang. Nah, saatnya kita memberikan informasi ya traffic terkini, tepatnya di Jalan Setiabudi. Iya, dapat kami informasikan di area Jalan Sukun atau Setiabudi di Banyumanik Kota Semarang, dari kedua arah terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah Exit Tol Semarang ya, dapat kami informasikan dari arah Jalan Setiabudi menuju ke pintu masuk Exit Tol terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Jalan Anton Sujarwo atau dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar.
Nah itu dia ya Zoomers dan juga Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada sudah kami berikan informasi ya traffic terkini dari situs pantosmart.semarangkota.go.id. Nah pesannya hati-hati selalu ya, patuhi peraturan lalu lintas, dan untuk Zoomers semua yang mungkin sedang dalam mobil, gunakan terus sabuk pengaman dan jaga jarak aman karena keluarga kita menanti di rumah. Oke, sambil menunggu Zoomer semua mau bergabung di sore hari ini, mau sharing boleh kirim salam, juga boleh mau request lagu, boleh banget ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami, ke nomor 081745-0596. Yuk kita back to song ya, sudah Febas siapkan satu lagu dari Victory Worship dengan judul Faithful, featuring dengan Victor Ascension, spesial untuk Zoomer semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Zoom, zona orang-orang muda, Dasyat Man.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Zona 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang, gak lengkap kalau gak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Welcome back di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, thank you banget Zoomer semua dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada, masih stay tune ya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Bruno Mars ya dengan judul Treasure sudah diputerin nih ya untuk Zoomer semua dan juga sahabat Iktus ya. Nah, di segmen ketiga ini ya, kita bakal ngomongin apa ya? Ya biasalah, kita bakal memberikan informasi terkini ya untuk Zoomer semuanya. Nah, ngomong-ngomong ini ya, di hari Kamis ini spesial ya untuk Zoomer semuanya. Mungkin persiapan untuk weekend begitu ya. Gak ada salahnya kita akan memberikan beberapa agenda akhir pekan ya di Kota Semarang ya. Khususnya untuk mungkin ada pendengar ya yang Zoomer semua ataupun sahabat Iktus yang mungkin barusan gabung begitu, tapi gak tahu rencana weekend mau kemana, ada agenda acara apa. Jangan kemana-mana ya, pantengin terus karena setelah ini kita bakal ngebahas ya beberapa agenda weekend yang super seru untuk Zoomer semuanya dan juga sahabat Iktus. Oke, kali ini kita bakal ngebacain dulu gak sih ya yang sudah gabung, yang sudah request dan kirim salam. Ini udah banyak banget ya yang sudah gabung, terima kasih banget. Ya, di bawah ini ya, yang pertama ada Tia ya. Tia ini ada di Sampangan, request lagunya Nicky yang Every Summertime, spesial untuk Zoomer semuanya aja gitu. Terima kasih ya untuk Tia yang di Sampangannya sudah gabung di 96.5 FM. Oke, ada Franklin ya di Banjardowo, request lagu John Legend yang Apa Aja, spesial untuk aku aja, ini lagi nemenin les dari adikku untuk Cafe Brand, semangat siarannya. Oke, terima kasih ya untuk Kak Franklin ya sudah gabung. Ada juga ya di sini ada Andi, Andi di Banyumanik, request lagu Bruno Mars yang Reach It Out For You. Oke, ini tadi sudah diputer ya Bruno Mars yang judulnya Treasure. Semoga Mas Andi ini gak ketinggalan, atau mau request lagi boleh ya, digabung aja ya. Mau request apa gitu ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Oke, thank you ya Mas Andi ya sudah gabung di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Next ya, di bawahnya ada Anang ya di Pucang Gading, request lagunya Coldplay ya. Oke, salamnya untuk teman-teman semuanya. Nah, Coldplay tadi sudah diputar ya dengan judul My Universe featuring dengan BTS. Oke, mau request lagi boleh banget ya untuk semuanya. Terima kasih ya untuk Mas Andi tadi ya yang sudah gabung. Di bawahnya juga ada Dewi di Semarang Indah, request lagu Adele yang Apa Aja. Tolong diputar ya Kak, terima kasih. Terima kasih ya untuk Dewi yang sudah gabung dari Semarang Indah. Oke, jangan kemana-mana ya Zoomers ya, karena habis ini kita bakal ngupas abis ya beberapa info agenda di weekend ini ya, spesial untuk Zoomers semuanya dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin baru saja sampai di Kota Semarang begitu ya. Welcome to Semarang. Well, tetap bareng Febrian ya di Zona-Zona Orang Muda sampai jam 6:30 malam nanti. Satu lagu dari Nicky dengan judul Every Summertime, spesial untuk Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih Zoomer semua dan sahabat Iktus yang masih stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Selena Gomez featuring Kygo dengan judul It Ain't Me sudah diputerin ya untuk Anda semuanya di malam hari ini. Oke, seperti janji Febrinya tadi sebelumnya kita bakal ngebahas nih beberapa event yang akan diselenggarakan ya di Kota Semarang nih. Spesial ya untuk Zoomer semuanya. Bisa menjadi rekomendasi ya di acara di akhir pekan ya, karena besok sudah hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Almost weekend begitu ya untuk Zoomer semuanya. Nah, ya dikutip dari ayosemarang.com nih ya, beberapa event yang sangat atraktif dan juga sangat menarik ya yang di bulan Juli 2026 ini bertepatan banget ya dengan momen liburan tengah tahun dan sekolah ya di Kota Semarang. Nah, alhasil Kota Lumpia ini juga menyajikan beberapa agenda yang sangat menarik dan atraktif ya khusus untuk Zoomer semua yang dan semua pendengar yang sedang ada di Kota Semarang ya. Mulai dari festival musik, bazar buku, hingga wahana permainan ya untuk adik-adik kita, untuk keponakan begitu ya di berbagai pusat perbelanjaannya di Kota Semarang. Nah, beberapa ini kita akan spill begitu ya. Kita bakal ceritain beberapa event ya yang ada di Kota Semarang untuk Zoomer semuanya. Oke, yang pertama ya, di sini kita akan memberikan informasi nih ya untuk Zoomer semuanya. Adanya buku Bazar Buku Internasional ya di Big Bad Wolf ya Semarang 2026 berlangsung dari tanggal 9 Juli hingga 19 Juli 2026 jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya, bertempat di Queen City Mall Semarang, tepatnya di lobi Desuri Ballroom ya. Dan BBW ini atau Big Bad Wolf ini menjadi pameran buku terbesar di dunia yang menyuguhkan beberapa jutaan koleksi buku impor maupun lokal yang berkualitas tinggi. Ini cocok banget untuk Zoomer semua ataupun sahabat itu yang hobi membaca atau koleksi buku. Nah, kita boleh banget ya untuk langsung datang aja ke Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf Semarang 2026. Oke, selain itu ya, ada juga nih acara Spectacular Holiday Wonderland ya. Ini berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2026, buka jam 2 siang sampai jam 7 malam ya. Tepatnya ini ada di The Park Mall Semarang, Tawang Mas, dan ini merupakan salah satu acara instalasi kreatif ya untuk teman-teman semuanya yang bertema dunia dongeng dan juga beragam atraksi pertunjukan yang sangat menarik dan juga interaktif ya untuk kita semuanya. Oke buat pecinta sejarah ya yang suka-suka sejarah begitu, ini ada juga event Sampokong Happy Holiday berlangsung dari sampai tanggal 12 Juli ya, 12 Juli buka jam 9 sampai jam 5 sore bertempat di Kelenteng Wisata Sampokong, dan ini akan ada beberapa pertunjukan dan juga kesenian budaya khusus ya spesial di musim liburan kali ini. Dan ada juga penampilan tradisional dan juga atraksi barongsai yang sangat memukau ya di kawasan situs bersejarah ya di Sampokong Semarang. Oke, the last ya, ini ada juga Capybara Bakery Tuntunzai. Ini berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2026 di Queen City Mall Semarang, menjadi eksibisi ya. Eksibisi kuliner tematik yang menghidangkan beragam aneka kue, roti, dan beberapa cemilan yang enak banget ya. Dengan bentuk-bentuk lucu dan estetis ya, ini ala-ala tren kuliner kekinian ya. Ini cocok banget ya untuk Zoomer semua yang lagi mencari inspirasi untuk tips-tips makanan ataupun tentang all about pastry begitu ya. Ini cocok banget untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Nah, untuk Zoomer semua yang mau gabung atau sharing ya tentang beberapa agenda, boleh banget ya, kita langsung saling sharing ya event di Kota Semarang apa aja sih. Gabung aja ke nomor WA kami ya di 081745-0596. Kita back to song lagi ya, sudah Febri siapkan satu lagu dari John Mayer spesial untuk Anda semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Adele dengan judul Send My Love to Your New Lover sudah kami puterin ya untuk Zoomer semuanya di malam hari ini. Oke, terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah stay tune ya dari jam 5 sore sampai jam 6.30 malam. Jangan lewatkan juga karena setelah ini akan ada firman untuk Anda dan Inspiration Award di jam 7 malam ini. Terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga beberapa request yang belum diputer ataupun sharing yang belum bisa dibacain ya. Tapi jangan khawatir, sampai ketemu di program acara Zoom selanjutnya dari hari Senin sampai Sabtu ya, dari jam 5 sore sampai jam 6.30 malam. Oke. Akhir kata saya Febri, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. See you and goodbye.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, sebelum kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Besar dan perkasa nama-Mu Tuhan, ajaib dan mulia Engkau Tuhan. Tiada taranya Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa, urapi hamba-Mu, urapi telinga kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman itu boleh jatuh di tanah yang baik, dan firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Wilianto Pontonowo akan memberikan satu renungan spesial untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema firman Tuhan yang saya ambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi, Yosua pasal 24 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, firman Tuhan pada saat ini sungguh indah, di mana Yosua diperhadapkan dengan yang namanya satu pilihan. Pilihan di mana di situasi dia menghadapi satu situasi yang serius, di mana orang-orang Israel pada saat itu mereka hidup menyembah kepada ilah-ilah lain. Di satu sisi mereka menyembah kepada Allah yang di sungai Efrat, dan di sisi yang lain mereka juga menyembah kepada Allah orang Amori. Dan pada siang hari ini saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup adalah pilihan. Sebagaimana halnya dalam perjanjian Raja Orang Het, kewajiban pertama ialah larangan untuk menjalin hubungan di mana pihak manapun di luar kerajaan Het. Demikian juga kewajiban pertama di perjanjian, bagaimana Yehova melakukan suatu perjanjian dengan umatnya pada zaman itu. Kewajiban ini dituntut oleh Israel, oleh Yosua. Sebagaimana kita melihat di dalam Yosua pasal 24, ini adalah satu ikatan perjanjian yang diikrarkan oleh Yosua kepada Elohim, kepada Allahnya. Saudara, kalau kita melihat di sini, Yosua memanggil seluruh bangsa itu ke Sikem untuk menegaskan bagaimana perjanjian sebagai landasan hubungan mereka dengan Yahweh atau dengan Allah yang benar yang mereka sembah. Sekitar 20 tahun telah berlalu, di mana masa kedudukan dan pemukiman di Kanaan serta masa penggabungan antara orang-orang baru, sebagaimana misalnya orang-orang Gibeon dalam persemakmuran orang-orang Ibrani pada zaman itu. Sebagaimana Musa juga sudah melakukan masa pengembaraan. Kita lihat dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Demikian juga saat ini Yosua meminta agar setiap suku di Israel untuk mengikrarkan kembali kesetiaan mereka kepada Tuhan. Di sini juga kalau kita melihat di Sikem ini, di mana pertama kali Allah melakukan menjanjikan Kanaan kepada Abraham. Di sini pula sang leluhur nenek moyang dari Yosua mendirikan mesbah pertama di negeri itu. Kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat ke-6. Di mana di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini adalah mesbah pertama kali yang dibuat oleh Abraham.
Lalu juga Yakub, Yakub mendirikan suatu mesbah, bahkan mengajak keluarganya untuk membuang semua berhala-berhala mereka. Dan di dekat situ juga Yosua sebelumnya telah memimpin upacara peresmian suatu perjanjian. Sahabat Ikus yang saya kasih dalam Tuhan, manusia selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Ada pilihan untuk sekolah atau bekerja. Setelah lulus SMA saya mau apa? Mau ngapain? Apakah saya harus sekolah yang lebih tinggi atau saya sibuk bekerja untuk mencukupi keluarga? Pilihan untuk menikah atau melajang? Bahkan pilihan untuk beribadah dan taat kepada Tuhan atau tidak? Pilihan yang tepat akan membawa seseorang kepada yang namanya kebahagiaan. Pilihan yang keliru akan membawa pada petaka dan penyesalan berkepanjangan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seringkali melihat sejarah sebagai kumpulan kisah dan fakta yang boleh diperlakukan sesukanya, dan dia akan kehilangan sejarah ketika dia seenaknya memperlakukan kisah atau fakta yang pernah terjadi. Selanjutnya orang-orang yang mempelajari sejarah untuk melihat penggerak sejarah tersebut akan menjadikan orang itu lebih bijaksana. Namun yang paling berbahagia adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang melihat sejarah sebagai ungkapan kasih Tuhan, di mana kita melihat progresivitas Allah, di mana kita melihat karya Tuhan, karya Roh Kudus yang memperlakukan umatnya di dalam sejarah tersebut. Hal ini dinyatakan kepada nenek moyang Yosua, di mana bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir untuk masuk kepada tanah Kanaan. Dan di Kanaan inilah mereka diperhadapkan kepada satu situasi, bagaimana Yosua mengikrarkan satu pernyataan di Sikem. Dia mengatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Bangsa Israel dipengaruhi oleh suatu zona di mana mereka lebih condong untuk menyembah kepada berhala, kepada ilah-ilah yang mereka sembah, yaitu di seberang sungai Efrat. Namun mereka juga diperhadapkan dengan Allah orang Amori, di mana di situ mereka sudah hidup di Kanaan, tetapi penyembahan berhala masih saja terjadi. Tetapi Yosua mengajak umatnya untuk takut akan Tuhan dan beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Pilihan yang tepat adalah bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar. Artinya didasari oleh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menghormati Dia, menghormati Tuhan sebagai Raja kebenaran, menghormati Tuhan dengan hidup kita. Bagaimana kehidupan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seringkali membuat iman kita goyah. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita tetap menghormati Tuhan, menghormati Dia sebagai Raja, Raja yang selalu yang memberikan, menuntun kehidupan kita kepada kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menceritakan bagian lain dari pidato perpisahan Yosua. Yosua tahu bahwa bangsa Israel akan selalu diperhadapkan kepada satu pilihan, kepada siapa mereka akan beribadah. Di satu sisi ada ilah-ilah lain, baik yang disembah oleh nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat, atau Allah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Namun di sisi lain ada Tuhan semesta alam yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Sahabat Iktus yang kasih dalam Tuhan, beribadah kepada ilah-ilah lain merupakan pilihan yang bisa menggoda bangsa Israel karena berbagai alasan. Bangsa Israel melihat bahwa orang-orang yang disembah oleh orang Amori, ilah-ilah yang disembah oleh orang Amori itu hebat, itu kuat. Bagaimana mereka ketika mereka berperang senjata tidak bisa tembus, bagaimana senjata bisa luput karena pekerjaan dari kuasa kegelapan atau dewa-dewa yang melindungi orang-orang Amori, sehingga membuat orang-orang Israel takjub, dan mereka, beberapa dari mereka, menyembah kepada ilah yang disembah oleh orang Amori. Sebagaimana juga dewa-dewa orang Mesir, dewa-dewa yang dianggap sakti, yang dianggap hebat. Ketika terjadi demonstrasi antara Musa dengan pegawai-pegawai petinggi-petinggi Firaun, di situ juga mereka mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tetapi kuasa Elohim atau kuasa Yahweh yang disembah oleh Musa lebih besar daripada kuasa ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang Mesir.
Tetapi seringkali itu membuat bangsa Israel tergiur, membuat bangsa Israel lebih condong kepada ilah-ilah lain. Sehingga muncul ayat ini, dikatakan, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah. Yosua menginginkan supaya bangsa Israel untuk tetap menjauhkan Allah yang disembah oleh orang-orang di seberang sungai Efrat dan juga orang-orang Amori. Saudaraku, ilah-ilah yang terjadi zaman modern pun hari-hari ini membuat umat tergiur. Berhala-berhala modern adalah sebagai contoh gadget. Gadget atau teknologi seperti handphone dengan fasilitas Android seringkali membuat kita lebih nyaman. Kadang ketika kita menggunakan handphone, menggunakan gadget, mengurangi waktu kita untuk datang menyediakan waktu kita kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita untuk bersatu dengan Tuhan terkuras karena kita lebih mengutamakan gadget. Bahkan juga materialisme, kemakmuran yang membuat seringkali kita mencondongkan diri kepada hal-hal yang demikian. Inilah ilah-ilah modern di zaman sekarang. Gereja juga sedang diarahkan kepada hal-hal yang keliru. Beberapa gereja mungkin kurang memahami akan pergerakan dari Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya tetap kudus dan berkenan di hadapannya. Tetapi materialisme seringkali menguasai umat. Mereka mengukur keberhasilan dengan yang namanya materi. Orang dunia melihat keberhasilan ketika seseorang memiliki mobil, memiliki rumah yang mewah, memiliki jemaat yang besar. Itu adalah ukuran keberhasilan. Tetapi keberhasilan di mata Tuhan adalah ketika seseorang hidupnya berkenan, hidupnya takut akan Tuhan. Itulah ukuran kesuksesan dari seorang. Makanya di sini dikatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan menginginkan kita untuk terus menghormati dia sebagai raja. Di sisi lain juga Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam ibadah yang didasari oleh ketulusan dan kesetiaan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar beribadah. Beribadah, hanya sekedar beribadah itu adalah liturgi, itu hanyalah sekedar kegiatan seremonial. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita beribadah, hati kita melekat kepada Tuhan. Ketika kita beribadah dengan ketulusan dan kesetiaan di hadapan Dia. Sahabat Iktus yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beribadah kepada ilah-ilah lain merupakan pilihan yang bisa menggoda kehidupan kita. Namun penyembahan kepada ilah-ilah lain sesungguhnya tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Dalam hal ini bangsa Israel harus memilih dengan tegas. Hal ini didasari oleh Yosua bahwa Israel akan menjalani kehidupan mereka yang baru di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Ternyata tidak menjadi jaminan ketika seseorang hidup diberkati, hidup di tanah Kanaan, akan membuat mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Karena ketika mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan, yang terjadi justru beberapa dari mereka ada yang masih hidup di dalam penyembahan berhala. Tanah Kanaan itu berbicara hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang maksimal. Ketika kita masih ada di dunia, banyak tantangan, banyak problem membuat kita, apakah kita memilih untuk menyembah kepada Tuhan atau memilih untuk menyembah kepada ilah-ilah lain, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan yang lain, menggunakan ilah-ilah yang lain yang akan membuat kita condong kepada ilah tersebut dan menjauhkan hati kita dari Tuhan. Yosua mengajarkan kepada bangsa Israel untuk tetap memiliki iman yang melekat kepada Tuhan. Sehingga pada ayat ke-15 dia mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua melihat bagaimana umat Israel pada waktu itu, mereka menganggap bahwa beribadah kepada Tuhan tidak dilakukan dengan kebenaran. Mereka tidak melakukan dengan dasar ketulusan, sehingga mereka hanya asal-asal beribadah. Sehingga Yosua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini adalah ketegasan yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Ini pun berlaku bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan menginginkan kita untuk tetap melekat kepada Dia, untuk tetap mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu.
Ketika kita salah melangkah, ketika kita mencondongkan hati kita kepada ilah-ilah lain, maka Tuhan akan menuntun, akan Tuhan akan cemburu sehingga Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak ingin kita, hidup kita jauh dari Tuhan. Karena ketika kita mencondongkan kepada ilah lain, akan membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini. Salah satu hal yang dilakukan oleh, kalau kita melihat juga Raja Saul. Raja Saul juga telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana dia tidak mengindahkan Tuhan. Dia juga hidup di dalam penyembahan kepada ilah lain. Bahkan dia juga tidak taat kepada kebenaran Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum Saul. Dan akhirnya sampai Saul pun mengalami kematian. Kita belajar dari kehidupan Yosua. Yosua adalah orang yang memiliki prinsip. Prinsip dalam menjalani kehidupan. Dia memiliki pilihan yang tepat. Pilihan yang akan membawa dia dan seisi keluarganya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menentang kepada orang-orang, kepada umat yang tidak mengindahkan perjanjiannya. Kita adalah anak-anak perjanjian. Kita semua adalah anak-anak perjanjian yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, bukan waktunya lagi kita bermain-main dengan kehidupan kita untuk hidup di dalam penyembahan berhala. Berhala-berhala modern yang ada sekarang ini. Jangan sampai kita dicondongkan dengan kehidupan arus dunia. Oleh karena itu, tantangan yang diperagakan kepada Yosua juga dijawab oleh umat Israel bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Dalam ayat 16 dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami untuk meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada allah lain. Sehingga mereka meresponi prinsip yang disampaikan oleh Yosua. Ini juga harus berlaku dalam kehidupan kita, untuk kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Untuk kita akan tetap setia untuk menyembah Tuhan. Disinilah Yosua mengingatkan mereka bahwa mereka tidak akan sanggup beribadah kepada Tuhan jikalau bukan karena anugerah atau karena kasih karunia Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-19, Yosua 24 ayat 19 dikatakan, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Kita bisa hidup kuat, kita bisa hidup kudus bukan karena kekuatan kita, tapi semuanya adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang akan terus membawa kita hidup di dalam kesetiaan. Sebagaimana bangsa Israel terus berharap bukan kepada ilah lain atau kemampuan mereka, tetapi mereka berharap hanya kepada Tuhan dan anugerahnya saja. Itu pun juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa sekarang ini. Kita diperhadapkan dengan satu situasi yang akan mencondongkan hati kita jauh dari Tuhan. Banyak kesibukan-kesibukan dalam pekerjaan kita yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Hobi-hobi kita seringkali akan membuat kita jauh dari Tuhan. Apakah kita akan memilih untuk hidup di dalam beribadah yang benar kepada Tuhan, atau kita hidup untuk menyembah kepada ilah lain? Apakah kita akan memilih untuk memuliakan Tuhan, untuk menguduskan satu hari, yaitu hari Sabat, untuk datang kepada Tuhan, ataukah hari Sabat itu kita hanya pakai untuk liburan keluarga? Sabat itu dimanapun ada berada. Ada satu kisah seorang jemaat yang selalu mengutamakan kepentingan ekonomi, di mana dia setiap hari membuka toko, bahkan dia waktu weekend dia pun tetap membuka tokonya. Khususnya pada hari Minggu. Baginya ketika dia membuka toko pada hari Minggu, akan membuat tokonya itu laris dan banyak pelanggan-pelanggan. Dan setiap hari Minggu dia tidak pernah bergereja. Selama bertahun-tahun dia melakukan hal yang demikian. Satu ketika, saudara, tokonya tiba-tiba terbakar. Tidak ada penyebab yang membuat kenapa toko itu terbakar. Ada yang mengatakan, padahal diselidiki oleh beberapa pihak kepolisian, dilihat tidak ada sumber-sumber apapun, padahal tidak ada arus pendek, tidak ada api yang menyulut, mereka tidak menggunakan kompor gas, tapi tiba-tiba toko itu terbakar. Dan setelah peristiwa itu membuat dia sadar, dan akhirnya setiap hari Minggu dia mengutamakan Tuhan dan dia beribadah, dan setengah hari dia membuka toko. Setelah dia beribadah, barulah dia membuka toko hanya dengan waktu setengah hari. Dan disinilah Tuhan berkarya dalam kehidupannya, sehingga Tuhan memberkati kehidupan jemaat tersebut.
Sahabat Iktus yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ketika kita mendengarkan suara Tuhan, pada hari ini ketika kita mendengarkan Tuhan berbicara, janganlah kita mengeraskan hati. Kita harus terus membuka hati kita meresponi akan panggilan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, di mana mereka mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu tidak jaminan untuk bangsa Israel tetap menyembah kepada Tuhan. Ketika saudara diberhadapkan dengan satu masalah, jangan membuat saudara untuk kecewa atau menyalahkan Tuhan. Tapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi akan membawa kita kepada satu proses kesetiaan, akan membawa kita untuk datang berbalik kepada Tuhan. Hidup adalah sebuah pilihan. Kehidupan kita penuh dengan yang namanya pilihan, termasuk pilihan untuk setia beribadah dan taat kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, ataukah tidak lagi kita setia beribadah kepadanya. Jangan sampai kita yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang, tapi Tuhan mengharapkan bahwa kita akan tetap menjadi yang terdahulu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hati-hati, jangan sampai justru orang-orang yang terbelakang akan menjadi orang yang terdahulu. Marilah kita untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan, untuk kita tetap setia dengan tulus ikhlas untuk beribadah kepada Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Yosua di dalam ayat yang ke-15. Dia katakan seperti ini: pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi Yosua punya satu prinsip. Dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami tetap akan beribadah kepada Elohim, kepada Tuhan, kepada Allah yang benar. Itu adalah satu prinsip kehidupan yang luar biasa. Dimanapun kita berada dalam situasi, dimana kita hidup dalam lingkungan yang tidak takut akan Tuhan, kita harus tetap mempertahankan hidup takut akan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan arus dunia, tapi kita harus melawan arus untuk tetap menegakkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk kita tetap memilih, untuk tetap setia dan bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Hukuman dosa dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa untuk kita masuk kepada terang yang ajaib. Karena itu baiklah untuk kita lebih lagi untuk setia beribadah kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus di dalam anugerahnya yang penuh dengan kasih, sehingga berkat-berkat Tuhan, kasih setianya akan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita, bahkan seisi keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kiranya akan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru bagi kita di dalam menjalani kehidupan hari, sepanjang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam pilihan yang benar, untuk kami tetap memegang prinsip, untuk tetap takut akan Tuhan dan beribadah kepada-Mu dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ajarkan kami untuk berespon benar, untuk menanggapi suara-Mu Tuhan, untuk menanggapi firman-Mu, dan ajarkan kami terus untuk memilih hal-hal yang tepat, yang benar. Sehingga ketika kami memilih hal yang benar, ketika kami memilih hal yang tepat, akan membawa kita membawa kehidupan kami kepada suatu keberhasilan, kepada suatu kesuksesan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami sepanjang hari ini, berkati apa yang kami kerjakan, biarlah Engkau yang dipermuliakan di atas semuanya itu. Apa yang menjadi pergumulan kami, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja dan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kami alami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan dengan kekuatan kasih yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karang Saru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Iktus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat.

Sahabat masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: kemuritan. Saya sebelumnya menyapa dahulu sahabat-sahabat Radio Iktus di siaran Radio Iktus di 96,5 FM di Semarang maupun juga sahabat-sahabat yang saat ini mengikuti melalui Radio Muria Jepara, bahkan juga yang malam hari ini mengikuti melalui YouTube. Kita kan bersama-sama berinteraksi dan kita berharap malam hari ini menjadi perjumpaan yang boleh memberkati kita bersama. Mari sebelum kita masuk di dalam materi lebih lanjut, saya akan mengajak kita bersama-sama membuka di dalam doa. Dan bisakah saya meminta Pak Iman boleh memimpin kita di dalam doa, Pak?
1: Ya. Kita bersehati. Terima kasih buat modul-modul yang telah kami lalui. Terima kasih juga untuk malam hari ini. Dan terima kasih untuk pertemuan-pertemuan mendatang. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap pertemuan, setiap pembicaraan, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja atas diri kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa Kristus melalui pemuritan yang kami jalani sehari demi sehari. Semakin belajar dari Kristus, berjalan dengan Kristus dan akhirnya berubah. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami buka pertemuan malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin.
0: Oke, terima kasih Pak Iman untuk kesediaan dan juga perkenalannya boleh memimpin dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata pemuritan, banyak orang langsung mungkin ya, termasuk saya, waktu membaca awal-awal materi kita hari ini, saya membayangkan pemuritan adalah sebuah kelas Alkitab gitu ya, kelompok kecil atau mentoring. Nah, menjadi pertanyaan kritis yang boleh kita akan bisa tanyakan pada diri kita, apakah itu benar-benar inti dari pemuritan itu sendiri? Nah, hari ini kita akan melihat bahwa tujuan utama pemuritan bukan sekedar menjalankan sebuah program gereja. Ya, masing-masing kita punya program di tempat kita masing-masing tentang bagaimana pemuritan itu dijalankan dalam proses-proses pelayanan dan bergereja. Nah, pemuritan bukan sekedar itu, tetapi membentuk orang untuk semakin serupa dengan Kristus dan pada akhirnya mampu memuridkan orang lain. Dan kita malam ini juga akan membahas bagaimana pemuritan yang tercatat di dalam Alkitab, model-model yang mungkin sejak zaman Yahudi, bahkan zaman sebelum Yesus, bahkan juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan malam hari ini pun kita juga bersyukur bahwa kita bersama dengan Pak Pendeta Timotius Adhidharma yang sangat lama dan sangat punya pengalaman banyak yang sangat kaya pengalaman di dalam kehidupan bergereja, khususnya dalam lingkungan GKMI. Nah, malam hari ini kita akan lebih dalam lagi dan kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan pemaparan dan juga materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Adhidharma. Saya persilakan, Pak.
2: Ya, terima kasih Yoga, terima kasih untuk semua teman-teman, sahabat Iktus yang ada di Semarang sekitarnya, demikian pula untuk kekasih Muria yang ada di Jepara dan sekitarnya. Terima kasih, kita bersyukur ya, tadi Pak Yoga juga sudah menyatakan bahwa modul Jalan Pulih dari 4 modul di 16 pertemuan sudah kita selesaikan pada waktu yang lalu. Dan sekarang kita masuk kepada bagaimana sih cara atau model-model atau metode dari pemuritan itu sendiri. Teman-teman, kalau kita bicara soal pemuritan dan kemuritan, maka biasanya yang dimintakan atau yang diharapkan itu ada dua. Yang pertama adalah, ini lahir dari diskusi-diskusi bersama dengan teman-teman ya, dengan banyak orang. Yang pertama adalah modulnya. Pasti orang akan bertanya, modulnya ada enggak? Modul yang dipakai untuk melakukan kelas-kelas atau kelompok-kelompok pemuritan itu. Jadi orang bicara soal kontennya, modulnya, bahannya. Itu pasti yang akan dipertanyakan. Nah, kita sudah membuat modulnya Jalan Pulih di 4 modul, lalu di setiap modulnya ada 4 kali pertemuan. Jadi total ada 16 kali pertemuan. Jadi kita sudah membahas modul tentang jalan pintas, itu modul yang pertama, modul yang kedua tentang jalan salib, modul yang ketiga tentang jalan kebenaran, dan modul yang keempat tentang jalan pelayanan. Nah, itu sudah kita bahas semuanya tuntas sebagai modul. Yang kedua adalah muncul juga kebutuhan model-model dan metode pendekatannya. Nah, apa sih dan bagaimana modul ini bisa dipakai di model seperti apa? Apakah model bersama-sama kelompoknya, kalau ada kelompok itu berapa besar kelompoknya? Dan bagaimana pelaksanaannya? Nah, kita sekarang membahas yang kedua. Setelah yang pertama itu selesai. Setelah modul kita selesai, sekarang kita adalah bagaimana melaksanakan itu? Bagaimana metode-metodenya yang bisa dipakai? Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Sebab setelah dapat modul, apakah modul itu hanya dibaca atau modul itu dipraktekkan? Diskusi dengan Iman juga, kita akan membahas pada bagian ini adalah bagian tentang metode atau model pelaksanaannya, baik secara pengertiannya supaya lebih jelas kemuritan dan pemuritan itu apa bedanya, lalu Perjanjian Lama atau orang Yahudi melaksanakannya seperti apa, lalu Yesus Kristus melaksanakannya seperti apa, lalu apa yang biasa dilakukan oleh gereja untuk memuridkan umat. Sebab ini soal pemuritan bukan barang baru. Soal pemuritan adalah soal kepengikutan kepada Yesus, di mana kita dijadikan murid dan kita juga memuridkan. Jadi seluruh Injil, seluruh berita dan pengajaran Yesus itu adalah berita dan bahan sekaligus juga metodenya. Itu sudah diajarkan semuanya oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita nanti akan menyarikan dengan model-modelnya itu seperti apa. Dan berharap nanti ada pertemuan berikutnya di minggu depan, ada pertemuan yang lebih intim juga.

modul pertama sampai dengan modul yang keempat sudah kita bahas. Kalau sudah mengikutinya terlambat atau baru-baru ini mengikuti, bisa diikuti di channel Jalan Pulih ya, di GKMI ARK. Sedangkan nanti pola-pola pelaksanaannya bisa diikuti mulai dari hari ini dan hari-hari selanjutnya, serta sharing-sharing ya teman-teman itu. Jadi ini kita akan membahas mengenai metode modul-modul yang kita bisa lakukan dan kerjakan. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan dengan bahan kita ya. Tapi teman-teman juga bisa langsung nanti memberikan komentar, open mic, open cam. Ini bebas ya, karena kita ini kelas atau kelompok kita adalah kelompok yang terbuka untuk itu. Jadi saya beri judul dari pertemuan kita adalah pemuritan dan kemuritan. Nah, pemuritan dan kemuritan. Apa itu kemuritan? Jadi kemuritan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah discipleship. Itu adalah proses seseorang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi fokusnya itu pada perubahan, transformasi hidup sebagai seorang murid. Jadi ini berkaitan dengan perubahan hidup. Ya. Kemuritan adalah perubahan hidup untuk semakin serupa dengan Kristus. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar pembentukan karakter, pembentukan model kedewasaan rohani atau ketaatan, tapi perubahan hidup, betul-betul mengalami perubahan. Nah, namanya itu disebut sebagai discipleship. Jadi kalau kita ditanya teman-teman, tujuan kita bergereja itu apa sih? Tujuan kita bersekutu itu apa sih? Apakah tujuannya untuk memperbesar persekutuan? Apakah tujuannya untuk memperbesar gereja? Apakah tujuannya adalah memiliki power, pengaruh, menjadi terkenal? Nah, ternyata tidak. Sepanjang hidup kita menjadi orang Kristen dan menjadi murid adalah fokus kita itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada perubahan dalam hidup kita yang setiap hari berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada banyak hal yang ditinggalkan, ada banyak hal yang kemudian diubah. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu tujuan hidup kita. Semua kita itu tujuannya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bukan memiliki gedung yang indah, bukan memiliki jemaat yang besar, bukan memiliki dana yang cukup untuk ekspansi dengan kegiatan macam-macam, bukan memiliki aktivitas yang paling banyak. Tetapi ini adalah perubahan ke dalam, perubahan hidup kita masing-masing, sehingga berharap melalui proses kemuritan kita masing-masing itu makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus. Dan itulah sebabnya maka Matius 4 ayat 19 berkata, mari ikutlah aku. Apa itu? Mengikuti cara, mengikuti nilai, mengikuti kegiatan, bahkan misi Tuhan Yesus Kristus. Nah itu yang harus kita ikuti. Jadi ikut dalam sebuah proses kehidupan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Yesus. Landasan yang kedua dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 23 itu berbicara mengenai bagaimana proses itu harus menghadapi atau jikalau menghadapi salib atau tantangan atau kesulitan yang dalam kaitan kepengikutan itu. Ada harga yang harus dibayar. Salib itu bukan sekedar ancaman penderitaan dari luar yang tidak suka dengan orang-orang percaya atau murid Kristus, tetapi salib itu juga menyalibkan ego kita, nafsu kita, hal-hal dalam diri kita yang perlu disalibkan. Yang berkaitan dengan hidup lama kita juga perlu disalibkan. Jadi proses kemuritan selain daripada proses kepengikutan menjadi serupa dengan Kristus, juga proses penyalipan yang terjadi apa? Setiap hari. Ada hal yang perlu kita tanggalkan, ada hal yang perlu kita matikan. Nah itu adalah proses-proses dari kemuritan. Yang ketiga adalah menjadi serupa makin. Begitu kita mengikutinya, begitu kita mau menanggalkan dan menyalipkan manusia lama kita, kedagingan kita, maka kita akan berubah atau diubahkan menjadi serupa dengan Kristus sebagai gambaran anaknya yang tunggal itu. Nah, itu tujuan akhir dari hidup kita.

0: Jadi proses itu sangat dihargai dan perubahan hidup itu sangat dihargai dalam proses kemuritan. Nanti kalau kita berbicara soal pemuritan, pemuritan itu caranya, disciple making-nya itu pemuritan. Tapi tujuan dari hidup kita adalah kemuritan itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara soal apa itu pemuritan. Kalau pemuritan itu disciple making, ini adalah cara atau proses yang membawa orang lain menjadi murid Kristus. Jadi ini adalah cara memuridkan orang lain. Sedangkan kemuritan adalah cara mengubah hidup kita, cara mematikan manusia lama kita, cara menjadi serupa dengan Kristus. Itu kemuritan. Jadi hati-hati menggunakan istilah ini, sebab dua hal ini berbeda. Kalau kemuritan itu pada diri kita, prosesnya perubahan hidup pada diri kita, tetapi pemuritan itu adalah cara untuk membuat orang lain menjadi murid Kristus. Membimbing mereka, mendekati mereka, lalu mengajar mereka. Itu adalah pemuritan. Ya, jadi pemuritan. Jadi kalau seorang guru mengajar para muridnya untuk menjadi murid atau memuridkan orang lain, menjadikan yang tidak percaya menjadi percaya, yang menjadikan yang percaya semakin percaya, dan menjadi murid Kristus, maka itu pemuritan. Tapi kalau pada diri kita sendiri, proses hidup kita, di mana kita mau belajar mengikut Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan, lalu juga mematikan manusia-manusia lama kita, kedagingan kita, dan makin menjadi serupa dengan Dia sebagai tujuan akhir hidup kita, maka itu kemuritan. Terjadi pada diri sendiri. Pemuritan pada orang lain. Ya. Nah ini adalah landasan utamanya di Amanat Agung, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita disuruh pergi. Kita disuruh membaptis. Kita disuruh mengajar. Nah itu proses pemuritan. Kita pergi, melangkah keluar dari gereja, melangkah keluar dari keluarga, melangkah keluar dari zona hidup kita sendiri yang kemuritan tadi untuk memuridkan orang lain. Nah kita pergi, kita menjangkau. Maka lembaga misi misalnya itu adalah memuridkan orang lain. Refleksi diri dari gereja yang diajarkan itu adalah kemuritannya. Dimana kita makin diajarkan dari banyak hal, sebab tanpa kemuritan kita nggak bisa melakukan pemuritan. Ya bisa, tapi pasti itu hanya sebagai agenda program semacam marketing saja. Atau penjangkauan tanpa pengubahan diri. Nah pasti hasilnya adalah banyak orang, tetapi mereka adalah orang-orang yang nanti hanya mengikut karena kepentingan mereka. Bukan diubahkan, tapi karena ada keuntungan-keuntungan yang mereka ikut Tuhan itu apa. Tetapi kalau kemuritan, kita menjauhkan dari semua hal yang berkaitan keinginan daging, keuntungan daging kita, dalam mengikut Kristus tidak ada hal yang kemudian kita utamakan adalah kepentingan kita, tapi proses perubahan hidup. Jadi kemuritan adalah proses perubahan hidup kita, pemuritan adalah langkah-langkah untuk memuridkan orang lain. Menjangkau orang lain, maka pergi. Lalu kemudian membaptis. Membaptis itu sama dengan menginaugurasi atau melakukan sebuah simbol komitmen proses dari hidup orang itu untuk diikatkan kepada Tuhan. Mengintegrasikan, sehingga firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Melalui apa? Proses baptisan. Lalu baptisan itu menjadi penting sebagai meterai yang dimeteraikan sehingga pengurapan itu terjadi. Nah kemudian baru mengajar, membentuk ketaatan dan firman. Jadi ajarkanlah semuanya itu kemudian diajarkan. Nah ini proses pemuritannya, itu langkah-langkah pemuritannya. Nah itu sebabnya kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu kata kerja. Itu harus lakukan kegiatan pekerjaan, rencanakan dengan sungguh-sungguh untuk pergi, membaptis, mengajar. Jadi menjadikan mereka apa? Matetes atau murid. Jadi menjadikan mereka menjadi murid Kristus. Nah itu adalah kegiatan pemuritan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau sharing dari teman-teman sebelum saya lanjutkan. Jadi pertama kali kita harus membedakan ini dulu. Kalau kita nggak membedakan ini, maka yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan-kegiatan tanpa kemuritan itu sendiri, tanpa proses inner transform dalam diri kita sendiri. Ada yang mau sharing? Silakan kalau kita mau sharing. Jadi tugas gereja itu ya tadi dua-duanya, kemuritan sama pemuritan, ya kira begitu. Ada yang mau sharing teman-teman? Sampai di sini clear ya, jelas ya dua-duanya ini. Sebab banyak orang tuh menyamakan. Lalu karena program pemuritan, programnya lalu menjangkau-menjangkau, tapi tidak diikuti dengan program kemuritan. Perubahan hidup yang senantiasa. Maka yang kemarin itu konten kita lebih banyak kemuritan untuk mengubah hidup kita, untuk mengenali jalan pintas kita, untuk memahami tentang jalan salib, jalan kebenaran dan jalan pelayanan. Maka ada terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Baru dari orang yang dimuridkan dalam kemuritan itu, maka mereka bisa untuk pergi membaptis dan mengajar.
1: Pak, mau tanya Pak, tadi
0: malam
1: Pak.
0: Ya, malam Bu Ratna.
1: Pak, jadi kalau kemuritan itu berarti dari diri kita sendiri dulu ya Pak ya, baru
0: Benar.
1: kita bisa pemuritan gitu, jadi kita bisa menjangkau keluar. Jadi maksudnya itu kemuritan itu dari diri kita yang harus dirubah, harus di itu dulu, baru nanti kita menjangkau ke pemuritan, begitu ya Pak?
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Ya, makasih Pak.
0: Ya, jadi betapa sulitnya kita untuk mengikut Yesus misalnya. Betapa sulitnya kita untuk mengubah diri dan menyalibkan apa yang ada dalam diri kita. Kekhawatiran, ketakutan, dosa, kelekatan, yang memang harus dipaku, disalibkan, ditinggalkan, dimatikan, dibuang, itu nggak gampang ternyata. Hari ini dibuang, besok muncul lagi. Kemarahan disalibkan, besok emosinya muncul lagi. Nah, proses itu terus menerus terjadi. Kita nggak, seolah-olah nggak pernah lulus gitu ya. Nggak pernah lulus karena setiap hari kita punya tantangannya yang harus dikendalikan untuk mengikut Tuhan. Lalu ada yang disalibkan. Lalu menjadi proses menjadi seperti Yesus, anaknya yang tunggal dengan kepengikutan kita maupun penyatuan diri kita dengan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, itu proses terus-menerus sepanjang hidup kita. Maka proses kita nggak pernah merasa bahwa aku sudah selesai, aku tinggal memuridkan orang lain. Pada saat kita mau memuridkan orang lain, kita sendiri dimuridkan dalam proses kemuritan itu. Jadi begitu ya. Ini indah sesungguhnya. Maka banyak gereja jangan hanya fokus pada kemuritan, khotbah-khotbah untuk pertobatan, perubahan hidup, tapi juga nggak pernah melakukan pelatihan-pelatihan. Jangan hanya lembaga misi itu menjangkau dengan strategi A, strategi B, strategi C, pakai ini, pakai itu, pakai pelayanan kasih, pakai ini, dan lain sebagainya, supaya orang kumpul lalu bisa dimuridkan, tapi lupa pada kemuritan juga, pada diri sendiri. Jadi dua-duanya harus dilakukan secara seimbang. Proses dalam diri, internalisasi, discernment namanya, discernment untuk penajaman diri, untuk pengakuan diri, kelemahan diri, untuk memohon kekuatan Tuhan, untuk menyalibkan hal-hal yang menghambat kita, kedagingan, kelekatan kita yang harus senantiasa dimatikan, disalibkan, itu proses yang terus-menerus terjadi sepanjang hidup kita. Gitu ya. Yoga, ada respon?
2: Iya, sedikit aja Pak. Justru saya malah, mungkin sayanya yang kuper apa ya. Justru diksi kemuritan itu memang jarang dibahas Pak. Yang
0: iya.
2: Sering, betul nggak sih?
0: Betul.
2: Kalau saya, jujur saya tuh mengenal kata kemuritan itu di dalam perjalanan pelayanan ya waktu di GKMI, dan itu pun sekira beberapa belas tahun ini ya Pak. Bahkan di sebelumnya yang belum kenal ini. Nah, diksi ini menarik menurut saya. Kalau malam hari ini kita ternyata dicerahkan, ini menjadi satu apa nuansa kok nuansa sih apa pengetahuan yang baru yang mungkin kita bisa pahami ya. Ternyata ada diksi kemuritan dan pemuritan. Banyak gereja kan selama ini ya pemuritan saja. Itu Pak respon saya.
0: Ya, maka bahasa Inggrisnya itu jelas sih, discipleship sama disciple making. Ya, ini dua hal yang harus dipahami. Terima kasih Yoga untuk penegasan ini, dan itu tadi makanya ditanyakan oleh Bu Ratna. Memang ini jarang dibahas. Padahal kalau kita di GKMI di persidangan-persidangan sinode itu senantiasa ditegaskan ulang bedanya antara pemuridan dengan kemuridan. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Nah, itu sebabnya mari kita lanjutkan terlebih dahulu untuk memahami hal-hal ini. Nah, kemuridan itu menjadi murid pada diri kita sendiri. Sekali lagi, fokusnya pertumbuhan pribadi. Fokusnya transformasi hidup, perubahan hidup total. Maka kenapa sih transformasi? Kata transformasi juga perlu dipahami ya. Banyak orang mengatakan berubah itu ya mengubah bentuk, menambah aksesoris di sana-sini. Oh saya kurang ini, ditambahin. Ini transformasi itu dari ulat jadi kupu-kupu. Itu paling gampangnya begitu. Jadi perubahan total, hidup baru. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi begitu total perubahannya, bukan kemudian kita berubah bentuk ya, berubah bentuk menjadi malaikat gitu ya, menjadi bersinar-sinar. Tapi transformasi hati, transformasi laku, transformasi itu terjadi perubahan yang diubahkan oleh Roh Kudus. Itu disebut sebagai manusia lama ke manusia baru. Karena itu transformasi dikatakan oleh Alkitab lahir baru. Jadi betul-betul kelahiran baru. Nikodemus juga harus lahir baru. Jadi dia apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Menjadi manusia roh kita. Yang mengendalikan manusia roh bukan manusia dagingnya. Nah ini betul-betul transformasi. Ini yang kerap kali kata ini digunakan tapi kurang banyak dapat dipahami. Jadi kita itu prosesnya kepada dalam diri, ke dalam diri kita terjadi perubahan, pergulatan, pergumulan. Lalu melahirkan manusia-manusia baru. Maka disitulah menjadi apa hidup baru, manusia baru. Dan manusia baru ini adalah manusia yang disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi pola kata, pikir, tindak, laku. Mulai arahannya adalah pengikut Kristus. Nah apakah ini bisa jadi instan transformasi itu? Terjadi prosesnya setiap hari. Sama seperti tubuh kita itu setiap hari ada yang mati, ada yang baru, ada yang mati, ada yang baru. Demikian itu dalam diri itu, matikanlah dalam dirimu hal-hal yang memang berkaitan dengan kejahatan, berkaitan dengan nafsu dunia, kedagingan kamu, kamu matikan. Setiap hari ada yang dimatikan. Nah ini yang penting, proses discernment ini penting. Proses reflective discernment itu penting. Nah sedangkan pemuritan itu menjadikan orang lain, itu murid. Fokusnya itu reproduksi. Jadi 2 jadi 4, jadi 4 jadi 8, kira-kira begitu. Terus menerus itu reproduksi. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10, itu adalah proses reproduksi. Proses penjangkauan. Menjadikan semua bangsa murid Kristus itu proses penjangkauan. Menjadi diri kita murid Kristus itu proses kemuritan. Jadi multiplikasi itu menjadi utamanya membawa orang lain untuk mengikut Kristus. Nah orang lain yang dibawa ini nanti harus mengalami kemuritan juga. Mengalami kemuritan juga supaya orang yang datang ini yang kagum akan cinta Tuhan juga harus mengalami fokus pada perubahan transformasi hidupnya. Jadi dua-duanya ini harus dilakukan secara seimbang. Orang yang hanya melakukan pemuritan tanpa kemuritan maka hasilnya hanya banyak pengikut tapi mereka tidak sungguh-sungguh menjadi murid. Banyak orang datang dengan kepentingan-kepentingannya diselesaikan, tetapi tidak menyelesaikan pada dirinya hal-hal yang menghambat pertumbuhannya. Jadi ini hal yang paling penting harus kita sadari tentang kalau kita berbicara mengenai modul pemuritan, program pemuritan, padahal kita harus lihat bahwa ini kemuritan dan pemuritan. Di modul Jalan Pulih, kita sudah singgung beberapa kali soal kemuritan dan pemuritan ini. Mungkin kurang detail, kurang jelas. Nah, hari ini kita lebih menjelaskan karena kita tidak jatuh nanti pada hanya metode-metode penjangkauan-penjangkauan. Sementara kita lupa pada proses pertobatan, transformasi diri, proses discernment itu sendiri. Nah, coba kita lihat model-model pemuritan orang Yahudi. Kalau kemuritan itu nanti proses ke dalam itu kan konten ya, modul discernment-nya. Tapi kita sekarang model pemuritannya, model penjangkauannya. Nah orang Yahudi itu ada model-model yang menarik. bahwa mereka dimulai dari model keluarga, lalu kemudian model menghafal ayat-ayat Taurat, kemudian model juga belajar menafsirkan. Jadi ini mereka juga orang Yahudi, itu modelnya adalah model memuridkan keluarga, model memuridkan orang-orang yang ada di dekat mereka untuk mengingat Tuhan. Nah, berharap setelah model ini dilakukan dalam pemuritan, maka kemuritan itu akan muncul. Contoh misalnya gini, model keluarga, Shema, dengarlah hai Israel, itu adalah model di mana ulangan 6 itu diperintahkan, dengarkanlah. Dan kamu harus melakukan di mana? Di keluarga. Orang tua itu sebagai gurunya, sebagai rabinya, sebagai orang yang imamnya, itu menjadi utama dalam mentransfer atau memuridkan keluarga. Maka iman, keyakinan, kepercayaan dalam pengertian ini Tuhan itu betul-betul ditanamkan kepada keluarga, baik saat berjalan dalam perjalanan, karena mereka ada dalam perjalanan ya, umat Israel dibentuk mula-mula kan di padang gurun nih, mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka dalam perjalanan, atau mereka ada di rumah, di tenda masing-masing, saat duduk, saat bekerja, saat makan, saat tidur. Karena itu rumah keluarga adalah sekolah iman. Itu sangat kuat. Rumah keluarga sekolah iman. Jadi proses kemuritan dan pemuritan itu dilakukan di rumah pertama-tama. Oleh siapa? Oleh ayah. Oleh orang tua. Orang tua itu sebagai gurunya. Kalau di mereka, figur ayah itu sebagai guru utamanya. Lalu ada model di mana anak-anak umur 5-10 tahun itu diminta menghafal Taurat. Nanti setelah itu menghafal Talmud, menghafal Tanakh. Jadi bentuk puji-pujian dalam Taurat. Jadi Taurat itu sekedar, bukan sekedar hukum-hukum 10 hukum yang kemudian diterjemahkan dalam tata perantinya atau tata penjelasan, tata laksananya ke 613. Tapi juga ada bentuk puji-pujian, ada bentuk permainan, ada bentuk apa, pola-pola moralitas yang dikembangkan, mengembangkan. Jadi ada kegiatan-kegiatan praktisnya untuk tanahnya, ada Talmudnya. Jadi mereka belajar Taurat, belajar doa, belajar juga menghafal. Mereka harus menghafal, mendaraskan, menghafal. Itu harus wajib, kudu itu. Dari umur 5-10 tahun, bahkan ada yang sampai nanti di usia 12 tahun itu seperti Tuhan Yesus itu betul-betul sudah hafal. Karena Yesus juga bagian dari tradisi Yahudi. Dikisahkan di Alkitab kan umur 12 tahun Yesus sudah bisa berdebat nih soal Taurat dengan ahli-ahli Taurat. Maka yang kedua ada setelah Bet Sefer adalah Bet Midrash. Nah mereka, nah ini belajar tafsir nih, belajar Tanah ini. Belajar mereka menafsirkan apa Taurat itu, ada ilmu tafsirnya juga, karena tidak bisa itu dibaca 10 hukum itu hafal gampang, tapi untuk menghormati orang tua itu seperti apa, untuk menghormati hari Sabat itu seperti apa, itu harus ditafsirkan dan dijabarkan. Nah, mereka betul-betul tahu itu, maka belajar tafsir, mendiskusikan Taurat dan bertanya, karena ilmu itu buat orang-orang Yahudi itu bukan ilmu tutur tapi ilmu tanya. Orang yang bertanya itu baru akan memahami. Jadi intelektual perkembangan itu dimulai dari pertanyaan, kemampuan untuk bertanya. Maka dalam situasi pendidikan biasanya murid-murid itu senantiasa diskusi dan bertanya, saling mempertajam, dan pertanyaannya itu betul-betul pertanyaan yang mendalam dan filosofinya itu betul-betul mantap gitu. Jadi beda dengan ilmu gereja sekarang, ilmu tutur ya, jemaat malah bertanya dianggap sesat, bertanya diajak dianggap mengganggu. Kalau model keluarga itu justru bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, orang tuanya yang bertanya. Model ini sangat dialog interaktif ya, sangat dialog interaktif yang terjadi di mereka. Jadi kalau nanti model pemuritan itu juga modelnya pertama-tama bukan mengajar apa imam atau guru atau kiai atau pendeta itu nuturi semuanya dan mereka diam lalu dicekoki semua, tidak. Tapi mulai dengan bertanya, Tuhan itu menurutmu ada enggak? Kalau ada buktinya apa? Kalau engkau tidak, kenapa? Menurutmu Tuhan Maha Kuasa enggak? Menurutmu Tuhan adil enggak? Apa keadilan Tuhan? Dan bagaimana kita bisa merasakan keadilan? Bagaimana dengan kehidupan orang yang berdosa tapi hidupnya seolah-olah enak dan sukses, sementara orang-orang yang taat itu mengalami penderitaan dan kesulitan-kesulitan-kesulitan. Nah, menurutmu bagaimana? Lalu mereka mendiskusikan, mereka memunculkan berbagai macam hikmat pandangan. Maka selain daripada Taurat, mereka juga memahami tentang hikmat-hikmat. Maka hikmat-hikmat seperti di kitab Ayub, Pengkhotbah, Hitung Agung, Ratapan, itu dibahas betul-betul untuk mendalaminya. Jadi ini betul-betul mantap karena orang percaya lahir dari sebuah perspektif yang luas dan utuh gitu terhadap banyak hal. Bukan hanya sekedar pokoknya firman Tuhan mengatakan begini, tetapi bagaimana firman Tuhan itu diaplikasikan dan kesulitannya apa dan apa pandangan-pandangan umum itu seperti apa dalam realita kehidupan. Menurutmu hidup itu apa? Menurutmu tujuan hidup itu apa? Menurutmu berasal dari mana hidup ini? Terus, itu indah sekali. Dan memang itu harus kita kaji dan itu harus model keluarga, model penghafalan dan model diskusi. Jadi model dalam keluarga itu diingatkan terus-menerus, dihafalkan, lalu buat diskusi, sharing, berdebat, kira-kira begitu. Maka betul-betul pinter. Karena itu sampai sekarang orang-orang Yahudi terkenal orang-orang yang hebat dan pinter. Karena dia tahu model perspektifnya, ragamnya itu banyak sekali. Nah, karena itu menjadi Talmid, karena memahami Talmud tadi, menjadi Talmid istilahnya, itu hidup bersama dengan guru. Hanya murid terbaik yang dipilih untuk mengikuti seorang rabi secara penuh. Jadi di keluarga-keluarga nanti diseleksi. Diseleksi orang-orang yang pinter-pinter, yang paham itu, lalu diseleksi istilahnya Talmid, lalu disuruh nyantrek, disuruh berguru gitu. Jadi bukan sekedar belajar Taurat, tetapi menjadi seperti rabi. Nanti ketika mereka berguru pada rabi besar, muridnya Gamaliel misalnya, muridnya siapa lagi ini? Nah, setelah menjadi guru ini ajaran di situ, maka betul-betul menjadikan dirinya akhirnya menggantikan rabi itu, Jadi ini prosesnya panjang. Dipilih seleksinya dari keluarga anak-anak yang pinter-pinter, dari pilih keluarga nanti klannya. Baninya itu ditandingkan juga cara menghafalnya, cara ini. Nah, yang paling pintar itu diikutkan ke rabi, lalu kemudian dia menjadi talmid, lalu kemudian dia suatu saat akan menjadi rabi. Maka ada perkataan yang mengatakan, semoga engkau tertutup debu kaki rabi. Nah, ini menggambarkan kedekatan yang begitu intim dalam kepengikutan kepada gurunya, sampai debu sandal rabi pun nempel pada diri kita. Pokoknya seluruh hidup rabi itu diikutin, didalemin, menjadi talmid gitu. Makanya tidak mengherankan nanti di dalam perjanjian baru, kamu disuruh atau kita disuruh mengikuti Yesus itu ya, mengikuti jalan, kan gitu. Maka Yesus memanggil murid-muridnya, karena dia disebut sebagai rabi, ingat kan? Waktu Yesus kan disebut sebagai rabi gitu. Nah, maka kita mengikuti rabi itu, seperti Yesus. Maka tujuan akhir kita menjadi seperti Yesus. Mengikuti jejaknya, mengikuti langkahnya, sampai debunya tuh nempel di kita. Nempel pada kita. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, ini langsung mereka memahami konsep itu. Betul-betul mengikuti kemana, sampai apapun tidur di mana, apapun yang dilakukan tuh ngikuti, nyantrik terus. Nah, waktu khotbah minggu yang lalu saya juga mengikuti. Saya juga dulu begitu, ke Pak Charles kemana, khotbah saya diajak gitu, di sampingnya sambil jalan dia nyetir. Pada waktu itu masih naik mobilnya yang produksi ya Tommy Soeharto atau apa sedan itu. Pada waktu itu kan mobil nasional gitu. Nah, itu ngikutin itu. Dari situ bawain tasnya, kalau dia khotbah kita duduk. lalu mendengarkan, setelah itu pulangnya diajak diskusi bagaimana tadi ini dan itu begitu. Pak Yulius Rampen juga gitu, cari buku, berenang bersama, tak ikutin terus. Jadi memang menjadi murid itu seperti itu, mengikuti, bahkan menjadi seperti rabi itu sendiri. Semoga engkau tertutup debu kaki rabi. Itu makanya konsep-konsep yang agama tetangga kita, sepupu kita juga begitu, mengikuti, nyantri, cium tangannya, ngikutin kemana saja. Itu konsep-konsep Yahudi sesungguhnya. Maka kalau kita ingin mau menjadi murid, menjadi talmid itu, ya ngikutin Tuhan, sampai komitmen kemuridan kan mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Paham ya sekarang ya, kenapa Yesus mengundang murid-muridnya ikutlah aku, dan kenapa terus jalan di mana murid ada, sampai berdoa di pergumulan di Getsemani pun harus berdoa bersama. Itu adalah panggilan kemuridan yang paling awal, dan itu tradisi Yahudi menjadi talmid, menjadi seperti rabi atau seperti gurunya. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang ini banyak yang lupa. Pendeta tidak dihargai, imam tidak diikutin, kira-kira begitu. Sehingga dia hanya menjadi pembicara saja, menjadi pengkhotbah saja. Jadi, maka pola-pola gereja itu harus diubah menjadi pola hidup bersama, pola kepengikutan model-model dulu, model rabi itu. Nah, kalau tidak, maka proses kemuridannya dan proses pemuridannya tidak betul-betul berdasarkan keteladanan. Hidup mengalami kuasa. Maka Elia itu diikuti Elisa terus sampai naik ke surga. Begitu. Murid-murid Yohanes juga ngikutin Yohanes terus sampai kemudian Yohanes mengatakan, "Ya, kamu ikut pada Yesus baru pindah." Nah, begitu prosesnya itu begitu. Maka Rasul Paulus juga mengatakan, "Ikutilah teladanku." Artinya ikutilah aku, dan terus saya tahu. Rasul Paulus itu punya tiga kelompok murid. Murid yang pertama, itu murid ketika dia mengalami pergumulan, penderitaan, diskusi dalam hal yang mendalam, itu namanya Silas dan Barnabas. Murid yang muda-muda, yang dimuridkan itu namanya Timotius dan Titus. Ada pengikut lain yang mengkaitkan dengan kecukupan dan persiapan yang secara support ekonominya, itu Priscilla dan Aquila. Jadi ada murid yang ini, ada murid yang ini, Ada murid yang diajak bergumul bersama Barnabas dan Silas, ada murid yang dimuridkan dalam pengertian masih muda itu Titus dan Timotius, ada murid yang berbicara soal pelayanan dan kecukupan dan kebutuhan pelayanan namanya Priscilla Aquila. Gitu. Nah ini penting dan menarik sekali model yang dikembangkan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan ikutilah teladanku. Aku bukan hanya gurumu, aku adalah bapamu, kata Rasul Paulus. Ikutilah teladanku. Demikian juga Yesus, ikut aku, ikutilah teladanku. Ada murid-murid yang khusus untuk memegang bendaranya, ada murid-murid yang paling dekat dengan dia, ada murid-murid yang lain yang melayani, kayak penata layan mejanya, melayani untuk mencari barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan. Ada itu model diaken yang ada juga. Menarik ya? Sangat-sangat-sangat menarik, saudara. Sangat menarik. Nah, itu sebabnya, bedanya dengan rabi yang dulu, itu kan tadi dipilih dari orang-orang seleksi ya, dari keluarga-keluarga yang pinter. Kalau rabi biasanya dipilih murid. Jadi murid itulah yang memilih rabinya. Oh, aku mau kiblat ke sana. Oh, aku mau rabi guru yang ini. Maka diikuti, lalu mau mengikuti model rabi yang sangat kuat dalam hal misalnya Toratnya, atau sangat kuat dalam hal seni apanya. Gitu. Nah, kalau model teman-teman sepupu kita kan ada yang kitab apanya yang lebih kuat, kitab apanya yang lebih kuat. Jadi punya ciri khas masing-masing. Maka murid ini itu memilih rabinya. Kayak kuliah ya, kalau kita kuliah itu kenapa kita memilih Universitas A bukan B, karena profesornya di sini. Aku mengikuti profesornya. Dia lebih paham ini, maka aku masuk ke sini karena ada gurunya di situ, ada profesornya, ada guru besarnya di sini. Kita milih. Nah, Yesus justru berbeda. Yesus memilih murid-muridnya sendiri. Dan yang dipilih bukan orang-orang yang menonjol, orang-orang pinter, orang-orang hebat. Yang dipilih Yesus itu justru nelayan, pemungut cukai, orang berdosa, orang biasa. Itu malah yang dipilih Yesus. Ikutlah aku, ikutlah aku. Jadi kalau rabi itu mengajarnya di sekolah, di tempat khusus, di sinagog, Yesus mengajarnya di jalan, di rumah, di atas perahu, di gunung, dan di meja makan, dimanapun. Karena latihan Yesus adalah latihan hidup berjalan bersama tadi. Berjalan bersama dengan Yesus. Jadi dilatih di pola hidup bersama, di lapangannya, di lapangan kehidupan. Ini bedanya antara tadi rabi, kalau ini yang akhirnya melahirkan sekolah-sekolah teologi, kira-kira begitu. Kalau kita mau sekolah teologi, ya kita milih dosennya siapa, rabinya siapa, profesornya siapa. Kalau Yesus itu beda antara di universitas, di fakultas, atau di STT, missionary, bukan missionary, tapi sekolah teologi itu yang dipilih orang. Itu model Yahudi. Tetapi model penggembalaan, itu model gereja, itu model Yesus. Di mana sama kualitasnya, bahkan lebih karena hidup bersama dengan tadi. Nah, jadi kalau kalau teman-teman melihat ini, maka prosesnya adalah gereja atau seorang yang mengajar itu memilih. Kita itu sekarang memilih orang. Kamu ikut aku, kamu ikut aku. Bukan yang baik-baik, tapi justru yang tidak diperhatikan, yang berdosa, yang lemah, itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kalau rabi itu mengajar ilmu, pengetahuan, menghafal, mengajar ilmu, pengetahuan, Yesus membentuk kehidupan. Jadi, kalau rabi itu menghasilkan ahli-ahli, orang-orang pinter. Sekolah teologi menghasilkan orang-orang pinter secara ilmu. Tetapi di ilmu gereja, adalah mengubah kehidupan. Pendeta harus mengubah. Nah, agak rancu ketika pendeta itu di khotbah, di hidupnya itu ngajar kayak di kuliah. Jadi hanya transferring ilmu aja. Nah, ini yang berbeda. Kalau Uyu ngajar, ngapain Uyu ngajar jemaat untuk menafsirkan A, B, C, kata-kata lebih dipertajam, di eksposisi lebih dalam, di eksegesis lebih dalam, supaya jemaatnya paham dan ngerti, jangan-jangan ini rabi. Tapi kalau mengalami proses kehidupan, dikontekstualisasikan, diubahkan ini, dan didampingi hidupnya, nah ini adalah gembala. Karena itu Yesus mengatakan ketika dia, aku adalah gembala yang baik. Dia mengatakan begitu. Orang-orang muridnya mengatakan rabi, rabi, tapi Yesus tidak mengatakan, aku adalah rabi yang baik. Rabi yang pintar, aku adalah gembala yang baik. Cara Yesus memuridkan itu membentuk kehidupan, bukan menghasilkan ahli. Dia membentuk kehidupan untuk orang tersebut juga menjadi panutan dan mengubah hidupnya. Ini model Yesus ini sangat menarik. Dalam istilah yang baru itu disebut sebagai life on life discipleship. Jadi hidup bersama, memberikan teladan, mentransformasi, mengimpartasi teladan hidup kepada orang lain seperti hidup seperti Kristus. Maka Yesus seringkali, aku dan Bapa menjadi satu, demikian pula engkau dan aku jadi satu. Jadi ada life on life discipleship-nya. Dia dan Bapa satu, maka kamu dan di Yesus harus satu supaya kita menjadi satu. Doa Yesus pun demikian. Jadi betapa berubah bedanya. Nah sekarang ini masih banyak gereja yang keliru menjadikan mimbarnya seperti mimbar rabi. Ngajar ilmu pengetahuan saja. Ngajar menghafal, ngajar menafsir. Jadi jemaat yang tidak tahu apa-apa diajar menafsir. Kalau kamu bisa menafsir bagus berarti jemaatnya bagus. Diajari ini. Kalau ini, kalau dijelaskan ini Tauratnya, ini hubungannya, itu mumet bagi jemaat. Tapi tidak diajar, didampingi dalam perubahan hidup. Gitu ya. Jadi ini yang cara Yesus itu tetap ngutip Taurat, tetap ngutip firman, tetapi dia langsung menghidupkannya di hidup mereka. Tentang pengampunan, dia langsung mempraktekkan dalam pengampunan. Tentang memberi, dia langsung mempraktekkan dalam memberi. Jadi soal kasih, dia langsung mempraktekkan, menurut kamu siapa kesesama manusia itu. Jadi langsung mempraktekkan dengan contoh-contoh. Maka dia seringkali berbicara mengenai seumpama. Kerajaan Allah seumpama. Lalu praktek di hidup itu dijelaskan oleh Yesus sangat gamblang. sehingga pakai perumpamaan, pakai pertanyaan, pakai apa perbandingan. Itu real betul. Yesus tidak pernah menghafal, orang disuruh menghafal atau cara menafsir yang baik itu bagaimana, itu tidak. Nah, betapa sering kali sekali lagi kita itu masih pada pola, banyak gereja yang masih pada pola tentang menafsir, menghafal, mendalami gitu loh, tanpa mengubah kehidupannya. Sampai di sini teman-teman makin jelas ya. Silakan kalau kita sekarang masuk dalam sharing diskusi kita. Kan sudah makin jelas nih, oh gereja kami kalau gitu apa ya yang kerap kali. Oh khotbah-khotbah ini menjadi khotbah apa ya, kira-kira menjadi makin jelas ya. Makin jelas ya. Coba kadang-kadang kalau khotbah tidak menafsir, tidak menguraikan eksegesisnya, ekspositorisnya dan lain sebagainya, dianggap pendetanya tidak berbobot misalnya, kurang alkitabiah, kira-kira begitu kan. Silakan Iman, silakan Iman. Yoga juga, mari silakan.
2: Kebetulan Pak Iman sudah terbang ini Pak kayaknya.
0: Oh sudah.
2: Ya, Pak Erwin, halo Pak Erwin. Dari tadi saya menunggu Pak Erwin boleh bersuara ini juga. Mari Pak Erwin. Halo Pak.
3: Belum Pak saya Pak.
2: Oke. Kayaknya mungkin sama kayak saya Pak, semakin menyadari bahwa ternyata selama ini banyak yang belum diketahui ya Pak ya, setelah mendengar pemaparan ini. Semakin menyadari bahwa selama ini tidak tahu apa-apa begitu. Ya, itu respon saya. Mari silahkan, ada Bunda ini yang sudah berkecimpung lama juga mengajar dan memuridkan, bukan hanya di GKMI ya Bunda ya, di sekolah juga. Ini ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan, silahkan.
4: Ya, pemaparan ini sangat apa ya, maksud saya sangat mendasar. Dan memang harus diakui bahwa di gereja kita itu, saya sendiri kadang-kadang rada rancu juga begitu. Jadi pemuritan itu dijalankan begitu, ya memuridkan orang begini begitu, tapi dirinya sendiri itu tidak menjadi murid Kristus begitu. Bisa begitu Pak Timotius Adhidharma?
0: Iya, bisa begitu Bu. Jadi kalau hanya transferring ilmu, tidak perubahan hidup, maka hamba Tuhan hanya transfer ilmu, apa yang dibaca, apa yang didengar di kuliah itu ditransfer ulang, tanpa pengolahan kemuridan di dalam hidup. Jadi kita ingat ya, mengenal ya Bu, barusan almarhum Pak Tolham Prabu. Kita ya, sudah mengenal dia, bahwa dia itu mendalami doa perubahan hidupnya jauh lebih daripada mengajarnya. Kesalahan ya, pengajaran ya, secara khotbah tidak, atau mungkin ya bagi banyak orang ngantuk, tidak menarik begitu. Tapi orang-orang ini berasal dari sebuah pengalaman perubahan hidup yang luar biasa, dan dia juga membawa impartasi pengaruh kehidupan kepada orang-orang. Sehingga ketika dia berpulang, itu banyak sekali orang-orang yang datang untuk melayat dan memberi penghormatan terakhir karena perubahan hidup yang diimpartasikan. Kira-kira begitu.
4: Jadi seperti itu Pak. Jadi menurut saya ya, saya tidak mengoreksi apa-apa, tetapi selama ini begitu, apakah sudah hamba-hamba Tuhan yang ikut padepokan, yang ikut pembekalan, apa semuanya itu sudah sampai ke situ atau enggak ya gitu loh, untuk menjadi gembala-gembala, penginjil dan lain-lain. Jadi saya khawatir kadang-kadang pendeta menjadi profesi, menjadi pekerjaan, lalu menuntut ini, menuntut itu, ya toh. Jadi kalau umpamanya gajinya tidak sesuai, lalu dia pindah tempat lain. Nah, karakter-karakter seperti itu ya, seperti ini begitu, sangat anu ya, menyedihkan begitu ya. Kadang-kadang apakah dia sudah mengalami discipleship tadi dalam dirinya begitu. Dan sebab itu memang kadang orang mengatakan bahwa menjadi pendeta di GKM itu lebih mudah masuk surga daripada menjadi pendeta di GKM. Yaitu ada apa ya, maksudnya ada kelakar-kelakar seperti itu, dan saya memang marah gitu ya kalau mendengar seperti itu. Dan saya katakan bahwa memang karena memang di dalam GKM ini kan kemuritan yang radikal Pak sebenarnya Pak, yang diawali oleh Anabaptis dan Menonit itu ya, sebenarnya itulah yang harus di ini. Makanya kami itu dimanapun kami berada berdua ya Pak Edi sama saya, itu terus menerus maksudnya menghayati itu begitu. Sehingga memang beberapa yang tadi Pak Yoga bilang ya, memang di jemaat-jemaat yang kami rintis, demikian juga yang dididik di sekolah-sekolah teologi ya, ya beberapa ya, walaupun mereka menjadi pendeta-pendeta di gereja lain ya, tetapi tetap mereka mengalami yaitu tadi Pak, impartasi tadi itu, dan selalu menghubungi begitu ya, dan mengatakan terima kasih. Terima kasih untuk teladan hidup, terima kasih untuk teladan doa, terima kasih untuk teladan iman dan pengorbanan. Dan itu yang apa ya? Saya ya saya tua ya, sekarang sudah hampir 80 ya, 78 ya, tetapi itu yang tetapi saya sampai sekarang pun ingin menjadi murid gitu ya. Masih tetap ingin menjadi murid supaya saya bisa memuridkan orang lain. Dan berarti bukan berarti sudah tua lalu kemuritan itu tidak berproses gitu. Dan kadang-kadang banyak orang yang menganggap bahwa sudah tua ya sudah berhenti menikmati hidup dan lain-lain begitu. Tidak juga menurut saya. Ya, jadi itulah Pak Timotius ya. Jadi di dalam gereja kita sendiri tidak, saya tidak ingin berbicara gereja orang lain ya. Itu sangat-sangat juga harus diperhatikan ya. Pak kan jadi sekum sudah begitu lama. Jadi terlihatlah bahwa kadang-kadang yang orang-orang muda sekarang ini begitu ya, menjadi hamba Tuhan, pendeta, gembala jemaat itu sebagai profesi begitu. Dan setelah punya kekuasaan itu sepertinya ya sudah hebat, luar biasa, tapi yang dibicarakan itu ya akhirnya kepada uang-uang juga begitu ya, dan kenikmatan hidup dan kenyamanan dan lain-lain. Dan itu yang sebenarnya saya melihat sebagai orang yang sudah tua lanjut usia dan melihat seperti itu ya, saya ya sedih juga begitu. Makanya itu perlu penyaringan-penyaringan menjadi hamba-hamba Tuhan itu, apakah benar-benar orang itu menjadi murid Kristus begitu. Ya sampai beberapa orang yang ya seperti Buntar begitu ya, Buntar yang sekarang di Palas itu, sampai dia mau masuk GKMI itu apa, karena apa begitu ya, seperti itulah kira ya. Dan saya katakan kalau masuk GKM itu kamu dipapres semua itu yang kamu punya teologi dari GKPM itu. Saya bilang GKPM itu main kuasa Pak. Saya udah pernah di sana 1 bulan lebih, 2 bulan lah gitu. Main kuasa, mereka yang berkuasa itu yang menindas yang di bawah gitu. Ya, saya bilang di GKM tidak ada seperti itu. Semua kami murid Kristus. Setara semua, tidak ada kamu berkuasa di gereja itu. Ya, itu seperti hal-hal itulah Pak ya yang praktis. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih. Saya rasa godaan untuk berkuasa itu ada di mana-mana, termasuk di GKNI juga ada, termasuk di gereja apapun juga itu pasti ada. Jadi dalam hal ini GKNI tentu tidak lebih baik daripada gereja-gereja lain, karena ini soal proses pada internalisasi pada diri kemuritannya, discernment-nya. Karena itu teman-teman, setiap minggu di GKMI sebelum pengakuan iman rasuli, kita membacakan atau menyaksikan komitmen kemuritan. Sekali lagi, bukan istilahnya komitmen pemuritan, tapi komitmen kemuritan. Bahwa saya bersaksi kemuritan. Jadi saya bersaksi bahwa tidak seorang pun, jadi ini dari kesaksian. Saya bersaksi, bukan saya percaya. Tapi saya bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jadi proses discernment ini proses, makanya komitmen kita disebut sebagai komitmen kemuritan. discipleship, bukan ya. Pemuritan. Nah, kalau ini yang kita bacakan, kita makin paham bahwa kita itu ada banyak yang disalibkan, ada banyak yang dimatikan, ada banyak yang ditanggalkan supaya kita mengalami transformasi kehidupan menjadi hidup baru bersama dengan Tuhan dan diperbaharui senantiasa hidup kita. Kita semua pasti punya kecenderungan untuk mencari kenikmatan, mencari kemudahan, dan mencari kuasa, mencari uang, itu semuanya ada. Termasuk pendeta-pendeta, termasuk saya, termasuk semua pendeta GKMI, maka karena itu kita diingatkan akan proses kemuritan itu harus terjadi senantiasa. Nah, itu yang saya bisa tambahkan, dan saya ingin lanjutkan sedikit yang berkaitan dengan itu, karena bahan ini belum tentu bisa selesai pada pertemuan ini. Kalau belum selesai, di minggu depan kita masih lanjutkan, karena ini menarik sekali, harus mendalami ya, harus mendalami. Nah, model-model pemuritan di gereja atau yang terjadi, atau saya sebut ini model pemuritan ya, karena kesadaran akan kemuritannya itu masih kurang. Jadi tadi kan sudah model Yahudi, setelah model Yahudi, modelnya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan gereja? Nah, setelah gereja berkembang, mulai dari abad keempat, mulai berkembang, gereja menjadi gereja negara, maka muncul berbagai metode penjangkauan, metode pemuritan, tapi sekaligus juga pada saat yang sama, kemuritannya ada di sana. Hampir semua bertujuan sama, yakni menjadikan ini apa triumphalism atau seluruh Roma dan wilayah jajahannya harus ditaklukkan, dan seluruh daerah-daerah itu dikembangkan sampai ke ujung bumi. Lalu model-modelnya itu macam-macam. Nah, sampai diwarisi oleh sekarang ini. Maka kita harusnya menambahkan pada pemuritannya itu dengan kemuritan. Nah, sekali lagi saya menegaskan ini, walaupun di PPT-nya itu pemuritan, tapi harusnya adalah model-model kemuritan dan pemuritan di gereja. Contoh ibadah umum. Ibadah umum itu pewartaan firman, ada penyembahan, ada pembentukan identitas komunitas. Seringkali kalau ibadah umum selain daripada firman, ada penyembahan, itu identitasnya dikuatkan. Kita adalah orang-orang GKMI, atau kita adalah orang-orang Pentakos, kita adalah orang-orang Reform, kita adalah orang-orang penganut Zwingli, kita adalah Lutheran, kita adalah Mennonite, kira-kira begitu. Jadi tetap diselipkan bedanya identitas kita dengan yang lain. Ya mungkin baik, karena tadi kan memilih rabi kan, memilih gurunya kan. Jadi itulah sebabnya masih ada nih program pemuritannya itu masih mengarah kepada guru kita siapa, dulunya itu siapa. Wah, kita adalah warisan dari GKMI Kudus, Tesimtat, Gombak Sugeng, atau siapapun juga. Lalu kemudian kita ingatkan dulu misionarinya yang datang di sini adalah Peter Yan dan lain sebagainya. Itu kita ingat akan jalurnya itu. Rabi kita dulu yang membawa siapa, yang mengajar siapa. Nah, itu identitas komunitasnya ditekankan. Nah, itu bisa di ibadah umum. Ada firman, ada penyembahan, ada pembentukan identitas. Lalu ini ditujukan untuk menjangkau semua jemaat, tapi interaksinya terbatas seperti classroom. Mereka duduk menghadap ke depan, mereka diajar. Jadi penekanannya pada pengajaran, pada khotbah. Maka ada utamanya itu khotbah. Kalau Protestan utamanya itu pesan di khotbahnya. Liturgi yang lain tidak terlalu penting, bisa diubah-ubah, tapi khotbahnya itu menjadi utama. Jadi semua lagu pembukaan sampai penutupan itu harus dipilih lagu yang menekankan pada khotbah. Kalau Katolik itu tidak pada khotbahnya, khotbah bisa cuma 15 menit, tapi pada liturginya, pada misanya. Nah, itu Katolik. Kalau Kristen Protestan itu pada khotbahnya, pesannya. Karena apa? Karena dia mereform, karena dia membaharui dari tradisi liturgikal menjadi tradisi pengajaran. Maka dalam khotbah-khotbah sayangnya seringkali itu menekankan ajaran kami lebih baik daripada ajaran orang lain. Ajaran gereja ini lebih murni daripada ajaran. Sekali lagi menekankan pengajaran. Nah, ibadah umum harusnya ibadah penggembalaan, ibadah untuk mengungkapkan rasa cinta kasih bersama, tapi diubah atau sudah tradisi kita sejak abad keempat terus-menerus itu ke arah pengajaran, ke arah identitas. Nah itu model pemuritan juga. Itu model pemuritan karena mereka menjadikan mereka bangga sebagai orang GKMI, bangga sebagai orang denominasi A atau B atau C yang berbeda dengan yang lain. Itu terus ditekankan kalau reform itu begini, kalau Pentakos itu begini, kalau Baptis itu begini, kalau Mennonite itu begini, kalau Lutheran itu ajarannya ini, kalau Swingley itu begini, dan terus menerus itu soal itu. Maka di gereja tanpa sadar kita ditekankan akan kebanggaan aliran kita atau rabi kita yang dulu. Tapi juga ada model pemuritan yang kemudian dikembangkan lebih itu kepada pendalaman Alkitab. Kita dulu, itu juga pemuritan, itu juga model pemuritan, pendalaman Alkitab. Nah, jadi pendalaman Alkitab atau PA atau Bible Study, itu biasanya dikerjakan nih. Lalu orang belajar firman secara intensif, sistematis, melalui eksposisi, melalui eksegesis, melalui diskusi, tanya-jawab, interaksi, mendalami begitu dalam, namanya pendalaman Alkitab atau Bible Study. Diuraikan tentang latar belakangnya, sejarahnya, pengantarnya, dunia zaman itu, lalu di ayat ini muncul kenapa, siapa penulisnya, diajari Alkitab seperti sekolah teologi ya, supaya orang paham ketika dengar firman itu ngerti, paham. Kira-kira begitu. Diajari kitab A, kitab B, kitab C. Nah, itu diajari pendalaman Alkitab tuh. Nah, karena apa? Karena pendeta ini dulunya di sekolah teologi hanya diajarin itu. Maka setelah dia lulus dari sekolah teologi masuk gereja, ya diajarkan lagi seperti itu. Kan begitu. Ilmunya cuma itu, ilmu teologi. Maka dia masuk gereja ya ngajarin ilmu teologi lagi gitu kepada jemaat. Nah, kadang-kadang masuknya di khotbah ini. Plus dikaitkan dengan identitas ini. Padahal jemaat tidak memerlukan itu. Pendalaman kita hanya orang-orang tertentu yang tertarik misalnya. Tapi itu model, makanya PA-PA di dalam gereja itu yang ikut biasanya terbatas. Kalau KKR, revival, itu yang ikut banyak tuh. Karena orang merasa disegarkan hati dan rohnya, sedangkan ini diperdalam otaknya, pengertiannya. Tapi itu pun juga model Yahudi lagi, rabi tadi. Nah, ada model yang namanya Sunday School. Sunday School itu bukan sekolah minggunya. Kalau kita pahami sekarang anak-anak, komisi anak-anak, atau komisi sekolah minggu. Kalau Sunday School itu di komunitas kita, Sunday School adalah kelas pembinaan untuk semua umum. Jadi setelah ibadah, berupa pengajaran, berupa khotbah, lalu masuknya ke muridannya itu di Sunday School. Mereka ada pembinaan untuk semua umur dibagi, ada pemuda-pemuda sendiri, ada umum sendiri, ada anak-anak sendiri, maka yang anak-anak kegiatan, yang umum. Jadi mereka datang beribadah satu keluarga, setelah ibadah selesai mereka break, minum kopi sama cookies, lalu setelah itu dari kelompok-kelompok seperti Kapita Selekta. Mereka masuk nih, mendiskusikan khotbah minggu itu untuk aplikasi penerapannya. Nah, ada pendeta yang datang di situ untuk ikut bersama-sama. Tapi yang mimpin siapa? Ya bisa penatua-penatua atau orang-orang di sana yang bisa mengeksplor lebih mendalam. Nah, ini kemuritan yang ada di situ, yang namanya Sunday School. Atau kelas katekisasi, itu juga proses model pemuritan juga. Tapi lebih mendalam, menyiapkan ini sesuai dengan tradisi kita, sesuai dengan ajaran pengakuan iman rasuli kita, sesuai dengan nanti mau dibaptis, sakramen, etika Kristen, itu dijelaskan. Sama seperti ini juga pengajaran-pengajaran, pendalaman Alkitab juga, tapi lebih sistematis ke identitas kita, kepada baptisan, kenapa kita dibaptis orang dewasa dan bukan baptis anak-anak, kenapa kita bergereja, tentang ujab kita bergereja apa, ya itu dikatekisasi itu. Menjadi anggota nanti. Jadi ini lebih spesifik untuk menjadi anggota gereja kita, ngerti identitas kita, ngerti liturgi kita, ngerti tentang manajemen gereja kita. Kira-kira begitu. Ini pun dulu disebut sebagai kelas pemuritan. Orang dimuridkan supaya bisa menjadi anggota gereja yang baik. Model pemuritan gereja itu begitu. Nah, makanya muncul sekarang perkembangannya itu, kok ini terlalu pemuritan ya, bukan kemuritan ya, misalnya gitu. Kok hanya Sunday School ya yang berupa berupa kemuritan ya, yang lain-lain kok hampir semua di gereja, mulai dari khotbah umum, mulai dari PA, mulai dari katekisasi, kok pemuritan semua, mengikuti tradisi, mengikuti aliran, mengikuti rabinya ya. Nah, kemudian muncul model yang berbasis komunitas. Ini model kemuritan. Sorry, ini masih saya tulis kemuritan. Tapi ini muncul kebutuhan untuk kemuritan berbasis pada komunitas. Maka muncul ini persekutuan kategorial mulai muncul. Ada pembinaan berdasarkan

sangat sangat kognitif juga seperti mengajar di kelas nih. Lalu PA juga demikian, katekisasi juga demikian. Kadang-kadang Sunday school juga demikian lagi, diulang lagi karena pendetanya nggak ngerti kan, diulang lagi seperti itu. Ngajar nuturi, kamu nggak tahu ini yang benar, gitu. Itu terjadi. Maka muncul nih kebutuhan yang lain, lah kami nggak dapat apa-apa. Ya udah dipisah dalam kategorial, ada komisi remaja, komisi anak, komisi pemuda, komisi perempuan, komisi pria, komisi bapak, komisi lanjut usia, pasangan muda, dan lain-lain. Supaya ini lebih ke kemuridannya. Itu juga belum cukup. Ada gereja-gereja kita, gereja-gereja lain yang kemudian muncul kelompok wilayah. Kalau wilayahnya luas, kemudian dibagi wilayah-wilayah, per daerah, per area. Kelompok berdasarkan lingkungan. Lalu ada kegiatannya, ada doa bersama, berbagi, ada juga mendalami firman dalam praktek kehidupan, lalu diajak pelayanan praktis, memperkuat komunitas. Itu yang terjadi. Ini proses kemuritan sesungguhnya. Proses hidup yang dibagikan sharing. Tapi karena pengajarnya belum paham juga, bahkan pemimpinnya ngajar lagi seperti katekisasi di cell group-nya. Model ibadah lagi seperti ibadah umum. Model pengajaran lagi seperti Bible study. Nah ini yang membuat orang jenuh lagi. Akhirnya muncul yang dipelopori oleh gereja-gereja yang jenuh dan bosan dengan model pengajaran terus-menerus, maka muncul mentoring one-on-one. Maka satu orang dewasa rohani mendampingi satu orang atau tiga orang, itu model mentoring one-on-one. Ini berbicara soal personal, karakter, doa, akuntabilitas hidup dengan firman. Itu yang disebut sebagai kemuridannya di situ, sambil memuridkan orang lain dengan keteladanan hidup. Nah ini model-model yang dikerjakan oleh gereja sampai hari ini, tapi orang nggak tahu bedanya. Orang nggak tahu bedanya karena ini adalah perpanjangan dari penjangkauan saja. Oh, dibagi wilayah itu supaya tetap dijangkau, tapi modelnya apa? Ibadah lagi, persekutuannya bentuknya ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi. Bahkan persekutuan kategorial itu ya ibadah lagi. Persis seperti ibadah umum. Persis seperti Bible study. Gitu. Akhirnya tidak terjadi perubahan hidup. Akhirnya orang hanya tahu-tahu-tahu, terus mengalami kejenuhan, lalu datang ke gereja lain. Kok beda ya? Ternyata gereja ini tuh mengangkat roh dan jiwa saya ya. Tidak banyak pengajaran, tetapi mengangkat penyembahan, mengangkat kehidupan yang terbuka, lalu penerapan Alkitab di kehidupan sehari-hari ya. Lalu mereka dilanjutkan dengan mentoring one-on-one ya. Saya tidak nemu ini di gereja tradisi saya. Saya tidak nemu ini di gereja yang hanya pemuritan-pemuritan. Saya tidak nemukan, saya rindu untuk kemuritan. Nah itu muncul di situ. Sedangkan gereja yang menekankan pemuritan, wah tidak alkitabiah, wah kurang berbasis pada pengajaran yang benar, wah ini salah ini, ya begitu. Sehingga muncul dua hal ini, padahal ini kebutuhan yang kita dua-duanya sama-sama butuh. Kemuritannya butuh, pemuritan juga butuh. Tapi karena kita nggak tahu perbedaannya dan kita menekankan ini lebih baik, pemuritan lebih baik daripada kemuritan, atau yang lain mengenai sharing hidup, kemuritan lebih baik daripada pengajaran, maka terjadi pembelahan model gereja. Dan ternyata buktinya yang berkembang itu yang kemuritan itu. Karena menyentuh perubahan hidup. Yang banyak disukai oleh anak-anak muda sekarang yang kemuritan. Maka sangkanya, wah di sana korbannya tidak alkitabiah, wah hanya sharing-sharing pengalaman saja, wah gitu. Dinilai lagi seolah-olah yang paling benar itu model pengajaran. Nah itu yang menjadikan kita akhirnya saling berbeda bentuk. Padahal itu harusnya satu. Padahal harusnya satu itu teman-teman. Karena memang ajaran itu satu. Ya, ada pemuritan, ada kemuritan. Wah menarik ya, ini tinggal 2 menit sayangnya teman-teman. Kita harus akhiri tepat di pukul 8:30. Maka ada respon kah? Silakan ada respon, kalau itu nanti kita lanjutkan di Kamis depan. Karena ini cukup menarik, cukup menarik. Banyak orang yang baru paham, oh gitu toh, kenapa kok gereja ini menekankan begini, gereja ini, oh kenapa GKMI nggak berkembang-berkembang ya, oh kenapa GKMI atau orang kita suka ngkritiki gereja yang lain itu korbannya tidak berbobot ya.
ya, karena penekananmu

0: pada rabi ini dan pengajaran ini dan bukan perubahan hidup kali, kira-kira begitu. Lihat, dengar dan cara khotbahnya, cara pengajarannya, cara penekanannya. Kamu ubah kategori menjadi pemuritan dengan kelas-kelas katekisasi dan menjadi ibadah umum lagi, gitu. Ya memang membosankan akhirnya. Orang nggak dapat apa-apa, gitu. Orang nggak dapat perubahan hidup. Monggo silakan. Ada? Kalau nggak ada, yoga bisa closing. Kita tinggal 1 menit ke depan. Dan ingat, kita lanjut ya di Kamis mendatang, kita akan lanjutkan ini lagi. Ini cukup menarik nanti.
1: Oke, terima kasih Pak untuk pemaparannya yang memperkaya ya. Atau mungkin sebagian kita mungkin jadi sedikit bingung, tetapi ini menjadi proses belajar bersama. Dan kesempatan ini biarlah kita diperlengkapi lagi dan kita semakin dipahami. Mau dengan metode apapun, dengan cara apapun, tujuan kita sebagai murid Kristus yang memang serupa dengan pribadi yang kita teladani dan kita ikuti. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Materi hari ini akan kita lanjutkan di Kamis depan dan kita akan masih akan bahas tentang kemuritan dan pemuritan ya Pak D.A.D. Ya, kita akan mengakhiri dan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, thank you Pak D.A.D., Pak Yoga.
0: God bless.
1: Thank you Pak.

0: Mer, kemarin posisi makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

0: Jika putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan harian, Kamis 9 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati ini senantiasa tertuju pada kebenaran sabdamu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus, Putramu yang kudus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Sementara itu roh Tuhan telah menyingkir dari Saul dan ia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Hamba-hamba Saul berkata kepadanya, "Ketahuilah, roh yang menyusahkan dari Allah membuat engkau tersiksa. Baiklah Tuhan kami menitahkan hamba-hamba yang melayanimu ini untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Apabila roh yang menyusahkan dari Allah itu menghinggapimu, ia harus memainkan kecapi sehingga engkau merasa tenang." Kata Saul kepada hamba-hambanya itu, "Carilah bagiku seorang yang pandai bermain kecapi dan bawalah dia kepadaku." Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, "Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak Isai orang Betlehem yang pandai main kecapi. Ia seorang yang gagah perkasa, seorang prajurit, santun berbicara, bagus perawakannya. Tuhan menyertai dia." Kemudian Saul mengirim utusan kepada Isai dengan pesan, "Suruhlah menghadap kepadaku anakmu Daud yang sedang bersama-sama dengan kambing dombamu." Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati dengan roti, sekantong anggur dan seekor anak kambing. Ia mengirimkannya kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihi dia dan ia menjadi pembawa senjatanya. Kemudian Saul menyuruh orang kepada Isai dengan pesan, "Biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku menyukainya." Jadi setiap kali roh yang menyusahkan dari Allah itu mendatangi Saul, Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Lalu Saul merasa lega dan tenang. Roh menyusahkan itu pun menyingkir dari dia.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam dunia yang penuh tekanan, ada banyak hati yang kehilangan kedamaian. Bahkan, seorang raja seperti Saul pun tidak luput dari kegelisahan. Setelah roh Tuhan menyingkir dari Saul, ia pun diliputi roh jahat yang membuat hatinya gundah dan pikirannya gelap. Melihat keadaan Saul yang tersiksa oleh roh itu, para pegawainya mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Mereka menemukan Daud, seorang gembala muda yang bukan hanya terampil bermain musik dan gagah perkasa, tetapi juga disertai Tuhan. Saul mengasihi Daud, dan Daud pun menjadi pelayannya. Setiap kali Daud memainkan kecapinya, roh yang menyusahkan itu menyingkir dari Saul, sehingga sang raja merasa lega dan tenang. Melalui peristiwa ini kita menemukan kebenaran yang mendalam. Pertama, Allah hadir dalam diri Daud, orang yang dipilihnya. Kedua, Allah mampu memakai musik untuk melegakan hati yang gelisah dan membawa ketenangan. Musik di dalam tangan orang yang disertai Allah bukan sekedar bunyi yang indah, melainkan saluran kehadiran Allah yang hidup. Menariknya, sebelum Daud menjadi raja, ia terlebih dahulu dipanggil untuk melayani raja yang sedang terpuruk. Allah melatih hatinya bukan di medan perang, melainkan di istana yang penuh ketegangan. Daud belajar bukan untuk mengalahkan musuh, melainkan untuk melayani dengan kelembutan dan kesetiaan. Bahkan bagi orang yang nanti akan memusuhinya. Dalam kehidupan kita, Tuhan juga memanggil kita untuk membawa ketenangan di tengah kekacauan. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan hati yang penuh hadirat-Nya. Mungkin kita bukan pemusik seperti Daud, tetapi setiap kata, setiap doa, dan setiap tindakan yang lembut dapat menjadi nada dan irama yang menenangkan hati yang sesungguhnya diperlukan orang lain. Melalui hidup kita yang menyembah Allah, kita dapat menjadi sumber kelegaan bagi orang-orang yang gelisah dan menghadirkan ketenangan di tengah dunia yang penuh kegelisahan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, penuhilah hati kami dengan ketenangan yang berasal dari hadirat-Mu, agar kami tidak hanya menikmati damai itu, tetapi juga membagikannya kepada sesama. Jadikanlah hidup kami seperti teduhnya pohon di tengah terik siang, tempat jiwa yang lelah menemukan kelegaan dan pengharapan. Di dalam damai-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Misbah Keluarga. Bacaan kita sekarang masuk ke kitab Mazmur dari pasal 1 sampai pasal 8. Untuk perenungannya, kita ambil dari Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dan Mazmur 8 ayat 4. Judul renungan MK hari ini, menjadi pohon di tengah dunia yang bergegas. Saudara, setelah perjalanan panjang bersama Ayub, kita sekarang memasuki kitab Mazmur. Jika Ayub banyak mengajak kita bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan hidup, Mazmur mengajak kita masuk ke ruang hati manusia, yakni ada sukacita, ada ketakutan, syukur, kebingungan, harapan, dan penyembahan. Dan kitab ini dibuka dengan sebuah gambaran yang sangat indah. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menarik, Mazmur tidak menggambarkan orang benar sebagai singa yang kuat, bukan pula sebagai elang yang terbang tinggi, melainkan sebagai pohon. Pohon itu tidak tergesa-gesa. Ia tidak berlomba dengan pohon lain. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya. Ia hanya bertumbuh sedikit demi sedikit karena akarnya terus menerima air. Bukankah dunia kita justru sebaliknya? Semua orang ingin cepat. Cepat berhasil, cepat terkenal, cepat kaya, cepat dihargai. Akibatnya banyak orang tampak sibuk tapi lelah. Tampak bergerak tetapi kehilangan arah. Mazmur 1 mengingatkan bahwa kehidupan yang kuat bukan dibangun dari kecepatan, melainkan dari akar. Dan akar itu bertumbuh ketika seseorang menikmati firman Tuhan siang dan malam. Bukan sekedar membaca, tetapi merenungkannya, mengunyahnya, membiarkannya meresap ke dalam hidup. Karena yang menentukan kokohnya pohon bukan ranting yang terlihat, melainkan akar yang tersembunyi. Demikian pula karakter, demikian pula iman. Lalu ketika kita sampai pada Mazmur 8, Daud mengangkat pandangannya ke langit. Ia melihat bulan dan bintang-bintang, dan tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Mazmur 8 ayat 5. Menarik bukan? Biasanya manusia bertanya, mengapa hidupku begitu penting? Tetapi Daud justru bertanya, mengapa Tuhan begitu memperhatikan manusia? Ketika melihat luasnya alam semesta, Daud sadar betapa kecil dirinya. Namun justru disitulah ia menemukan keajaiban kasih karunia Tuhan. Manusia memang kecil dibandingkan alam semesta, tetapi tidak pernah kecil di mata Tuhan. Kita mungkin hanya satu dari miliaran manusia, namun Tuhan mengenal nama kita, mengetahui pergumulan kita, mendengarkan doa-doa kita, melihat air mata kita. Ini sebuah paradoks yang indah. Semakin kita menyadari kebesaran Tuhan, semakin kita bersyukur bahwa Dia tetap memperhatikan hidup kita yang sederhana seperti ini. Mungkin hari ini kita merasa hidup kita itu biasa-biasa saja. Sebagai jemaat awam, tidak terkenal, tidak hebat, tidak banyak pencapaian yang bisa dibanggakan. Namun Mazmur 1 sampai 8, pasal 1 sampai 8, mengingatkan kita dua hal. Pertama, jadilah seperti pohon yang terus bertumbuh dalam Tuhan, dalam firman. Yang kedua, jangan pernah meremehkan nilai hidupmu di hadapan Tuhan. Karena pohon yang bertumbuh diam-diam seringkali menghasilkan buah yang paling manis. Dan hidup yang tampaknya sederhana di mata dunia tetap berharga di mata Sang Pencipta. Sebagai pertanyaan refleksi kita, yang pertama, apakah kita sedang sibuk mengejar banyak hal, tapi melupakan akar kerohanian kita? Yang kedua, bagaimana kita dapat menyediakan waktu untuk menikmati dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, ajari kami untuk bertumbuh seperti pohon yang berakar di dalam-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah pada waktunya. Dan ketika kami merasa kecil atau tidak berarti, ingatkan kami bahwa Engkau mengenal dan mengasihi kami secara pribadi. Amin. Sahabat Iktus,
1: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan tangan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation dari Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Sahabat Iktus, biarlah kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami pun bersyukur untuk anugerah keselamatan kekal yang Tuhan berikan. Dan hari ini kembali Radiktus boleh mengudara ini semua karena kasih-Mu. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran sepanjang hari ini melalui setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi seluruh sahabat dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami pun berdoa untuk seluruh sahabat Iktus dan pendengar kami Tuhan kalau saat ini sedang bersama dengan kami dan mendengarkan siaran, sehingga mereka boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan juga berkati apa yang menjadi aktivitasnya sepanjang hari ini. Kami berdoa kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menyembuhkan, dan Tuhan yang akan menghibur bagi mereka yang merasa, yang sedang menderita duka cita, mereka yang sedang kekurangan, kesulitan. Tuhan, Kau berkati setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Tuhan, urapi dengan urapan-Mu yang baru, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, mari Kau memberkati seluruh narasumber para pengiklan yang ada. Demikian juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya. Mari Tuhan berkati setiap gereja-Mu, juga seluruh jemaatnya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, terima kasih, dan kami tak lupa juga Kau yang akan memelihara kehidupan hamba-hamba Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing dengan cara Tuhan yang ajaib. Pada akhirnya kami minta berkat lawatan untuk bangsa Indonesia tercinta, negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Bila tetap dalam lawatan Tuhan, dan kami terus berdoa untuk seluruh pemimpin negeri ini, Kau taruh hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan baik, tidak mementingkan golongan ataupun kelompok mereka sendiri, namun semuanya bekerja untuk rakyat, sehingga negara ini dibangun benar-benar merupakan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia dan seluruh rakyat yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami, Engkau mengampuni setiap dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin.

Baik, siapa itu? Segera saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari Studio Sawiwi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

24 ayat pertama sampai 23. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyirakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu, penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi. Pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam. Dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian. Hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong, ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka, dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk.
dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu, Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua.

is teaching a selfish here. Sembilan apa ini mah? FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu si manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan pagi hari ini kembali Sabiwi hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 7 pagi. Dan kabar baik edisi hari ini menyapa sahabat-sahabat Iktus kembali. Dan tentu pagi hari ini ada semuanya sudah pada bangun pagi. Dan ada banyak aktivitas yang harus Anda lakukan di sepanjang hari ini. Oke, yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Tunaikan tugasmu, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, sepanjang malam kita bisa menikmati istirahat dengan nyenyak. Dan tentunya pagi hari ini boleh dibangunkan dengan kesegaran serta kekuatan yang baru. Baik sahabat itu, segera saja menemani kesibukan Anda di pagi hari ini sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Oke, kami hadirkan serangkaian kidung-kidung indah yang akan memberikan kehangatan tersendiri di suasana pagi di tempat sahabat-sahabat itu. Dan juga memberikan semangat baru tentunya. Oke, sahabatlah beberapa kidung indah berikut ini membuka perjumpaan kita di kabar baik. Selamat pagi dan selamat menikmati.

si seperti itu. Doa kidung ini yang baru saja hadir ke ruangan Anda tentu saja bisa benar-benar menjadi teman Anda di saat Anda melakukan kesibukan di pagi hari ini. Ya, mempersiapkan segalanya sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Oke, untuk sahabat-sahabat Tiktus yang mungkin masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera

Oke, mari kita berikan senyuman di pagi hari ini. Ini membuktikan bahwa kita semua ya tentu ingin bersemangat untuk menyambut hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kita. Oke, ayo segera bangun. Karena motivasi tidak akan hanya dengan tidur, tapi tumbuhkan semangat untuk membuka pintu berkah. Selamat pagi, selamat menyambut hari yang penuh dengan sukacita. Dan kita terus bersyukur dan bersyukur atas karunia dan setiap detik di dalam kehidupan kita yang telah Tuhan beri. Baik sahabat Iktus, hidung berikut akan kembali menemani Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Terus. Oke, serangkaian gedung-gedung indah yang tentunya memberkati sahabat-sahabat Tiktus sekaligus memberikan semangat baru untuk kembali pagi hari ini hadir di tempat tugas sana masing-masing. Baik, selamat melanjutkan kesibukan Anda dalam segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Selamat pagi dan segera kita jelang menuju pukul 5.30 menit. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan segera bersama-sama menikmati berkat lautan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hambanya Pendeta Miran Novita Tios dari GKI Beringin.

Shalom sahabat Radio Iktus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur dapat bangun dari tidur dan akan melanjutkan aktivitas tugas tanggung jawab pelayanan kita hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita memberikan waktu khusus pagi ini untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam mendengarkan firman. Dan biarlah firman ini menjadi berkat besar untuk kita, memberi semangat, kekuatan dan juga arahan untuk kita melangkah pada hari ini. Sebelum kita bersama membaca merenungkan firman, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas hari baru, anugerah Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk hari demi hari yang dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang menyertai kami. Kami juga bersyukur pagi hari ini dengan segala keberadaan kami masing-masing. Semua baik di dalam Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu bersama kami, menopang kami, memberkati kami. Juga Bapa yang akan terus menuntun kami di jalan-Mu. Bersabdalah bagi kami sekalian. Dimanapun kami berada, biarlah Bapa yang melawat, menjamah kami, memenuhkan hidup kami dengan kebenaran firman, supaya kami melihat terang dalam hidup ini dan terus melangkah, bahkan lebih kuat, lebih hari, lebih jauh berjalan, tetapi lebih kuat di dalam Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu menaungi kami, mujizat demi mujizat terus terjadi juga dalam hidup kami. Kuduskanlah kami sekalian dan bersabdalah bagi kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ya, sahabat Radio Iktus yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan bacakan satu ayat saja dari Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Ini nubuat tentang Mesias ya, tentang Yesus Kristus. Bunyinya demikian, Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sekali lagi ya, buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ya, sampai demikian pembacaan firman. Berbahagia kita pagi-pagi benar boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih kalau kita percaya dan sungguh menerapkan dalam kehidupan, kita pasti berbahagia. Sahabat Radio Iktus, buluh ini bukan bulu ayam ya. Buluh ada haknya, adalah semacam bambu ya. Buluh itu adalah tanaman yang rapuh. Jika terkulai, dia mudah patah. Dia seperti bambu, coba bayangkan. Terus dia terkulai, yang gak lama lagi patah. Kalau bambu ini atau buluh ini udah terkulai, dia tidak berguna lagi. Oke? Dan biasanya dibuang. Tapi Mesias ini, Tuhan Yesus ini tidak akan membuang, tidak akan menghakimi, tidak akan mematahkan orang-orang yang terkulai, orang-orang yang lemah, orang-orang yang hancur hatinya, yang lelah dalam hidup ini, kayak udah gak sanggup hidup ya, seperti bambu itu udah terkulai, udah gak ada gunanya gitu. Tetapi Yesus tidak akan membuangnya. Ya, bulu yang terkulai itu tidak dipatahkan, gak dibuang. Dia mengerti hancurnya hati, lelahnya ke dalam perjalanan hidup, kegagalan-kegagalan yang dialami, dia mau menyembuhkan. Dia dengan penuh kelembutan akan memperhatikan. Ya, ya secara jujur ya, kalau kita berkunjung ke dokter, beda-beda dong dokternya ya. Mungkin spesialisasinya sama, tapi beda hatinya, beda pengalamannya. Ya beda keputusannya juga, mungkin kepandaiannya juga ya. Ya semua pandai tentu orang jadi dokter kok ya. Tetapi ada yang kayak gini langsung amputasi, udah gak usah lama-lama. Tapi ada mungkin dokter yang mungkin akan amputasi satu hari nanti, tapi ya gak sekarang gitu. Jadi bagian ini aja deh yang dibersihkan, dirawat misalnya gitu ya. Sikapnya ini kan beda-beda itu ya. Tetapi itulah di dunia ini. Tapi Tuhan tuh enggak. Ibaratnya tuh kayak, oh ya udah kaki mungkin luka, borok, sudah harus dipatah gitu. Tuhan enggak, Tuhan tuh dengan sabar mau ragati gitu ya. Kalau juga mungkin ibu-ibu pernah operasi, kalau ada miom kiste di kandungan, kadang-kadang ada dokter, semuanya diangkat aja. Ya memang akan resiko kalau gak diangkat, tapi ada juga dokter masih mempertahankan ini dan itu. Ya beda-beda sikapnya ya. Tapi kalau Tuhan tuh di atas dari semua itu, gak bakal, aduh rusak nih, buang semua nih, udah rusak aja, udah terkulai aja. Tuhan tuh Mesias ini yang dinubuatkan ya, ini gak akan seperti itu, dia akan merawatnya, bahkan dia akan memulihkan. Jadi kayak sumbu, ini paralel ya, tadi itu buluh, itu bambu, dilanjutkan ini sumbu. Sumbu itu ya, sumbu pelita tahu ya, berasap. Nah itu sumbu itu kan bikin nyala itu ya. Tapi kalau dia udah makin banyak asapnya, makin kebakar, sumbu itu akan pudar nyalanya.
Nah, ini adalah lambang dari ya mungkin iman yang suam-suam kuku, nyaris putus asa, kelelahan rohani. Tapi kalaupun ada anak-anak Tuhan, imannya begitu kecil, begitu rapuh ya, udah makin pudar deh, enggak terang benderang, enggak kuat gitu imannya. Dikatakan di sini bahwa Mesias itu, Tuhan itu yang akan datang itu ya, itu tidak akan memadamkan. Ya udah ini kurang terang, dimatiin sekalian ya. Enggak, Tuhan tuh enggak. Bahkan mau memulihkan piye caranya. Jadi itu tetap menyala, bahkan mungkin menyala yang apa terang benderang begitu. Jadi puji Tuhan banget ya tentang janji firman Tuhan ini tentang perlakuan Mesias Juru Selamat Yesus Kristus kepada kita. Bahwa walau kita gagal banyak, walau kita udah terkulai, ya udah pailit lah, tapi tidak sisa dipatahkan gitu, ben dipatahkan enggak, tapi diragati. Terus kalau kita itu imannya yo pudar-pudar, nyalanya sudah tidak kuat ya, goyahlah, terlalu lama pergumulannya, udah doa kenyataannya lain. Ya kan kayak gitu ya. Walau kayak gitu tuh kan mestinya ngapain ya, kurang kuat imannya. Kalau datang ke pendeta aja, pendeta bilang ini salahnya, kenapa imannya gak kuat, mungkin cuma disalah-salahin ya. Tapi sama Mesias, sama Tuhan itu enggak ya. Walau itu imannya gak sempurna, walau imannya tuh udah rapuh-rapuh begitu, tapi Mesias ini udah janji ya, tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan gitu, tidak menghakiminya sedemikian, bahkan menolongnya supaya iman itu jadi kuat. Nah, sahabat Radio Iktus, dunia hari ini juga menuntut kita memang untuk selalu tampil sempurna, sukses, kuat. Ya, kalau di medsos itu yang bagus-bagus lah beritanya ya, kalau yang sepele-sepele yang enggak dimasukkan gitu. Seolah-olah di mana saja kita berada, dunia kita hari ini, dunia kerja atau pelayanan di gereja atau di mana aja, kita sering dinilai ya, produktif atau enggak, udah lemah, udah kurang berguna, udah rusak apalagi. Ya, lalu cenderung digantikan ya, diabaikan, enggak terlalu berguna. Ceritanya juga kayak gitu doang hidupnya ya. Jadi itulah perlakuan dunia juga. Tapi sekali lagi ya, kalau memang kita tuh mengalami kayak gini, apalagi dunia menolak kita, dunia itu ya menyingkirkan kita suka atau enggak, tetap ingat bahwa Tuhan tuh gak pernah kayak gitu. Tuhan tidak akan menyingkirkan kita begitu saja. Tidak akan gak berguna, ganti yang lain. Enggak, Tuhan tuh gak pernah ya. Bahkan kalau kita ingat dalam Yohanes 6 itu ya, 5 roti 2 ikan, lebih turah-turah kan udah buang aja. Tuhan enggak, kumpulkan yang sisa-sisa. Enggak ada yang dibuang, kalau roti aja enggak dibuang, apalagi anaknya ya, manusia ciptaannya. Kondisi manusia hari ini, banyak dari kita merasa seperti buluh yang patah terkulai, beban ekonomi, kegagalan finansial, hubungan yang hancur. Banyak juga merasa seperti sumbu yang pudar nyalanya, burn out ya, kelelahan mental, kehilangan gairah rohani, kehilangan semangat hidup, imannya udah nyaris padam. Tapi kalau dunia menertawakan, dunia bilang salahmu, Tuhan gak pernah cuma salah-salahin kita gitu, enggak, bahkan mau supaya kita tetap menyala ya. Maka sahabat Radio Iktus, saya kira kita mesti tegar, kuat. Tapi kalau kita juga udah tegar, kita terutama sebagai orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan, tegar ya, kuat, bangkit. Ya, kita juga sekarang mesti care ya, karena dunia hari ini ya sangat menuntut ya. Siapa yang enggak kuat, enggak tegak gitu, ya udah disingkir. Nah, kita juga mesti peduli sama yang lain. Kita juga disembuhkan Tuhan dan kita jadi pemulih juga buat yang lain. Ya, di zaman sekarang penuh tantangan, mudah sekali kita menemukan orang-orang yang tidak bersemangat ya dong. Susahnya enggak habis-habis. Ya, bagaikan buluh ya, bambu yang patah, bagaikan sumbu yang ya hampir padam. Kita gak usah terlalu menghakimi, lo kenapa gak ke gereja lagi, kenapa gak ikut persekutuan, kenapa begini, pasti begini begitu, macam-macam ya. Orang ada kesusahannya aja ya, kita dampingi, kita temani, kita mungkin bisa menolong gitu, peduli, tapi kita bukan yang jagoan ya, yang apa ya, menghakimi orang terus ya
begini banyaklah ya, mungkin di kampus, di sekolah, di tengah masyarakat, tetangga, di rumah, dalam keluarga juga setiap hari kita bisa jumpa dengan yang kayak gini ya. Please untuk tidak terlalu gampang menjas orang, menghakimi, menuduh, menasehati, harus dipahami juga, tapi tetap didoakan, didampingi ya, karena daripada banyak bicara gitu ya, kadang-kadang malah terlalu banyak bicara ya, alih-alih menolong ya, malah nambahin beban. Omongan kita tuh jadi nambah beban buat yang udah patah ini tadi, udah patah semangatnya, malah kita tambah beban. Misalnya kita melontarkan kata-kata yang kayak gitu doang ya, bernada cemooh lah juga, cuma kayak gitu, masa udah kayak gini gitu, merendahkan mungkin, atau ya kata-kata kurang bijaksana sehingga itu kesannya ngeremehin gitu ya, kayak kita tuh lebih jago, lebih hebat, makin tunjukin kehebatan kita gitu, makin tunjukin keberhasilan kita, lah itu kan makin menyakiti orang. Mesti bijaksana ya, semestinya kita hadir membawa pengharapan, memulihkan, menegakkan hukum dengan setia, kalau perlu dia dibantu ya. Nah, gambaran ini menunjukkan kepada kita bagaimana Kristus yang peduli, yang lembut, penuh kasih, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, mengangkat yang jatuh. Ini mestinya bukan cuma kita nikmati, bukan cuma kita kagumi, tapi ini mestinya menegaskan kita juga bahwa Tuhan yang memperlakukan kita dengan penuh belas kasih tanpa kekerasan, maka kita juga bangkit ya, bijaksana terhadap sesama. Kita juga lelah, putus asa, tahu kan rasanya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pengalaman yang baik untuk kita. Jadi ketika menemani, menolong, menguatkan sungguh-sungguh sebagai penguat, sebagai penolong, bukan justru nambah beban. Kehadiran Tuhan dalam hidup ini tidak pernah menambah luka kita, melainkan dia selalu mengobati, bahkan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Mari kita tegar, tetap fokus pada Tuhan, dan peduli ya, melayani sesama, menjadi penyemangat-penyemangat yang tulus, menghibur yang susah dan sedih dengan tulus, memberi kelegaan bagi yang letih lesu, dengan kita benar-benar membantu secara konkret dan menyembuhkan yang sakit melalui doa-doa kita, melalui pelayanan, kunjungan, perhatian. Mari kita lebih mengasihi daripada menghakimi sesama. Mari kita tetap kuat bermengharapan pada Kristus, walau dunia mengolok kita dan melemahkan, meremehkan kita, Tuhan selalu menganggap kita begitu berharga. Puji Tuhan.

Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur menjadi anak-anakmu. Kami terima kasih Engkau selalu memahami kami, bahkan paling mengerti kami. Terima kasih untuk semua kekurangan, kelemahan kami, tapi Engkau dapat pahami. Bahkan kami sudah penuh kekurangan secara ukuran dunia. Dunia sudah menyingkirkan kami, pasti kami digantikan dengan orang lain yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang lebih berkarya bagus, kreatif. Kami pasti disingkirkan. Tapi terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah memperlakukan kami seperti itu. Baik kami muda, lanjut usia, kasih Tuhan tetap besar kepada kami. Dan Tuhan sudah janji, kalaupun kami sudah terkulai, tidak akan dipatahkan. Kalau kami udah gak seperti dulu, juga udah gak mampu bersinar begitu terang, bahkan di sekeliling juga gak begitu terang, tapi Tuhan janji Tuhan tidak akan padamkan kami. Maka biarlah kami berharap, percaya kepadamu, lebih peka peduli kepada sesama. Mari Bapa, Engkau yang menerangi hati kami, membakar semangat hidup kami. Ya Roh Kudus, teruslah berkarya dalam hidup kami sehingga kami bangkit tegar, bahkan berguna, peduli dengan sesama walaupun orang gak melihatnya. Biarlah kami tegar dalam hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur dan mempertaruhkan hidup kami, karya kami hari ini dalam

baik sahabat itu. Sedemikian tadi berkat hawatan Tuhan baru saja disampaikan oleh hambanya Pendeta Mira Novita Tios dari GKI Beringin Semarang. Baik sahabat itu, segera kita jelang menuju pukul 6 pagi.

Tischen auf Schwitzingen. Sulla Nampodima, FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat itu dimanapun Anda berada. Oke, kembali di kesempatan pagi hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Kita bisa berjumpa di acara Happy Birthday untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Baik sahabat itu, ada sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Kami akan segera menjumpai satu persatu dan tentu saja kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun. Juga kado-kado manis yang sudah saya siapkan berupa serangkaian kidung-kidung indah yang tentunya boleh memberkati sahabat-sahabat Iktus. Baik sahabat Iktus, segera saja sebelum kami menyapa satu persatu untuk sederetan nama-nama sahabat-sahabat Iktus yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami. Ya, terlebih dulu kita akan awali perjumpaan kita dengan satu pujian indah dari Simfoni Musik yang mengajar kita bersama untuk naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih setianya yang luar biasa di dalam hidup kita. Yesusku, kau terindah.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Baik sahabat Hektus, setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini, tentu mengingatkan pada kita semua bahwa hari ini merupakan campur tangan Tuhan, sehingga kita bersama menikmati kesehatan, kekuatan yang baru. Dan tentu saja sahabat-sahabat itu yang sedang merayakan ulang tahunnya tepat di hari ini, benar-benar merasakan sukacita yang luar biasa. Dan itu adalah anugerah terindah buat kita semua. Baik sahabat Iktus, segera saja kami akan berikan ucapan selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat Iktus. Antara lain kami jumpai yang berbahagia. Halo Ibu Nunung Siswati yang ada di Kencana Wungu Utara Monitor 427. Kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Ibu Rianingrum Monitor kami 888 yang ada di Jalan Perumbungan. Kami jumpai juga yang berbahagia. Halo Ibu Silviana Rusmiati di Genuk Kerajaan Monitor 983. Oke, ucap kata yang sama, selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Sofia Nasruni ada di Jalan Wonodri. Halo yang berbahagia juga Danda Chris Mac Maelwa yang ada di Payung Mas. Kemudian juga berikut kami jumpai halo yang berbahagia anak Audrey Glenn Ninda yang ada di Suren Timur. Oke, untuk enam sahabat Iktus yang baru saja kami sapa nama Anda, baiklah kami ucapkan selamat berbahagia. Ialah hari ini merupakan hari yang benar-benar menyenangkan buat sahabat-sahabat Iktus. Yang tadi ada 6 nama kami sapa, mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bersama Iktusnya. Oke, sehat selalu, diberkati Tuhan senantiasa di dalam segala hal. Dan inilah kado manis yang kami hadirkan buat sahabat-sahabat Iktus, mengajak kita semua untuk mengerti bahwa apa yang kita nikmati dalam hidup kita merupakan anugerah Tuhan terindah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Hektus. Okay, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Okay, untuk sahabat-sahabat Hektus yang mungkin saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, pokoknya tetap hati-hati di jalan. Sejahtera Tuhan menyertai Anda sampai di tempat tujuan. Dan sahabat Hektus, okay, suasana pagi hari yang membuat kita penuh dengan semangat karena kita boleh menikmati hangatnya sang mentari yang sudah muncul dari setengah enam tadi ya, terlihat dari lantai tiga studio Radio Hektus begitu merona indah. Dan saat ini sudah mulai ya beranjak dari ufuk timur, naik lagi. Dan sebentar nanti kita akan menikmati suasana siang hari. Baik sahabat Hektus, tentu semangat sahabat-sahabat Hektus. Ya, sesemangat sang mentari pagi hari ini yang menyinari dunia. Oke, kami jumpai segera saja untuk beberapa sahabat Hektus ya. Berada di sederetan nama-nama buku agenda ulang tahun kami hari ini. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Aryatun, ya dari GM Sari monitor kami 1298. Dan berbahagia juga halo Bapak Simon Bambang Rianto monitor 2251 yang ada di Jalan Dr. Wahidin Padi. Kami jumpai juga yang berbahagia halo untuk yang berbahagia Saudara Pino Ariptu yang ada di Rumah Sakit Panti Bahasa Dr. Cipto. Oke, maksud kami yang berbahagia Saudara Pino Arpito begitu ya. Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bersama Hektus. Dan juga halo yang berbahagia sahabat Nathan di Semarang, tepatnya di mana nih Nathan? Bisa dong kasih info alamat yang jelas ya. Untuk pagi hari ini bersama kami bisa telepon cara off air atau mungkin juga bisa melalui nomor WhatsApp di 081 745 0596. Dan yang berbahagia Saudara Edo yang ada di Kuala Mas. Oke, sahabat semuanya, selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini di 10 Juli. Biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat itu. Sehat selalu, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan inilah pujian indah dari Maria Sandi sebagai kado ulang tahun buat sahabat-sahabat Hektus kami hadirkan. Dan kembali mengingatkan pada kita apa yang ada dalam hidup kita saat ini merupakan anugerah Tuhan terbesar.

0: 80 aksi kasih donor darah,
1: 800 aksi sosial beras murah,
0: 800 gratis mini medical check up,
1: 80 door prize yang menarik,
0: family fun gathering,
1: aneka lomba dan talk show.
0: Ignite together, nyalakan sukacita,
1: tebarkan kasih,
0: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Bazar Hood ke-80 Gereja Isalmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

Baik, sahabat Hektus. 33 menit sudah berlalu dari pukul 6 pagi begitu, sahabat Hektus. Dan tentu saja pagi hari ini, ya sahabat-sahabat Hektus yang berulang tahun, mudah-mudahan semuanya lagi bergabung bareng bersama 96.5 FM. Dan juga sahabat Hektus, bagi sahabat-sahabat Hektus yang mungkin ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat, teman, saudara, kasih Anda, silahkan sahabat Hektus bisa menghubungi kami melalui telepon off air di 83136111. Dan juga sahabat Hektus bisa melalui nomor WhatsApp. Ya, silakan memberikan ucapan selamat ulang tahun buat teman, sahabat, saudara dan rekan Anda melalui nomor WhatsApp di 081 745 0596. Dan happy birthday selalu hadir tiap pagi di ruang dengar Anda dari pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi. Baik, sahabat itu semuanya, segera saja berikut ini kami lanjutkan untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Antara lain ada Ibu Budi Unggul Widayati yang ada di Sunan Kalijogo, Pondok Raden Patah, Monito 2753.

Okay, tentu saja jauh dari. Dari Demak ini ya. Oke, tentu pagi ini lagi berbahagia bersama dengan keluarga, mensyukuri berkat kemurahan Tuhan. Sejumlah usia yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Ibu Budi Unggul. Kami jumpai juga dan kami ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia Ibu Esther Murdiana yang ada di Kuasen Rejo Raya. Monitor 3100. Monitor 3112. Dan yang berbahagia juga, halo Ibu Ermina Suyanto di Jalan Melati Solo Baru, monitor 3858. Mudah-mudahan pagi hari ini juga sedang bergabung bersama Iktusnya melalui streaming. Oke, yang pasti Tuhan memberkati Ibu Ermin Suyanto di Melati Solo Baru, juga Ibu Esther Murdiana di Kuasen Rejo Raya. Dan juga kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia Saudara Jordan yang ada di Serondol. Wow. Oke, Jordan, di mana sekarang ya? Oke, yang pasti sukses untuk Anda. Dan di ulang tahun Anda hari ini, Tuhan selalu memberkati. Sehat dan... Oke, pokoknya sekali lagi sukses dalam segala. Oke, kami jumpa juga. Halo yang berbahagia, sahabat Devi ya, Kusumawati di Rambutan. Demikian juga yang berbahagia, halo sahabat Angga Sanjaya yang ada di Jatinggale. Yang berbahagia juga, halo sahabat Yuli yang ada di Taman Ketapang Utara. Dan yang berbahagia juga, halo saudari Lian di Tambak Mas. Demikian juga yang berbahagia, Bapak Yopi Suyudi yang ada di Semarang. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya, sekali lagi selamat berbahagia kepada ulang tahun Anda di 10 Juli hari ini. Doa kami Anda semuanya sehat, diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan inilah kado pujian yang kami hadirkan buat sahabat Iktus, mengingatkan kepada kita bahwa kasih yang kita nikmati dalam hidup kita memang tiada duanya. Terimalah bersama kehadiran Anmes.

0: pilihan buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus. Kembali bareng lagi di Happy Birthday. Baik, sahabat Iktus. Segera saja berikut ini kami akan sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus. Oke, antara lain untuk yang berbahagia. Oke, untuk halo Ibu Harni ya dari Wonolopo Micin, monitor 3924. Apa kabar Ibu? Juga yang berbahagia, halo Ibu Suryanti, monitor 3916 yang ada di Jalan Diponegoro 40B, Jepara. Kemudian pagi hari ini kami jumpai juga untuk yang berbahagia. Halo Saudari Tirisa Rusmiati ada di Jalan Kauman Barat. Yang berbahagia juga halo Saudara Cornelius Ariel Basuki yang ada di Kapas Utara. Yang berbahagia juga halo Ibu Wikings Nio yang ada di Kapas Utara. Kemudian juga yang berbahagia halo Ibu Yuli Eliawati di Kriya Ngalianasri. Yang berbahagia juga halo Ibu Yuli yang ada di Pandana Merdeka. Dan yang berbahagia juga Ibu Indah Yuliati di Gedong Songo. Dan yang berbahagia halo Ibu Landriani yang ada di Taman Sendang Sari. Untuk semuanya kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Doa kami sehat selalu, panjang umur, makin diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan selamat mensyukuri berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan sahabat-sahabat itu. Hari ini tentunya penuh sukacita, merayakan bareng dengan keluarga tercinta. Dan sahabat Iktus, inilah kado indah sebagai kado ulang tahun kami buat sahabat Iktus. Bagimu segala pujian dari Sudirman Mursi. Mari kita belajar untuk memberikan pujian hormat kita kepada Tuhan yang mengasihi kita.

0: Ayo, Mas. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Baik, sahabat Iktus. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Dan di penghujung perjumpaan kita masih ada pujian ini yang akan hadir menemani Anda sekaligus mengantar kita menuju pukul 7 pagi. Baik, sahabat-sahabat Iktus semuanya. Ada yang sedang merayakan ulang tahun Anda di 10 Juli hari ini. Tentu saja benar-benar merasakan bahwa hari ini merupakan anugerah Tuhan terindah yang Tuhan berikan buat sahabat-sahabat Iktus.

Yahui akan mendiri dari ruang sisi Anda. Dan satu lagi kado ulang tahun buat sahabat-sahabat Tiktus untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi di buku agenda ulang tahun kami. Inilah kado istimewa buat sahabat-sahabat Tiktus semuanya. Dari Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Satu lagi di Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Baik sahabat Tiktus, semangat selalu dan sukses untuk Anda. Sehat diberkati Tuhan dalam segala hal. Dan kami ucapkan selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.